Ya, pendengar, dalam hidup kadang ada hubungan yang penuh tanda tanya. Sudah dekat, tapi belum pasti. Tapi sudah nyaman. Tapi masih gantung. Dan mungkin sekali pendengar, banyak di antara kita pernah bertanya dalam hati, ini jadi gak sih? Jadi atau tidak? Nah, tema itulah yang terasa begitu dekat terdapat lagu ini, pendengar ya. Sebuah lagu yang mewakili rasa galau, harapan sekaligus kebingungan dalam sebuah hubungan. Jadi atau tidak ya? Mudah-mudahan jadi ya. Oke, pendengar. Selamat pagi saja buat Niken yang ada di Jalan Merapi. Terima kasih setia di Pro Satere Rima. Dan sekalipun bukan request, tapi kalau offline, it's okay lah. Saya putarkan buat anak semuanya, pendengar. Ini dia satu koleksi dari Andre Hehanusa.

0: Baik pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya ajak Anda semuanya untuk mengikuti siaran Misa Kudus langsung dari Gereja Santo Cornelius, Kota Madiun. Selamat mengikuti.
1: Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam perayaan syukur Misa Kudus yang disiarkan oleh RRI Stasiun Madiun langsung dari Gereja Katolik Santo Cornelius pada hari ini, Minggu 10 Mei 2026, yang merupakan hari Minggu Paskah yang ke-6. Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini misa dipersembahkan oleh Romo Adrianus Ake Purwanto, sedangkan yang bertugas adalah keluarga besar SMPK Santo Yusuf Madiun. Saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti misa pada pagi hari ini. Kita ikuti

Saudara-saudari yang terkasih, kita berkumpul pagi hari ini itu juga salah satu bentuk warisan iman yang disampaikan oleh Yesus sebagai Tuhan dan Guru kita. Dan warisan iman itu mewujud dalam banyak hal. Dalam kodrat kita pun, kita juga ingin memberikan warisan terbaik di dalam keluarga kita, di dalam komunitas, dan juga di dalam masyarakat yang lebih luas. Dan tentu saja, warisan iman, warisan kasih, warisan harapan yang diberikan Tuhan Yesus meletakkan dasar atas gereja, yakni kita semua yang menjadi tubuh mistiknya, yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Maka di dalam bacaan hari ini, kita mendengarkan bagaimana kisah jemaat perdana, bagaimana mereka mengingat kembali apa yang menjadi amanat-amanat pesan Tuhan Yesus sebelum dia meninggalkan para muridnya, yang memuncak di dalam pesan agung, amanat agung di dalam perjamuan malam terakhir. Dan itulah yang kita rayakan, itulah yang kita coba hidupi, menyadari segala kelalaian dan dosa-dosa kita, pelanggaran kita atas amanat agung Tuhan Yesus, sehingga kita sulit untuk menjadi dewasa, sulit untuk menjadi saksinya di dalam dunia kita ini. Mari kita mohon ampun, kita dengarkan sabdanya, dan kita satukan segala perjalanan hidup kita dalam kurban Ekaristi, kurban Kristus yang memberikan diri untuk kehidupan kita, agar kita pun satu sama lain merayakannya dengan penuh kesadaran dan juga pertobatan, sehingga membawa kehidupan yang lebih baik. Sejenak mari kita hening meneliti batin.

Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

0: marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami agar dengan semangat yang tinggi kami merayakan hari-hari sukacita ini untuk menghormati Tuhan yang bangkit. Semoga apa yang kami kenang dalam perayaan ini senantiasa kami amalkan dalam karya, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Saudara yang terkasih, kita akan memasuki liturgi Sabda. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 5 sampai dengan 17. Kedua rasul itu menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus.
2: Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa daerah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu peroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Saudara yang terkasih, sekarang kita akan mengikuti bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus. Yesus telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh.
1: Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Syukur kepada Allah.

Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya."

0: Saudara yang terkasih, sekarang kita akan mendengarkan homili yang akan diberikan oleh Romo Aki.
1: Beberapa kali saya dengan tim Pak Sutri ada yang lengkap, kemudian ada pasangan yang sudah sendiri, lalu kemudian juga ada notaris, itu mengadakan namanya semacam ya seminar Unavoidable Destiny, sesuatu yang enggak akan terelakkan dalam diri kita. Dan secara khusus juga bertema tentang The Beautiful Death, kematian yang indah. Rasa-rasanya kalau orang timur ngomong soal kematian, anggapannya itu pamali, anggapannya itu sesuatu yang nanti saja, itu kalau yang sudah sepuh-sepuh. Romo ya buat apa ngomong soal kematian yang indah. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita di dalam kesadaran yang paling dalam akan kehidupan kita, kemudian kita menganggap kehidupan itu menjadi definitif milikku sendiri, itu kesombongan yang luar biasa. Karena kehidupan itu menjadi suatu pemberian cuma-cuma, panggilan kita yang harus panggilan itu sungguh-sungguh kita mendengarkan, kemudian kita bisa melaksanakan dari sang pemberi hidup kepada kita sekalian. Dalam bacaan-bacaan harian gereja selama masa Paskah ini, dan juga dalam bacaan-bacaan hari Minggu, selalu kita mendengarkan mengenai amanat perpisahan Tuhan Yesus. Dan itu diulang karena menjadi dasar dari kehidupan murid-murid yang mengakui Yesus adalah Tuhan dan gurunya. Dan kita juga mendengarkan setiap hari Minggu pernyataan Tuhan Yesus mengenai identitas keilahian dirinya. Aku adalah pokok anggur. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah pintu. Aku adalah terang dunia. Aku adalah kebangkitan dan kehidupan. Ini menjadi suatu panggilan dan menjadi suatu tantangan bagi kita untuk menjawab iya akan panggilannya, akan pilihannya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan tentu kebebasan manusia itu dihormati, kebebasan manusia dihargai oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, anak-anakku juga, tentu yang namanya orang tua ingin mewariskan sesuatu yang terbaik bagi penerusnya, bagi keturunannya. Tidak ada orang tua yang memberikan yang jelek. Pasti ingin memberikan yang terbaik, meskipun mungkin anak-anakku masih belum bisa menerima hal tersebut. Mengapa kok begini, mengapa kok begitu, dan seterusnya. Tuhan Yesus pun juga demikian. Maka di dalam masa Paskah, kemudian gereja menyampaikan apa yang menjadi amanat-amanat perpisahan Tuhan Yesus. Yang salah satunya kemudian amanat tersebut menyatakan bagaimana kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Dan inilah yang menjadi suatu permenungan bagi kita setiap saat kita mengalami sesuatu yang berat. Apakah aku memberikan diriku kepada apa yang menjadi pernyataan Tuhan Yesus tentang identitas keilahian dirinya? Aku adalah jalan. Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu, berbeban berat. Aku adalah roti hidup. Apakah kita juga kemudian menjadi penerusnya, menjadi gerejanya, yang kemudian bisa seperti yang disampaikan dalam kisah para rasul, mereka kemudian hidupnya sungguh-sungguh menjadi sakramen karena menghidupi kembali apa yang menjadi amanat perpisahan Tuhan Yesus, menghidupi apa yang menjadi amanat agung dari Tuhan Yesus saat malam perjamuan terakhir. Sehingga setiap kali kita merayakan Ekaristi, setiap kali kita mendengarkan sabdanya, apakah dengan sikap bertobat, aku mau sungguh mendengarkan, berusaha tekun melaksanakannya. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang saya sampaikan di awal, kematian Tuhan Yesus tidak membiarkan diri kita seperti yatim piatu. Kematian yang indah dari Tuhan Yesus kiranya juga menjadi suatu harapan bagi kita semua, secara pribadi, secara keluarga, secara komunitas, bersama, agar kita meninggalkan warisan-warisan seperti Tuhan Yesus, sehingga kasih iman, pengharapan dan kasih itu semakin hidup. Di tengah-tengah situasi dunia yang seperti ini, tidaklah mudah kita mewariskan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang indah, sesuatu yang menghidupkan. Ada kalanya sungguh miris, sungguh memprihatinkan, karena kemudian bukanlah kematian yang indah, tetapi kematian yang kemudian meninggalkan luka-luka, meninggalkan perselisihan, meninggalkan pertikaian. Maka salah satu, ini hanya salah satu, mengapa Tuhan Yesus kemudian ketika diminta untuk menjadi hakim atas mereka yang bertikai akan warisan Tuhan Yesus tidak mau? Kita sekalian juga diingatkan dengan memberikan diri, lebih tahu, lebih paham, lebih meyakini dan menghidupkan apa yang menjadi pesan-pesan, apa yang menjadi amanat. Dan dikatakan tadi, kalau kamu mengikuti, menuruti perintah-perintahku, maka kamu juga akan mengenal Dia yang ada dalam aku dan aku dalam Dia, supaya siapa saja yang memegang perintahku, dialah yang mengasihi aku, aku akan hidup dan kamu pun akan hidup. Mari saudara-saudari yang terkasih, dengan pengetahuan kita, dengan pemahaman kita, dengan perayaan kudus setiap kali kita merayakannya, mendengarkan amanat-amanat sabda Tuhan, menerima tubuh Kristus, hidupku pun semoga menjadi suatu warisan yang indah, yang bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa berdampak. Dan tentu kita sekalian juga berusaha supaya kita semua mempunyai, sekali lagi, mempunyai kasih yang lebih besar lagi, sehingga iman, kasih dan harapan menjadi keutamaan, menjadi warisan yang pertama dan utama kepada saudara-saudari kita, kepada keluarga kita, kepada komunitas kita. Kita mensyukuri atas paroki kita yang menjadi keluarga yang terus menerus saling membasuh kaki satu sama lain, saling bisa memecah roti-roti hidupnya untuk kebersamaan, untuk kebaikan bersama. Jikalau apa yang menjadi warisan pelayanan seperti anak-anak dalam kor, pewarta sabda Allah di lingkungan juga mengikuti hidup bersama, itu akan menjadi warisan yang indah. Semoga kita sekalian semakin bisa tahu, paham, yakin, lalu melakukan apa yang menjadi amanat-amanat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri membaharui kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.

0: Saudara-saudara yang terkasih, Kristus menjanjikan kepada kita akan kedatangan Roh Penghibur, yakni Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, marilah kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga.
1: Bagi gereja Kristus, semoga Bapa mendampingi gerejanya dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga semakin teguh iman, kasih, dan pengharapan kita dalam mewartakan karya kasihnya bagi dunia. Marilah kita mohon,
2: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi persoalan-persoalan besar di dunia dewasa ini, semoga Bapa mengutus Roh Kudus untuk menerangi setiap langkah hidup kita, sehingga kita selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon,
2: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi semua orang yang menderita, semoga Bapa meneguhkan pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, sehingga mereka dapat menemukan dan mengalami kasihnya melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus. Marilah kita mohon,
2: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita sendiri, semoga berkat perayaan Ekaristi ini kita semua rukun bersatu dalam kata karya penyelamatan. Marilah kita mohon,
2: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa kami, sebelum sengsaranya Putramu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti Engkau dan dia satu adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bekerja sama membangun persatuan atas dasar cinta kasih di dalam Dikau Putramu dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa.
3: Amin. Saudara yang terkasih, sekarang kita akan memasuki liturgi Sabda, persiapan persembahan.

menyerahkan kepadamu hasil bumi dan asal. Berarti kami akan menjadi objek kehidupan. Terpujilah Allah. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu hasil

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima roti dan anggur persembahan kami ini. Kami mohon, teguhkanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

salib. Dia menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, dia sendiri bertindak.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Agustinus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta, memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.

0: Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus.

0: Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
1: Saudara yang terkasih, mari sekarang kita hening sejenak. Kita pusatkan perhatian kita pada sakramen Maha Kudus yang saat ini akan dibagikan kepada umat yang ikut misa di dalam gereja. Kita yang tidak dapat hadir secara fisik dalam gereja Katolik, kita akan berdoa doa komuni batin. Bagi Anda yang mempunyai link e-Katolik, bisa mencari doa komuni batin di situ. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Kita lanjutkan dengan doa jiwa Kristus. Puji syukur nomor 212. Jiwa Kristus.

hadir untuk Anda semuanya, sekaligus memisahkan saya untuk Anda semuanya di lagu-lagu nostalgia hari ini di hari Minggu 10 Mei 2026, sekaligus mengakhiri Madun pagi ini ya. Namun jangan kemana-mana, sama saya akan dari rumah Anda semuanya di Madun siang ini, nanti diawali dengan Idola Indonesia Layak Anak bersama dongeng dari Nino ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Sampai ketemu nanti ya.

Info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sejumlah mahasiswa Universitas Islam Kediri, UNISKA Kediri, menggali potensi artificial intelligence AI bagi masyarakat luas. Kondisi ini terlihat dalam agenda seminar teknik pada rangkaian Teknofest Fakultas Teknik 2026 di Aula E UNISKA Kediri pada Sabtu kemarin 9 Mei 2026. Saat membuka ajang seminar teknik tersebut, Dekan Fakultas Teknik UNISKA Kediri, Dr. Rizka Nurdianto Sarbini menyampaikan apresiasi besar terhadap segenap mahasiswa, narasumber dan tamu undangan yang hadir. Jika 3 tahun lalu kehadiran AI memang masih belum setenar sekarang, tapi sekarang dengan berkembangnya dunia AI, mahasiswa semakin mudah dalam membuat tugas kuliah. Demikian kata Dekan Fakultas Teknik UNISKA Kediri, Dr. Rizka Nurdianto Sarbini. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau Anda bisa baca di aplikasi RRI News.

0: Info stok darah hari ini.
1: Ya, mendengar informasi stok darah dari Unit Donor Darah UDD Palang Merah Indonesia PMI Kota Madiun. Hari ini Minggu 10 Mei 2026. Untuk darah lengkap dan sel darah merah pekat, golongan darah A tersedia 125, golongan darah B ada 133, golongan darah O 144, dan golongan darah AB ada 43. Kemudian untuk trombosit pekat, golongan darah A tersedia 8, golongan darah B ada 7, golongan darah O ada 10, dan golongan darah AB ada 6. Kemudian untuk plasma darah segar beku, golongan darah A ada 8, golongan darah B ada 4, golongan darah O ada 2, dan golongan darah AB ada 3. Untuk agenda donor darah, mobile unit hari ini di Sunday Market, Bantaran Kali jam 6 sampai dengan selesai. Untuk informasi donor darah pendengar, Anda bisa menghubungi Palang Merah Indonesia Kota Madiun di Jalan Bali nomor 41 Kartojo Madiun, telepon 0351463305.
0: Demikian info stok darah hari ini.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya, selamat siang pendengar. Kita sudah ada di Madiun siang ini. Masih bersama saya Ade Raswadi. Berikut akan coba kita ikuti buat adik-adik di rumah nih ya. Ada Idola Indonesia Layak Anak bersama teman-teman dari SD Negeri 02 Mojorejo Kota Madiun yang akan berdongeng pada siang hari ini. Ada Ade Atni dengan dongeng Persahabatan Semut dan Merpati, dan Faranisa dengan dongeng Domba Malang, dipadu oleh host Nino. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Kakak yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: Dan selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Wah wah wah, bagaimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, ceria, dan pasti tetap semangat untuk menjalani akhir pekan bersama keluarga tercinta. Nah, hari Minggu seperti ini emang paling asyik dan enak buat dipakai bersantai nih. Ada yang masih rebahan kah? Atau ada yang masih sarapan? Mungkin ada juga yang lagi berkumpul bersama keluarga sambil menikmati pagi hari yang indah ini. Oke, supaya pagi kalian makin seru dan penuh warna, Nino hadir kembali menemani kalian dalam Idola Indonesia Layak Anak. Bersama saya, Nino si pelangi Tanjung Kesuma. Teman-teman, Indonesia ini punya banyak sekali ya cerita rakyat dan dongeng-dongeng yang cukup menarik nih. Dan gak hanya seru didengarkan, tetapi juga mempunyai pesan moral dan pelajaran hidup yang bisa kita terapkan sehari-hari. Dan pagi hari ini bakal makin spesial karena Nino enggak sendirian. Akan ada sahabat-sahabat Idola yang siap membawakan cerita hebat dan penuh makna untuk kita semua. Wih, jadi makin gak sabar nih Nino. Kalau gitu, tetap bersama Nino dan Idola di Indonesia Layak Anak. Karena setelah ini cerita-cerita seru siap menemani pagi kalian.

Nah, teman-teman, sekarang saatnya kita berkenalan dengan sahabat-sahabat idola kita. Yang pertama, ada Adni Kania yang akan membawakan cerita berjudul Persahabatan Semu dan Merpati. Nah, cerita ini mengajarkan kita tentang arti tolong-menolong dan bagaimana kebaikan sekecil apapun bisa sangat berarti nih bagi orang lain. Wah, Nino makin penasaran sama alur ceritanya. Pasti sahabat di rumah juga ikut penasaran dong ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah Adni Kania dengan cerita Persahabatan Semut dan Merpati.

warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan namaku Adnika Nia Kami. Aku bersekolah di SDN 02 Mojorejo. Hari ini aku akan bercerita tentang persahabatan semut dan merpati.

0: Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang kesulitan untuk menyeberangi sungai. Sungai itu memiliki arus yang cukup deras. Sayangnya, jembatan yang biasanya dipakai untuk menyeberang telah rusak. Semut pun bingung. Di saat dia sedang berpikir, semut tiba-tiba mendengar suara yang sangat berisik. Saat dilihat, ternyata itu adalah suara pohon yang tumbang. Tiba-tiba muncul sebuah ide di kepala semut untuk memanfaatkan pohon tumbang itu sebagai jembatan. Sebenarnya pohon itu sangat licin, tetapi semut tidak peduli. Benar saja, semut terpeleset dan tenggelam terbawa arus. Di saat yang bersamaan, merpati sedang bersantai di atas pepohonan. Saat hendak tidur, tiba-tiba merpati mendengar suara minta tolong.
1: Tolong, aku tenggelam.
0: Ternyata itu adalah suaranya si semut. Merpati segera membantu semut untuk keluar dari air. Saat semut sudah berhasil keluar dari air, merpati pun menasihati semut.
2: Lain kali, kamu harus lebih berhati-hati ya. Kamu juga bisa meminta tolong kepadaku untuk menyeberangkan kamu,
0: gumam merpati. Sejak saat itu, semut dan merpati menjadi sahabat. Pesan moral dari cerita ini adalah, saat ingin melakukan sesuatu, kita harus berhati-hati. Dan juga kita tidak boleh malu untuk menolong sesama. Sekian cerita dari saya, Agni Kania Kami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun. Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasi buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat.

masih pada bersemangat ya sahabat idola, dan masih pada setia dengan acara Idola Indonesia Layak Anak. Wah, seru sekali cerita tadi ya teman-teman. Dari cerita tadi kita juga banyak belajar nih bahwa saling membantu dan peduli terhadap sesama adalah hal yang sangat penting rupanya. Dan sekarang masih ada sahabat idola kita yang berikutnya. Enggak juga kalah menarik loh kali ini. Ada Farhanisa yang akan membawakan kisah Domba Malang. Kira-kira seperti apa ya kisahnya? Pasti ada pesan menarik yang bisa kita ambil bersama. Jadi yuk sahabat idola merapat sebentar. Kita masih ada satu cerita yang luar biasa lagi. Yuk kita saksikan bersama cerita dari Farhanisa.

nama saya Farhanisa Pratista. Kali ini saya akan membagikan sebuah cerita tentang kejujuran. Cerita ini berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah. Tentu saja cerita ini akan sangat menarik bila teman-teman mendengarkan sambil duduk yang asik. Dengarkan ceritaku, hai kawan, tentang seekor domba yang malang. Ya, ceritaku berjudul Domba yang Malang. Cerita ini saya baca dari laman ceritafabelanak.id yang ditulis oleh Kak Rashid.

0: Dahulu di sebuah desa Morowali terdapat padang rumput yang sangat luas. Padang rumput itu dipenuhi hamparan rumput yang begitu segar. Berkat tempat yang hijau bak surga ini, tentu saja para domba bisa hidup dengan bahagia. Sungguh suatu kebetulan, tepatnya di tepi padang rumput terdapat rumah milik seorang petani. Petani itu memiliki beberapa domba peliharaan. Tepatnya 7 ekor domba. Jangan diragukan lagi. Sudah tentu petani itu sangat menyayangi domba-domba miliknya. Tiap hari dia selalu membawa domba-domba kesayangannya ke padang rumput dengan seutas tali yang dipegangnya. Ia memandu domba-domba itu. Ho, ho, ho, ho. Silakan menikmati makanan yang sangat bergizi ini, hai para domba kesayangan. Lihat, hamparan rumputnya begitu hijau. Pasti kalian akan sangat menyukainya. Sana, makanlah sepuas kalian. Melihat hamparan rumput yang begitu hijau, tentu saja para domba makin kegirangan. Suara mereka bersaut-sautan seakan mengatakan terima kasih kepada tuannya. Mbe! Mbe! Mbe! Mbe! Dari kejauhan terlihat 7 domba sedang asyik merumput. Si petani menunggu di bawah sebuah pohon yang rindang. Dengan sesekali ia juga hampir tertidur. Nah, dari 7 domba itu ada seekor domba yang tubuhnya paling besar. Oleh si petani, dia dipanggil si Pentut. Teman-teman, ternyata selain memiliki tubuh yang paling besar, si Pentut juga memiliki kelebihan yang lain loh. Ya, dia pandai bersandiwara. Saking pandainya bersandiwara, sudah banyak domba-domba yang lain tertipu olehnya. Embe! Tolong! Tolong aku! Keluarkan aku dari sini! Lubang ini menarik kakiku! Hei, kalian! Kemarilah! Cepat! Tolong aku! Keluarkan aku dari sini! Embe! Saat itu, si Pentut sedang berpura-pura terjatuh dan terperosot ke dalam lubang, sehingga tubuhnya tidak bisa bergerak kemana-mana. Mendengar teriakan minta tolong si Pentut membuat domba-domba yang lain terkejut. Seekor domba jantan berlari sigap menghampirinya.
1: Tertipu, tertipu. Aku tidak apa-apa. Aku hanya sedang bersandiwara. Hahaha, ternyata kalian sangat mudah dibohongin ya. Embe.
0: Tidak lucu. Kau telah membuat kami semua panik. Kami sangat mengkhawatirkanmu. Ternyata kau hanya sedang bersandiwara. Be.
1: Teman-teman, ternyata si Pentut sudah sering bermain sandiwara.
0: Hampir semua domba sudah pernah tertipu olehnya. Maka tidak heran bila si Pentut dipanggil domba yang suka berbohong.
1: Nah, pada suatu sore, seperti biasa, kawanan domba sedang asyik merumput. Seperti biasa pula, si Bontot akan mulai berulah. Perlahan dia menjauh dari kawanan domba. Entah mau kemana dia. Tidak lama, sayup-sayup terdengar suara.
0: Ember, tolong, tolong aku. Kakiku digigit serigala. Hei, kalian, kemarilah, cepat tolong aku. Aku tidak bohong. Serigala hendak memakanku. Ember.
1: Suara itu terdengar hingga ke telinga si petani dan kawanan domba yang lain. Si petani bergegas mencari asal suara itu. Namun, domba-domba yang lain seakan tidak mempedulikan suara si Bontot. Mereka mengira suara domba malang itu hanyalah sandiwara. Ya, karena hal itu sudah sering terjadi.
0: Embe, tolong aku. Aku benar-benar terluka. Lihat saja luka yang ada di kakiku ini. Taring serigala itu telah melukai kakiku. Mengapa tidak ada yang menolongku? Embe.
1: Beruntunglah nasib si domba malang itu. Si petani bisa menemukannya. Dia berhasil diselamatkan. Si petani menggendong si Bontot pulang ke kandangnya. Di kandang, domba-domba yang lain hanya memandang dan berkumang. Kasihannya kau domba malang, Be.
0: Nah, teman-teman, itu tadi akhir dari cerita domba yang malang. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Sampai jumpa.
1: Aduh, kasihan si domba malang. Terus menangis karena kesakitan.

sana. Wah, nggak kerasa ya teman-teman, hampir 1 jam kebersamaan kita dalam Idola Indonesia Layak Anak. Semoga cerita-cerita hari ini bisa menghibur kalian semua dan juga bisa memberikan banyak pelajaran baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga untuk sahabat Idola yang sudah menampilkan dongeng luar biasanya hari ini. Nina ucapkan terima kasih juga nih untuk teman-teman yang sudah ada di rumah yang setia mendengarkan bersama Nina. Akhir kata, Nina pamit undur diri. Tetap semangat, rajin membaca ya.

Jawa atau Sumatera, Kalimantan, bahkan Papua, Indonesia semuanya, Sabang sampai Merauke, paling oke.

0: Ya, pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan tugas saya nanti akan segera dilanjutkan oleh teman saya Miftah. Dari penyiaran 10 Kota Madun, saya pamit, selamat siang, sampai jumpa.
1: Phil dan Omar mereka lebih sering berada di sana, dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki dua peluang, satu tendangan dan dua tendangan. Kiper harus menyelamatkannya, tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, was there, has to be there, and the second half was much better.
1: Sementara manager klub Brentford Andrew Kidd menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapi. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
3: Can move forward in the last couple of games.
1: Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi 8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol. Dan Brighton, Estabel 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Pro Semudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
1: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
0: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
2: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
0: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Yes, absolutely. I'm very, very happy.
3: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko, Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara, masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil. Dan pada laga terakhir, Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik atau Raif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the...
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Johnson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our missions to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita dengan cara luar biasa kita bisa menawarkan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Pertama, ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di Liga 1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Pertama-tama, kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

dari cabang e-sport, Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA e-sport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kembali ke kabar futsal, Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Fit Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Novena soroti tim yang sempat hilang fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojene tahan imbang 0-0 dengan Vavage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku PSK trainer Vavage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Vavage Banua dengan 43 poin. Setelah Vavage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan bungkusan Pangsuma FC 36 poin dan Unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah dan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 1 sebaiknya Anda tahu. 10 Mei 1965, peristiwa besar terjadi di Bandung, yaitu pemeriksaan 6 terdakwa yang terdiri dari mahasiswa ITB dan Unpad yang keputusan akhir mereka dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung. Hukuman dijatuhkan dengan bukti kesalahan, yaitu adanya kegiatan politik berupa rapat dengan tidak memenuhi syarat yang ditunjukkan revolusi, serta tanpa izin. Mereka juga dipersalahkan telah menyatakan permusuhan terhadap golongan Cina dan melakukan kekerasan terhadap beberapa orang Cina di muka umum. Presiden Soekarno menginstruksikan kepada Jaksa Agung agar keenam terdakwa ini dituntut dengan hukuman tinggi. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa rasialis dan imperialis.
1: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Kula nuwun amit pasang Kaliman Tabik kidalang Kondo Buwono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampi kolo satemah manggih bagi.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: Ya pendengar, saatnya kami kumandangkan adzan duhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya pukul 11.32 menit.
1: Allahu Akbar, Allah.

fuck, bro. أشهد أن لا

Bang! أشهد أن لا

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ya pendengar, seluruh kerabat kerja program Satu dari Madiun mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat duhur untuk kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini lagu-lagu keroncong untuk Anda pendengar sampai jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program Satu Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas lagi mahal nih. Beliin dong, Pak. Tahu enggak, Pak? Tetangga sebelah baru saja beli 10 gram. Kemarin ditunjukin ke mamah dan ibu-ibu kompleks. Katanya enak loh investasi emas itu. Banyak untungnya daripada ruginya. Bebas inflasi. Besok kita beli ya, Pak ya. Pak. Pak. Pak.
1: Orang bijak bilang, diam adalah emas. Ketika istri Anda minta emas, maka diamlah.

Ya, pendengar, ada masih bersama kami di Langgam dan Keroncong. Ya, pendengar, Keroncong bukan sekedar musik. Ia adalah cerita, kenangan, suara hati yang dibalut dengan denting gitar, cuca, dan gesekan biola yang begitu khas ya. Nah, di siang yang cerah ini kita akan bersama-sama bernostalgia, menyusuri lagu-lagu keroncong klasik hingga yang lebih modern yang tetap mempertahankan jiwa keindahan musik asli Indonesia, pendengar. Ini ada keroncong Betawi ya, ada jali-jali, pendengar, yang tentunya juga terus kami hadirkan untuk Anda sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Pukul 12 waktu Indonesia Barat, info terkini untuk Anda pendengar. Anggota Komisi 10 DPR RI Reni Astuti meminta pengusutan tuntas sindikat joki UTBK di Surabaya. Kasus ini dinilai mengancam integritas seleksi perguruan tinggi negeri Jumat 8 Mei.

2006. Reni mengapresiasi langkah cepat Polrestabes Surabaya membongkar jaringan joki UTBK terorganisasi. Ia menilai praktik tersebut merusak kejujuran dalam sistem seleksi pendidikan tinggi. Reni juga mendukung panitia SNBT yang memperkuat pengawasan pelaksanaan UTBK tahun ini. Menurutnya kemampuan mendeteksi peserta curang menunjukkan peningkatan sistem pengamanan. Kasus tersebut terungkap dari kecurigaan pengawas UTBK di Universitas Negeri Surabaya terhadap peserta berinisial HR. Foto administrasi peserta dinilai mirip data lama dengan identitas berbeda. Polisi kemudian menemukan dugaan jaringan joki yang beroperasi selama bertahun-tahun di Surabaya. Kapolrestabes Surabaya Lutfi Sulistiawan menyebut sindikat bekerja secara terstruktur dan rapi. Diketahui tarif jasa joki mencapai 700 juta untuk jurusan bergengsi di PTN favorit. Fakultas Kedokteran disebut menjadi tujuan utama peserta yang memakai jasa ilegal tersebut. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami, rri.co.id dan RRI News.

0: ya Uma Singka itu Bapak Parnala.
1: Kulik jangan rambut kita indak samo.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun tidak sama.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia.

Ya pendengar, tak terasa ya waktu akan membawa kita dalam rangkaian lagu-lagu indah berikutnya. Dan tentunya tetap bersama kami, karena setelah ini juga tentunya bakal terus Miftah hadirkan lagu-lagu keroncong yang siap menemani siang Anda menjalani minggu ini. Mudah-mudahan menjadi lebih hangat dan penuh makna. Nah, saya minta akan temani Anda dengan hadirkan lagu-lagu keroncong sampai jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami dan jangan beranjak kemana-mana.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Luna nada demi nada dari lagu-lagu keroncong di siang ini menemani perjalanan waktu kita dengan penuh rasa dan kenangan ya. Dari petaikan Cak dan Cu atau Cak dan Cu gitu ya yang khas, hingga syair-syair yang menyentuh hati, keroncong selalu punya cara sederhana untuk menghadirkan hangat di hati kita pendengar. Ayam gitu rasanya ya. Semoga kebersamaan kita di siang hari ini menjadi pelepas penat sekaligus pengingat bahwa musik Indonesia memiliki warisan yang begitu indah dan terus kita cintai bersama-sama. Saya Miftah pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Terima kasih sudah setia bersama kami di acara Langgam dan Keroncong Terus Setia di Madiun. Tetap jaga kesehatan, tetap bahagia, dan terus lestarikan musik keroncong sebagai bagian dari budaya bangsa, dan tentunya sebagai persiapan juga ya untuk Anda mulai aktivitas kembali di awal pekan besok Senin, kalender ke-11 Mei 2026. Saya Miftah pamit dari acara Keroncong. Kita lanjut ke segmen berikutnya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang ada di Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. Polisi berhasil mengungkap kasus pencurian sejumlah alat milik PLN yang menyebabkan pemadaman sejumlah wilayah di Kabupaten Madiun. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan memberikan sejumlah catatan kritis terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati tahun anggaran 2025. Kementerian Haji dan Umroh Ponorogo memastikan 571 jemaah calon haji Bumi Reog hingga saat ini dalam kondisi sehat.

0: meski harus beradaptasi dengan kondisi cuaca di Arab Saudi. Selain topik-topik tersebut, pendengar, dinamika siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi. Inilah dinamika siang selengkapnya, edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Miftah El Karim. Dinamika siang. Kepolisian Resor Madiun berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan berupa plat tembaga serta aki pada panel trafo milik aset PT PLN Persero di wilayah Kabupaten Madiun. Catatan Dayu Suwarno.
1: Kepolisian Resort Madiun berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan aset PT PLN Persero di wilayah Kabupaten Madiun. Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari laporan pihak PLN ULP Dolopo terkait gangguan dan pemadaman listrik di beberapa wilayah Kecamatan Wungu, Dagangan, dan Dolopo pada periode 1 hingga 6 Mei 2026. Dan setelah dilakukan pengecekan di lokasi gardu, petugas menemukan panel dalam keadaan terbuka dan sejumlah komponen berupa busbar tembaga telah hilang. Dan akibat dari kejadian tersebut, pihak PLN mengalami kerugian sekitar 20 juta rupiah. Satreskrim Polres Madiun segera melakukan penyelidikan intensif dan hasilnya petugas mengamankan seorang tersangka berinisial IVCL 43 tahun yang merupakan warga Kecamatan Kari Kabupaten Madiun di wilayah Desa Ngepe Kecamatan Saradan.
2: Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini sudah sering terjadi di wilayah Kabupaten Madiun.
1: Di mana menurut Kasatreskrim Polres Madiun AKP Agus Andi Anto Prabowo bahwa pihaknya mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat rompi K3 warna orange, alat impact, tang, kunci ring, tas ransel, helm, serta uang tunai sebesar Rp469.000 yang diduga hasil penjualan barang curian.
3: Kurang lebih satu minggu yang lalu dari pihak PLN datang ke Polres Madiun, kami bersama Bapak Kapolres langsung audiens dengan beliau dari PLN menyampaikan keluh kesah banyaknya TKP pencurian terkait dengan kabel, plat maupun baterai acu. Kemudian dari situ kami melaksanakan upaya penyelidikan dari beberapa titik itu. Alhamdulillah akhirnya kemarin pada pukul 3 sore kami dapat mengamankan pelaku tersebut.
1: Masih menurut AKP Agus, dalam menjalankan aksinya tersangka menggunakan modus menyamar sebagai petugas PLN dengan mengenakan atribut kerja sehingga tidak menimbulkan kecurigaan warga sekitar. Sementara itu manajer PT PLN Persero UP3 Madiun Purwanto menambahkan bahwa pelaku yang merupakan mantan karyawan PLN ini telah melakukan aksi serupa di sejumlah wilayah lain dan menimbulkan kerugian material ratusan juta rupiah.
4: Memang ini perlu kalian khusus Pak, karena kalau setiap petugas kami yang mengoperasikan listrik pasti harus dilengkapi dengan sertifikat kompetensi untuk baik pengoperasian maupun pemeliharaan. Dan beliau ini adalah mantan petugas pelayanan teknik yang sudah keluar, gitu, beliau resign. Jadi kalau secara kemampuan pasti juga sudah sangat memahami. Dan ini juga menjadi perhatian buat kami nanti kalau ada petugas-petugas yang resign, juga akan kami juga menjadi pembelajaran buat kami, juga akan kami akan ingatkan senantiasa bahwa ya, semoga tidak terulang seperti ini kembali.
1: Dan atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke Kabupaten Ponorogo, pendengar, pelaksana tugas Bupati Ponorogo Lis Diarita mengingatkan seluruh ASN tidak bermain-main soal absensi menyusul adanya kasus penggunaan aplikasi presensi fiktif di sejumlah daerah. Berikut laporan Eka Wulan.
5: Pemka Ponorogo terus melakukan monitoring dan evaluasi MONEV terhadap presensi seluruh aparatur sipil negara ASN untuk mencegah kecurangan. Hal itu sekaligus menindaklanjuti kasus viral penggunaan aplikasi presensi fiktif yang dilakukan ASN di sejumlah daerah. Sekretaris Daerah Sekda Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, Pemkab telah memiliki aplikasi Jadilan atau Jaringan Absensi Laporan Elektronik. Aplikasi tersebut digunakan ASN Ponorogo untuk presensi via smartphone.
6: Jadilah tentunya senantiasa kita upgrade sehingga perkembangannya tidak bisa diakalin ya. Tapi kita akan lakukan juga konef apakah ada celah-celah untuk melakukan itu. Jadi Jatilan udah beberapa kali sih update, tapi ke depan kita bikinnya Jatilan Next G ya. Nanti mudah-mudahan tahun depan lebih komprehensif lah ya. Jadi kita pengen upgrade yang sesuai dengan apa kebutuhan dan tuntutan daripada kinerja masing-masing OPD.
5: Sementara itu PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita mengingatkan seluruh ASN di Bumi Reog tidak bermain-main dengan presensi atau absensi. Ia meminta ASN menggunakan aplikasi Jatilan dengan benar.
7: Itu sih ketahuan ya gitu, jadi teman-teman dari SDM sendiri itu sangat selektif banget. Ketika ada keganjilan dalam ini aja apa, kalau pas lagi absen tuh kan begini ya mereka ya. Nah itu tuh ketahuan, dan nanti juga ini kita akan kedepannya memakai program. Sehingga kalau misalnya kejadian ternyata dia tidak memakai foto asli atau dia hanya memoto foto lagi, nah itu nanti kita akan ada programnya sehingga nanti kedetek.
5: Seperti diketahui, aplikasi Jatilan didesain untuk meningkatkan kedisiplinan ASN lingkup Pemkab Ponorogo melalui fitur absensi digital terintegrasi. Artinya, para abdi negara melakukan presensi kehadiran berbasis lokasi GPS dan foto selfie. Ia berharap ASN di Bumi Reog tidak neko-neko, sebab jika ada pelanggaran, Pemkab akan memberikan sanksi tegas atas pelanggaran tersebut. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
8: Dinamika siang.
0: Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia MTI menyayangkan sikap warga Bogor Jawa Magetan soal perlintasan kereta api tanpa palang pintu dan merekomendasikan untuk ditutup karena mengancam keselamatan. Laporan Yusron Al-Fatah.
9: Penolakan warga terhadap rencana penutupan perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Bogor Jawa Magetan Jawa Timur menuai sorotan dari Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia MTI. Perlintasan yang selama ini digunakan warga tersebut dinilai berbahaya dan seharusnya ditutup karena tidak memenuhi aturan keselamatan perkeretaapian. Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia MTI, Dedi Herlambang, menyebut persoalan penutupan perlintasan swadaya memang cukup sensitif karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Namun menurutnya, faktor keselamatan harus menjadi prioritas utama. Ia pun mendorong pemerintah daerah lebih proaktif terutama menyangkut keselamatan warganya. Menurut Dedi, keselamatan di perlintasan kereta api tidak bisa ditawar dengan alasan apapun, termasuk alasan kebiasaan warga atau kearifan lokal. Ia menilai potensi kelalaian manusia tetap bisa terjadi sewaktu-waktu dan berujung kecelakaan fatal.
10: Sulit, makanya ini sangat-sangat tricky ya. Nah, makanya saya pikir ini tergantung keberanian dari pemerintah daerah setempat. Karena kalau saya pikir kalau untuk keselamatan, saya pikir ya tutup saja. Apalagi jaraknya tadi dekat, tidak ada 300 meter, kan nggak masalah. Mungkin orang-orang itu malas aja gitu, cuma 300 meter naik motor aja nggak mau misalnya. Itu berarti kan mereka malas, sudah gitu aja. Well, kalau saya simpel ya, jadi begitu. Jadi kalau ini masalah keselamatan tidak disawar, mungkin mereka saat ini mau janji aman-aman. Tapi jadi masalah keselamatan itu tidak ada masalah kearifan lokal, nggak ada juga. Masalah keselamatan itu secara internasional itu standar.
9: Sementara itu petugas Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Yusuf Mustafa yang sempat turun ke lokasi menjelaskan, secara aturan perlintasan di Bogor Jawa sebenarnya tidak memenuhi ketentuan karena memiliki lebar kurang dari 2 meter dan jaraknya kurang dari 800 meter dari perlintasan utama dan tak jauh dari stasiun. Berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan, kondisi tersebut seharusnya menjadi dasar penutupan perlintasan. Meski demikian, Balai Teknik bersama KAI masih berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan menyiapkan solusi sementara.
11: Kami bersinergi terus terkait peningkatan keselamatan, terutama pasca insiden dari Bekasi, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Terutama perlintasan tersebut merupakan kurang dari 2 meter lebarnya dan jarak kurang dari 800 meter. Kalau sesuai peraturan Menteri Perhubungan sebenarnya harus ditutup, tapi karena mengakomodir dari aspirasi-aspirasi masyarakat, kami bersama KAI bersinergi untuk menyediakan solusi sementara.
9: Forum Perkeretaapian MTI kembali mengingatkan jika perlintasan tanpa palang pintu tersebut dibiarkan tetap beroperasi, bisa menjadi presiden buruk bagi wilayah lain. Warga di tempat lain dinilai bisa melakukan hal serupa karena merasa tindakan tersebut diperbolehkan. Jika terpaksa dibuka perlintasan, Forum Perkeretaapian berharap adanya pembangunan jalur perlintasan tidak sebidang untuk meminimalisasi risiko kecelakaan di kawasan tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: PT KAI Daup 7 Madiun bersama komunitas pecinta kereta api menggelar kampanye anti pelecehan seksual. Kembali laporan Dayus Warno.
1: PT KAI Daup 7 Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan. Bersama komunitas pencinta kereta api, Daup 7 Madiun menggelar kampanye dan sosialisasi anti pelecehan seksual yang berfokus pada edukasi dan tindakan preventif di lingkungan stasiun dan kereta api. Kegiatan ini melibatkan generasi muda dari komunitas sebagai sarana memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan aksi positif. Dalam kegiatan tersebut berbagai aktivitas dilakukan, diantaranya penanda tanganan petisi sebagai bentuk komitmen bersama menolak segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual, edukasi langsung kepada pelanggan, dan membentangkan banner serta mock-up yang berisi imbauan kampanye anti kekerasan seksual. Manajer Humas Daup 7 Madiun Tohari menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat dan memberikan wadah bagi pemuda untuk berkontribusi secara nyata, di mana edukasi ini diharapkan dapat mendorong seluruh pelanggan untuk saling menjaga, peduli, serta berani bertindak apabila melihat tindakan yang mengganggu keamanan.
8: Melalui kolaborasi dengan Railvan Pecel Plus 63 Madiun, kami ingin memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyebarkan pesan positif. Kami mengedukasi pelanggan agar berani bersuara, berani melapor, dan tidak ragu meminta pertolongan apabila mengalami atau menyaksikan indikasi pelecehan seksual.
1: Tohari menegaskan bahwa KAI Daup 7 Madiun juga berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang tidak hanya selamat dan tepat waktu, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap seluruh pelanggan. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Komisi 7 DPR RI mendorong Kementerian UMKM untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor guna membantu pelaku usaha kecil. Hal ini disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI Novita Harlini saat kunjungan kerja di Kabupaten Ngawi. Catatan Imam Malik.
12: Komisi 7 DPR RI mendorong Kementerian UMKM untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor guna membantu pelaku usaha kecil, terutama skala mikro dan ultramikro. Hal ini disampaikan anggota DPR RI Komisi 7, Novita Hardini, saat melakukan kunjungan kerja di Ngawi. Novita menyoroti pentingnya perlindungan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di tengah dinamika ekonomi belakangan ini, terutama terkait harga bahan baku. Komisi 7 DPR RI terus mendorong Kementerian UMKM untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor guna membantu pelaku UMKM. Dicontohkan ada harga khusus yang didapat pelaku UMKM untuk bahan baku.
13: Advokasi saya di Komisi 7, tentunya saya ingin mendorong Kementerian UMKM untuk meningkatkan kolaborasi lintas sektor, memberikan insentif-insentif bantuan khusus pada pelaku-pelaku UMKM. Ada harga-harga khusus yang memang harus dibeli oleh pelaku UMKM agar bisa melaksanakan aktivitas produksi usahanya, yang tentunya tidak mengikuti harga general yang mereka beli UMKM, apalagi UMKM yang masih di skala mikro atau ultra mikro.
12: Menurut Novita, bentuk perlindungan yang perlu diberikan diantaranya skema harga khusus bahan baku bagi pelaku UMKM, sehingga biaya produksi tidak mengikuti harga pasar umum. Ia juga mendorong terciptanya ekosistem usaha yang terintegrasi antara UMKM dengan industri besar. Menurutnya, industri besar tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan pelaku UMKM sebagai pemasok di sektor hulu. Novita juga menambahkan UMKM dinilai perlu mendapatkan perlindungan seperti BPJS Kesehatan dan bantuan sosial lain, termasuk kemudahan akses permodalan dengan menurunkan bunga kredit usaha rakyat KUR. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Magetan memberikan sejumlah catatan kritis terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati tahun anggaran 2025. Yusran Al-Fatah kembali menyampaikan laporannya.
9: Panitia Khusus Pansus DPRD Magetan pembahas laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati tahun 2025 menilai masih terdapat berbagai persoalan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya terkait kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Ketua Pansus pembahas LKPJ Bupati DPRD Magetan, Didi Haryono, menyoroti adanya ketimpangan antara capaian indikator makroekonomi dengan kondisi real masyarakat di lapangan. Meski pertumbuhan ekonomi Magetan tahun 2025 mencapai 5,41% atau melampaui target 5,1%, namun angka kemiskinan dan pengangguran dinilai belum mengalami penurunan signifikan. Pansus juga mengkritisi belanja pemerintah yang dinilai belum memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, lemahnya tata kelola data kemiskinan dan pengangguran tersebut menjadi kendala dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Tak hanya sektor kesejahteraan, Pansus juga menyoroti kondisi pendidikan di Magetan. Pansus menilai kondisi tersebut harus menjadi prioritas pemerintah daerah karena menyangkut pelayanan dasar masyarakat.
14: Fakta tersebut menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja di Magetan. Artinya, ada problem yang terjadi dari peningkatan produk domestik bruto di masyarakat. Salah satunya, adanya belanja pemerintah yang belum berdampak langsung pada masyarakat, baik dari aspek pertumbuhan ekonomi maupun pembukaan lapangan kerja. Selain itu, terjadi disorientasi pertumbuhan terhadap kemiskinan dan pengangguran juga disebabkan oleh buruknya tata kelola data penduduk miskin dan pengangguran, di mana dinas sudah memiliki data tentang kemiskinan dan pengangguran secara detail dari jumlah, tempat berada, dan latar belakang mereka.
9: Sementara itu, Bupati Magetan Andi Sumantri menyatakan seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
15: Panitia Khusus DPRD telah menyampaikan hasil kerjanya berupa catatan rekomendasi. Rekomendasi ini merupakan perwujudan kerjasama yang saling bersinergi dan melengkapi, dan dengan DPRD sebagai wakil rakyat. Secara umum, rekomendasi tersebut bisa memberikan arahan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, akuntabel, serta mampu menjawab tuntutan perubahan kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.
9: Ia menegaskan pemerintah daerah menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran berjalan. Selain itu, DPRD juga meminta bupati lebih kreatif mencari sumber pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk mempercepat perbaikan sekolah yang rusak, serta peningkatan PAD untuk memperkuat fiskal daerah. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
16: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, siswa, maksud kami, tim penggerak PKK Kabupaten Madiun mendorong peran anggota generasi berencana, Genre, untuk mensosialisasikan bahaya dampak konten negatif di media sosial kepada anak muda. Berikut laporan Ulfa Larasati.
17: Perkembangan era digital tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga meningkatkan risiko paparan konten negatif, terutama bagi anak. Sebagai upaya pencegahan, tim penggerak PKK Kabupaten Madiun melakukan edukasi berbasis komunitas dengan melibatkan generasi muda. Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Madiun selaku Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga, Fitria Nur Hidayati Purnomo Hadi, mengatakan pihaknya melakukan sosialisasi hingga tingkat desa dan kecamatan. Kegiatan ini menggandeng anggota program Generasi Berencana atau Genre sebagai ujung tombak edukasi di kalangan remaja. Menurutnya, pendekatan antar teman sebaya lebih efektif dalam menyampaikan pemahaman mengenai resiko penggunaan media sosial.
18: Kalau dari PKK sendiri kita memang banyak sosialisasi ya. Apalagi kita di tiap-tiap desa itu sebenarnya ada, atau kecamatan yaitu yang Genre itu ya. Yang generasi muda yang dia sebagai ujung tombaknya generasi muda ya, untuk bisa mensosialisasikan kerugian-kerugian, efek-efek dan sebagainya. Itu kita lebih mendorong itu, untuk kalau ada kan kita yang ngomong itu kan mungkin agak kalah wong tua gitu kan. Tapi kalau antara sesama kayak gini kan mungkin beda lagi.
17: Fitria menambahkan, TPPKK Kabupaten Madiun terus mendorong penguatan peran Genre di setiap kecamatan. Langkah ini dilakukan agar edukasi dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas dan sesuai dengan karakter generasi muda. Upaya tersebut diharapkan mampu menekan risiko paparan konten negatif pada anak di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin masif. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Siswa SMP Negeri 13 Kota Madiun berbagi keseruan belajar dan meracik jamu tradisional. Kembali laporan Ulfa Larasati.
17: Suasana antusias tampak saat puluhan siswa SMP Negeri 13 Kota Madiun mengikuti kegiatan outdoor learning di Dijamu Kota Madiun. Mereka tidak hanya belajar mengenal jamu, tetapi juga langsung mencoba meracik minuman tradisional tersebut. Kegiatan yang melibatkan 87 siswa itu menjadi upaya mengenalkan kembali budaya minum jamu pada generasi muda. Melalui pendekatan interaktif, siswa diajak memahami bahwa jamu tidak hanya bagian dari tradisi, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan. Kegiatan ini disambut baik oleh para peserta. Salah satunya siswa kelas 8, Airi, yang mengaku sempat merasa ragu saat harus meracik jamu sendiri. Ia khawatir hasil racikannya tidak sesuai dengan rasa jamu pada umumnya.
19: Soalnya jujur karena ini pertama kali agak takut ya, karena rasanya mungkin nanti gak enak dan gak bakal jadi jamu. Tapi overall ini seru banget karena first time. Dan tadi pas masukin gulanya juga udah kira-kira karena takut kemanisan dan ternyata kemanisan.
17: Meski sempat salah dalam memperkirakan takaran, pengalaman tersebut justru membuat Airi menikmati proses meracik jamu. Ia mengaku mulai tertarik kembali mengonsumsi jamu yang sebelumnya jarang ia temui. Pengalaman serupa juga dirasakan Athena. Siswa yang juga duduk di kelas 8 itu berusaha mengikuti setiap tahapan pembuatan dengan cermat, mulai dari mencatat bahan hingga memperhatikan proses meracik.
20: Kalau racik saya tadi, saya benar-benar memperhatikan dari ibunya yang membuat, di mana saya catat dengan takarannya dan tahapan memasukkan bahannya. Jadi makanya bisa rasanya bisa pas. Rasanya sih menurut saya itu kemanisan, tapi karena jamu yang saya coba awalnya itu nendang di bagian leher karena pedas. Tetapi saat saya coba bini saya kenapa kemanisan, akhirnya saya tambahin jamunya.
17: Menurut Athena, kegiatan seperti ini memberikan pengalaman belajar yang berbeda karena siswa bisa langsung praktik, bukan sekedar teori. Ia juga menilai kegiatan tersebut penting untuk mengenalkan kembali manfaat jamu bagi kesehatan kepada generasi muda. Selama kegiatan berlangsung, siswa mengikuti berbagai aktivitas, mulai dari demo pembuatan jamu, praktik meracik jamu secara berkelompok, hingga tur ke area produksi. Kegiatan juga dikemas melalui permainan dan pembuatan konten media sosial agar lebih dekat dengan keseharian mereka. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dinas Sosial Kabupaten Ngawi masih menunggu petunjuk teknis penerimaan siswa baru sekolah rakyat. Berikut laporan Imam Malik.
21: Sekolah rakyat di Kabupaten Ngawi memasuki tahap pembangunan gedung. Sementara terkait mekanisme penerimaan calon siswa, Dinas Sosial Kabupaten Ngawi masih menunggu petunjuk teknis juknis dari Kementerian Sosial. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Muhammad Turnawan menjelaskan sekolah rakyat di Kabupaten Ngawi masuk dalam pelaksanaan sekolah rakyat tahap 2 sehingga operasional sekolah masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat termasuk rekrutmen siswa. Turnawan menjelaskan daftar ke sekolah rakyat bisa melalui jalur reguler pada tahun ajaran baru jenjang sekolah di atasnya. Calon siswa juga bisa masuk melalui perpindahan dari sekolah sebelumnya.
22: Bisa secara reguler di tahun pelajaran itu mendaftar dari lulus sekolah, misalkan lulus SD, SMP, mendaftar di SMP atau SMA sekolah rakyat, ataupun mungkin bisa transisi perpindahan mutasi dari sekolah asal menjadi sekolah sebelumnya. Tentunya ini nanti mekanismenya ada diatur tersendiri oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, ataupun kabupaten bersama lintas sektoral.
21: Turnawan menjelaskan pelaksanaan program ini melibatkan lintas sektor, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama. Selain itu, Dinas Kesehatan juga akan melakukan pemeriksaan derajat kesehatan calon peserta didik. Meski juknis belum turun, Dinas Sosial bersama pendamping program Keluarga Harapan PKH mulai melakukan sosialisasi awal kepada masyarakat terkait syarat penerimaan siswa sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan bagi masyarakat dari keluarga kategori ekonomi terendah, yakni desil 1 dan desil 2 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN. Kelompok tersebut merupakan 20% masyarakat dengan tingkat ekonomi paling rendah. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Dan pendengar, berikut kami sampaikan informasi seputar haji sekaligus menutup jumpa kita di program di Dinamika Siang untuk hari ini. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Ponorogo memastikan 571 jemaah calon haji Bumi Reog hingga saat ini dalam kondisi sehat meski harus beradaptasi dengan cuaca di Arab Saudi. Berikut catatan Eka Wulan.
2: Kementerian Haji dan Umroh Ponorogo terus mengupdate perkembangan 571 jemaah calon haji asal Bumi Reog di Tanah Suci. Kepala Kantor Kemenhaj dan Umroh Ponorogo Marjuni mengatakan, hingga saat ini seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Komunikasi intens pun terus ia lakukan bersama petugas haji daerah PHD, termasuk dengan ketua regu dan ketua rombongan.
3: Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat. Walafiat. Sepertinya jamaah haji kita sudah mulai penyesuaian dengan itu cuaca dan suhu yang ada di Arab Saudi dan kita himbau tetap mematuhi protokol kesehatan. Tanpa itu dari beberapa foto itu ada yang nyaman tidak pakai masker, ada pokoknya artinya sepertinya sudah sangat nyaman dan bisa menyesuaikan gitu.
2: Para jemaah asal Ponorogo sudah melaksanakan city tour di Madinah, termasuk ziarah ke Raudhoh. Marjuni pun jauh hari terus mengingatkan para jemaah Ponorogo melalui grup WhatsApp masing-masing kloter agar memprioritaskan ibadah wajib ketimbang ibadah sunnah. Kesehatan menurutnya harus terus dijaga dan tidak perlu memaksakan diri melaksanakan ibadah yang sunnah. Dengan begitu, para jemaah tetap dalam kondisi prima ketika hendak melaksanakan puncak ibadah haji di Mekah, yaitu mulai wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah, kemudian mabit di Muzdalifah pada malam 10 Zulhijjah, serta menginap di Mina pada 10 hingga 13 Zulhijjah. Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina itu merupakan momen terberat bagi jemaah, di mana mereka wajib menjaga kesehatan fisik karena tantangan suhu tinggi dan kepadatan manusia dalam satu lokasi yang sama. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
16: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda di kesempatan siang hari ini? Senang siang hari ini kembali saya Miftah Al-Karim hadir jumpai Anda di program Perudangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap. Dan tentunya untuk Perudangdut kami hadirkan sampai jelang tuntas pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di telepon 459198, WhatsApp di 08 11 366 9907. Anda yang mungkin di jam setengah dua ya ini ya, 13.37, baru saja rehat gitu ya, baru saja sempat isoma, istirahat, sholat, makan. Nah, ini waktu-waktu yang pas untuk Miftah hadirkan untuk kepada Anda lagu-lagu dangdut mengiringi santap siang Anda. Atau udah kelewat santap siangnya. Nah, santap siang apa ini pendengar Anda di minggu siang? Nah, ngomongin tentang makanan gitu ya, pernah gak sih Anda pendengar makan makanan favorit atau beli makanan favorit yang rela ngantri gitu ya, dibela mati-matian ngantri lama banget, pernah gak sih? Kalau Mita pernah rela ngantri agak lama itu ada makanan kesukaan gitu ya, nasi Padang tuh antrinya luar biasa, gila pokoknya. Karena enaknya gitu ya, lauk-lauknya beragam, jadi enak. Nah, bagaimana dengan Anda pendengar, makanan favorit yang rela dibela mati-matian, ada gak kira-kira? Dan kalau nih, kalau cuma boleh makan satu menu seumur hidup, pilih apa kira-kira untuk Anda pendengar? Di siang hari ini kami terima 459198 pendengar, dan tentunya juga untuk Anda yang kembali ingin bergabung, sekali lagi bisa telepon kami di 459198 atau di WhatsApp di 08 11 366 9907. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita mau pesan apa?
2: Seblak kak,
3: level 5 toh?
4: Lapa level piro?
2: Level 1.
4: Level 1? Lapa berapa des banget toh yang?
2: Level 1 sih, sayang kuning kue.

pasang kaliman tabik kidal langkung Rubuwono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampi kolo satem

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbuka.

0: ingin bergabung di 45918. Ini ada Neng Gayatri di WhatsApp ya, minta lagunya Terpaksa. Terpaksanya Maggie Z kali ya, Maggie Zakaria. Selanjutnya buat semua tanpa terkecuali, salam sehat bahagia selalu untuk kakak penyiar. Terima kasih Neng untuk siang hari ini ya. Dan pergar obrolan kita, topik kita di Perudangdut, Dangdutnya Eri Madiun, mantap kali ini. Karena suasananya makan siang gitu ya. Ini pernah gak Anda atau makanan favorit yang rela dibela mati-matian? Punya cerita tentang itu? Atau pernah ngantri lama gegara pengin atau karena makanan kesukaan gitu ya? Silakan. Ada pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 45918, silahkan. Atau di WhatsApp, di teleponnya juga kami persilakan. Sekali lagi nih, biar nanti gak nanya gitu ya, topiknya apaan atau topiknya apa gitu ya. Topik kita pendengar, makanan favorit yang rela dibela mati-matian gitu ya. Apa ini pengalaman Anda? Silakan di 45918 kita terima di ujung telepon ya. Perlu dangdut pio pio pio Mbah Perjonggo, mantap. Alhamdulillah pangestuni pun sehat Mbah.
1: Ya.
0: Nggih, alhamdulillah. Nggih, lancar.
1: Semuanya, temanya kita
0: amin. Amin. Nggih, silakan.
1: Membalas apa itu tadi, Dimas?
0: Gimana?
1: Membalas apa temanya itu tadi?
0: Waduh, temanya tentang pernah ngantri makanan favorit apa ini?
1: Atau makan tiap saya itu tiap pagi, Dimas.
0: Heeh, nggih.
1: Ya favorit saya kalau sini itu kalau kebanyakan itu cari sarapan sego pecel.
0: Sego pecel,
1: antri sama teman-teman juga. Iya.
0: Ada perbedaan nggak sih Mbak sego pecelnya Madiun sama Ponorogo niku?
1: Wah sejenis aja Mbak.
0: Sama
1: bisa,
0: saja,
1: Mas.
0: Ya. Sama saja ya.
1: Sama saja ya.
0: Banyak pakai
1: sambal kacang.
0: apa kulubannya sayurnya ada kembang turi juga nggih?
1: Iya itu kalau kembang turi nggak di sayur di kulub.
0: Bila enggak kulubane.
1: Wajah sama-sama bro.
0: Ya. Ya sayuran di nasi pecel itu.
1: Iya ada lagi sayur sudah itu namanya kalau sini di.
0: Dong telo gitu.
1: Enggak, pokoknya sayur khusus sayur sudah sih Mas. Kalau nasi pecel kalau sini lo selainnya nggak tahu.
0: Nasi pecel sayur lodeh.
1: Betul.
0: Lo.
1: Nasi sego pecel itu tiap pagi pasti ada sayur lodeh itu deh.

0: nanti aku dikasih lagu Asmara Biru ya dia.
1: Asmara Biru, nggih.
0: Besoknya nggak kelupaan itu.
1: Nggih.
0: Bumari.
1: Nggih.
0: Buat Tahiris.
1: Nggih.
0: Karet Haji.
1: Nggih.
0: Nggak kelupaan Gendu Iwulan.
1: Nggih.
0: Bu Susi.
1: Nggih.
0: Bu Tika Busur.
1: Nggih.
0: Nggak kelupaan lagi itu di Kebon Sari itu Gendu E siapa di?
1: Dian.
0: Ya gendut Dian, semoga sehat lancar.
1: Okay.
0: Si cantik Otakuya ya semoga sehat lancar.
1: Okay.
2: Dimas Muhammad jadi ya.
1: Okay.
0: Sama Dimas Agung Suryo. Okay. Kalau ternyata Bu Sekar tadi belum bubuk Dimas. Masih monitor ini ya, salam kembali semoga sehat lancar. Ini
1: Niki WA nu dereng kula waos Bu Sekar tadi.
0: Lah iya karena kesini ati mbakku. Ya lupa buat Butika ya dia.
1: Nggih.
0: Butika sama Bu Ernik di Ponorogo.
1: Oh nggih, nggih.
0: Bayu sekali-kali naik Bu Ernik, saya ingin dengar suara kamu.
1: Nggih.
0: Dimas.
1: Nggih.
0: Nanti lagunya aku tunggu, salamnya semua saja saudaraku di Kalimantan, pokoknya semua saja ya dia.
1: Nggih, siap-siap.
0: Nanti lagunya aku tunggu Asmara Biru ya dia.
1: Asmara Biru, siap.
0: Terima kasih Bu, waktunya Dimas.
1: Oke, Mbak.
0: Selamat siang Dimas.
1: Selamat siang Mbak Teresa.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Mari ini di Jalan Gunawijaya. Kita coba terima. Iya. Prodangdut.
3: Halo Prodangdut RRI Madiun.
1: Mantap.
3: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Mari?
3: Malamnya tetap sehat dan semangat.
1: Siap. Nggih, tetap semangat pokoknya. Nggih, apapun yang terjadi, nggih, apapun yang terjadi tetap semangat.
3: Tetap semangat.
1: Nggih, no.
3: Walaupun cuacanya panas sekali ya Mas.
1: Nggih, leres niki, agak hangat. Nggih. Bu Mari.
3: Ya.
1: Niki ngobrolin tentang makanan gitu.
3: Makanan
1: ya. Makanan yang favorit,
3: favorit apa ini? Yang ngantri.
1: Nggih, dibela-belain ngantri ngoten. Pernah napa niki? Punya pengalaman?
3: Iya Mas, kalau itu lo ngepas pengen itu tahu tek itu lo.
1: Tahu tek, wah ini.
3: Antrinya bukan main Mas.
1: Betul, enak itu.
3: Sama itu sate ayam.
1: Sate ayam.
3: Juga ngantri itu malah luar biasa itu pakai nomor segala.
1: Pakai keplek.
3: Pakai keplek segala.
1: Nggih.
3: Wis anu masalah pengen tahu tek kok yo
1: ngantri
3: ini luar biasa.
1: Bu Mari, tahu tek sama tahu gimbal ini kenapa sami to?
3: Duka.
1: Kayak tentang tahu gimbal.
3: Gimbal kata bener Mas.
1: Lah mbok pilih.
3: Kok ngarane nggih tepo tahu
1: ngoten Mas. Tepo tahu, tahu tek niku sing digoreng pakai telur niku. Tahu tek nggih. Nggih nggih nggih nggih. Nggih Bu Mari. Tahu
3: tek gimbal nembe mireng niku lho Mas.
1: Nggih. Nggih tahu ini kata sih sami digoreng pakai telur gitu kata sih.
3: Tahu tek terus pakai telur gitu.
1: Nggih betul. Nggih Bu Mari mau minta lagu napa niki?
3: Lagunya apa tuh Mas?
1: Lagunya kata Roma kah nopo niki nopo
3: anu Mas Jowo aja lho
1: Jowo
3: mas.
1: Nopo
3: itu lho Mas anu bojo galak Mas.
1: Waduh.
3: Sekali-sekali dikeluarkan Mas itu
1: bojo galak.
3: Masih ada itu.
1: Nge, siap. Kinten salam badhe nggih. Salam kagam sinten.
3: Ya, tadi ada Bapak Donoswara ya Mas ya.
1: Nge.
3: Selamat siang. Nomor satu Mas
1: Nge.
3: Pasti itu.
1: Siap.
3: Terus juga ada Bu Erni.
1: Nge.
3: Selamat siang Mbak Ulan,
1: Nge.
3: Mbak Dian,
1: Nge.
3: Bu Susi, Bu Mesila,
1: Nge.
3: Bu Sur,
1: Nge.
3: Juga Mbak Sekartaji, Teh Lilis,
1: Nge.
3: Bu Samiran, selamat siang.
1: Nge.
3: Terus siapa lagi Mas? Lekmut ya Mas
1: Lekmut,
3: ya.
1: Lekmut,
3: Kepot.
1: Pak Desa Songo
3: Songo, Mas Muhammad,
1: Pak Desa Songo Songo nih
3: Mbak Diska, Mbak Cantika Mas, dan buat semuanya saja Mas, selamat siang, selamat mendengarkan, ada Mas lagunya,
1: wonten.

0: Jatuh,
1: mantan.
0: Jatuh.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sami-sami.
1: Selamat bertugas sampai tuntas nanti. Sehat selalu.
0: Amin ya Allah ya
1: rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jeda sesaat untuk hadirkan info terkini pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang, Pergar Info terkini pukul 14 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi salah satu fokus utama pemerintahan yang dipimpinnya. Pernyataan tersebut disampaikan saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih, Leato Selatan, Kota Gorontalo, 19 Mei kemarin. Presiden mengatakan nelayan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui hasil perikanan yang dihasilkan setiap hari. Menurut Presiden, ikan menjadi salah satu sumber protein utama bagi masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo juga menegaskan pemerintah akan memperkuat pengembangan sektor kelautan dan perikanan nasional secara besar-besaran. Langkah tersebut dilakukan melalui konsep ekonomi biru atau Blue Ocean Economy untuk meningkatkan produktivitas sektor maritim Indonesia. Informasi yang baru saja kami hadirkan, Pergar, bisa Anda baca selengkapnya di rri.co.id atau di RRI News.

0: Dangdut, dangdutnya ada di Madiun. Mantap. Dan kali ini Pro Dangdut,
1: Pro Dangdut RRI Madiun.
0: Mantap. Apa kabar,
1: Bu? Selamat siang. Oh, kabarnya aku baik, Dang.
0: Alhamdulillah.
1: Kabarnya Mas Gus Miftah gimana?
0: Alhamdulillah sehat, Bu Dewi.
1: Luar biasa. Sehat walafiat, lahir dan batin.
0: Amin ya Allah,
1: sukses
0: ya Rabbal Alamin.
1: Dunia akhiratnya.
0: Amin.
1: Tidak lupa senyum.
0: Optimis.
1: Allahumma.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke, gimana ini? Sudah makan siang?
1: Sudah. Iya, favorit makanan yang dibela-belain sampai ngantri ya Mas.
0: Apa ini?
1: Aku satu.
0: Apa?
1: Rica-rica.
0: Rica-rica apa ini? Oh, rica-rica mentok.
1: Enak loh itu.
0: Oh gitu ya.
1: Pedas-pedas ya kan? Pedas-pedas manis, cin gitu kan? Rasanya ber apa itu variasi gitu.
0: Oh, itu favoritnya Bu Dewi ya.
1: Ada lalap-lalapnya tuh. Itu ngantri loh Mas.
0: Ngantri ya.
1: Iya, di depan.
0: Soalnya pakai masaknya juga lama juga ya. Banyak yang suka masaknya, makanya jadi ngantri gitu ya.
1: Iya, muda-mudi itu seneng banget. Apalagi anakku yang masih remaja-remaja.
0: Sekarang remaja-remaja itu suka makan-makan yang apa yang pedes-pedes ya.
1: Suka banget. Kalau aku itu sukanya sate gulai.
0: Sate gulai.
1: Kalau anak itu rica-rica. Aku juga senang. Tapi yang paling full favorit aku itu sate gulai.
0: Nah, ini sama
1: sate gulai dari ayam juga mau, dari kambing juga mau kayak
0: ini
1: gitu.
0: Ini yang buat ngantri itu bakarnya kalau sate ya.
1: Iya, masa sampean gak keinget sama aku tuh Mas.
0: Yang pojokan.
1: Masa lali apa ngelali. Ayo.
0: Masa lali loh, gak suka
1: sampean.
0: Aku
1: Ayo Wi, ayo ke arah selatan, makannya kan enak gitu. Di Pagotan.
0: Sate Ponorogo ya
1: dah. Ya dah. Sampean pakai baju merah.
0: Iya ngalah.
1: Pakai topi ya kan. Terus sampean
0: pakai kacamata
1: kan
0: juga.
1: Oh, kacamata Ray-Ban. Kan biar enggak kelihatan tak lirik sedikit. Aduh. Sampai
0: madeg-deg ser.
1: Aduh, gitu Mas Mitoki.
0: Iya Toki.
1: Bercanda ya Mas.
0: Siap.
1: Aku sadar kok sampean ada pendamping, ada putra putrinya. Tapi bercanda gak apa-apa kan?
0: Nggih no, ya kudu bercanda no. Kalau gak bercanda kok awet tuwe.
1: Awet tuwe. Aku gak mau.
0: Cepet tuwe maksudnya.
1: Mas, kata-kata mengalah itu kalau menurut Mas Gus Miftah itu apa?
0: Mengalah? Mengalah.
1: Aku ngalah rite.
0: Itu
1: apa itu Mas?
0: Apa ya?
1: Kalau aku mengalah bukan berarti kalah. Mengalah untuk meraih kemenangan. Iya kan Mas?
0: Iya betul.
1: Betul apa enggak?
0: Betul. Betul.
1: Lah betul. Aku kan bu guru.
0: Iya betul.
1: Satu salam sayangnya tadi kan ada Bunda Mari. Udah komplit, plit. Aku bonceng ya Bunda. Terus ada Mbah Dono
0: Piyu
1: bersama siapa itu? Bude anak cucu dan cici. Iya kan,
0: iya.
1: Bunda Nani.
0: Nah tuh ditelepon ya sama kan? Mbah Dono itu.
1: Siapa?
0: Itu suara teleponnya.
1: Mbah Dono ini tadi yang miss call. Iya, sebentar ya Mas. Kok Mas? biar awet muda.
0: Betul.
1: Bonceng Mbah Dono, bonceng. Bunda Mari sudah komplit plet ya kan? Pokoknya semuanya ada Pak Rusdianto Kalbar belum kesenggol itu tadi kayaknya.
0: Lama enggak mirang ini suantene.
1: Terus Bu Suryani yang belum. Terus Bu Sumini Patian yang bonjor, Mas Muhammad Mbak Bulan, Mbak Dian, dan semuanya. Itu tadi yang saya dengar yang belum ya. Lainnya udah bonceng aja ya Mas ya. Bonceng ini kan enak kok.
0: Enak, gitu. Toko-toko sampai.
1: Tahu-tahu sampai. Iya kan?
0: Iya betul.
1: Enak banget toh. Aku nanti dikasih bonus lagu ya.
0: Nggih.
1: Tadi Mbak Dona tadi apa? Asmara biru?
0: Asmara biru.
1: Asmara biru. Asmara sama siapa?
0: Aduh, enggak tahu.
1: Nah, jangan salah jalan lo ya. Ya ada Mbak Dononya, Bu Erni. Bu Maria belum. Terus siapa lagi Mas? Pokoknya semuanya ya, tadi udah bonceng kok.
0: Kak
1: Oweno. Anu aja, apa itu birunya cinta?
0: Birunya cinta. Oke.
1: Asmara biru, birunya cinta.
0: Iya.
1: Terima kasih Mas Wisa. Salam bahagia selalu bersama keluarga. Mohon maaf ya bercandaan ya.
0: Siap.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut kami hadirkan untuk Anda. Ini disuka tadi sama Ibu Mari ya, di Jalan Gunawijaya ya. Pucuk Galak katanya. Nah, kita dengarkan bareng-bareng Via Valen, Pucuk Galak.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Baik, Pergadar masih bersama kami di Prodangdu, dangdutnya ada di Madiun. Mantap. Nah, untuk di siang hari ini kembali yang bergabung di WhatsApp ya, ada dari siapa ini? Assalamualaikum, ada aku request bekas pacar Hamdan ATT. Tadi sudah Miftah hadirkan ya, udah. Kemudian ini yang kembali bergabung di 45918 di ujung telepon, masih ada waktu ya. Haha, Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun.
0: Mantap. Apa kabar Demangan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana punya kabar mas?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Ini tadi kayaknya aku nemu ceblokan ya.
0: Ceblokan apa ini?
1: Tadinya ada yang nelpon ya sudah ya.
0: Yang nelpon tadi? Yang nelpon tadi ada.
1: Enggak, maksudnya ini tadi loh mas, barusan ini tadi kan apa, gak nyambung-nyambung terus baru nyambung gitu.
0: Oh alah.
1: Kayaknya gitu. Putus. Apa mas, masalah makanan antrian ya mas ya?
0: Makanan favoritnya yang sampai rela ngantri-ngantri gitu apa?
1: Ya nasi pecel mas.
0: Nasi pecel?
1: Memang nasi pecel itu memang jadi favorit loh mas.
0: Iya, podo nak no.
1: Ya iya.
0: Miftah itu kalau pagi ya, pagi sarapan pecel, nanti di kantor gitu ya, ke kantin nasi pecel lagi. Malam kalau iya, kalau sempat nasi
1: pecel enggak, lagi benar.
0: Enggak ada bosannya.
1: Enggak, yang aku heran kan kok enggak ada bosannya.
0: Iya betul.
1: Apalagi kalau sayurannya cocok kayak gitu ya, misalnya ada kembang turi, ada wis itu. Aku enggak bisa ketinggalan ya gitu mas.
0: Terus
1: lagian aku kalau pecel itu memang suka dikasih lodeh tapi sedikit mas, tapi jangan lodeh gitu. Tahu sama tempe enggak. Lodehnya itu misalnya apa tewel, apa depan sedikit
0: aja lah, mas. Jadi terus agak-agak mirip-mirip ini ya, pecel tumpangnya Kediri ya.
1: Kalau pecel tumpang kan
0: banyak
1: tempe bosok itu yang dipakai. Aku enggak mau itu mas, aku enggak mau. Aku pernah ini mas, ini sedikit cerita ya mas, enggak apa-apa. Waktu itu aku pergi takziah, pulang dari takziah ke Kediri kan, dari Kediri. Pulang dari Kediri kan mampir ke warung yang terkenal itu. Aku kira itu nasi pecelnya satu piring, terus sambal tumpangnya itu salah satu sendok gitu ya, aku kira. Enggak taunya itu
0: banyak.
1: Satu piring penuh itu penuh. Akhirnya aku enggak jadi makan.
0: Enggak ya, jadi makan.
1: Enggak. Kurang suka kalau nasi pecel tumpang. Kalau nasi pecel itu dikasih lodeh, terus jangan dikasih ragi, jangan dikasih kering. Nah, itu aku suka.
0: Oh, gitu.
1: Itulah namanya. Pokoknya yang penting sambal pecel, kulupan, tempe porno itu aku seneng banget, ya, mas. Itu. Jadi enggak pakai tempe, enggak pakai tepung atau payek atau kerupuk, itu aja itu sudah wudu. Dan pokoknya nasi pecel itu tidak membosankan.
0: Tidak membosankan. Betul sekali. Oke. Okay, Mbak Bulan.
1: Aku
0: mau request lagu apa?
1: Aku pengen diputarkan lagunya. Apa ya enak ya?
0: Roma ini belum sama sekali ini.
1: Boleh saja kau cintai dunia.
0: Asik.
1: Boleh saja itu mas.
0: Oke, siap.
1: Ya salamnya tadi yang sudah menyenggol aku tadi ada Pak Didono Suoro, terima kasih yang sudah buka korinya. Kemudian ada Bunda Skartaji, Bunda Mari. Terus Bunda Skartaji. Terus ini yang terakhir kayaknya aku ya mas, kayaknya ya
0: betul
1: kalau nggak salah, karena yang jenis wong rumah ini rotok ngilir-ngilir rotok itu kan sambil ngenteni
0: ya. Ngenteni antrian.
1: Ayo antrian akhirnya kan bisa juga.
0: Iya betul
1: ya, itu karena makanan favoritnya pecel itu tadi.
0: Pasti lain sego pecel.
1: Ya bener-bener nasi pecel itu kan gimana ya, dimakan waktu apapun
0: pas.
1: Tidak menolak. Pas. Beda kalau nasi soto itu ada waktunya, kalau pecel nggak mengenal waktu pokoknya. Mau siang, mau sore, mau malam, mau pagi, kayak gitu mas. Yes, pokoknya salamku buat semuanya saja tanpa terkecuali ya Mas ya. Buat Mas Nita selamat bertugas. Hingga tuntas sukses senantiasa menyertai Mas Nita sekeluarga.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin. Tak temani sampai jam 18.00.
0: Siap. Terima kasih.
1: Oke, kita aja makasih waktunya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengar tuntas ya. Saya Mifta temani Anda di Prodangdut untuk di kesempatan siang hari ini di edisi Minggu 10 Mei 2026. Nanti ada persembahan lagu terakhir untuk Anda pendengar. Satu di antaranya lagu dari milik Bang Haji Roma Irama, spesial buat Mbak Wulan dan untuk Anda semuanya juga di mana saja Anda berada.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya, pendengar, seluruh kerabat kerja Persatuan Hari Madiun mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Ya, selanjutnya buat Anda, adik-adik pramuka, saatnya kami hadirkan untuk Anda program Dunia Pramuka bersama dengan teman-teman Anda dari SD Negeri 1 Kresek Terengar, Kecamatan Wungu, Kuarsa, Kabupaten Madiun. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore.
1: Sore, sore, sore. Luar biasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam acara Dunia Pramuka. Hari ini di studio RRI telah hadir adik-adik pramuka dari gugus depan SDN Kresek 01. Kak Nini sapa dulu ya. Hai hai semuanya.
3: Hai.
2: Apa kabarnya adik-adik semuanya?
3: Baik.
2: Ya, kalau biasanya hari-hari biasa adik-adik kan latihan pramukanya di sekolahan. Hari ini adik-adik latihan pramukanya di studio RRI. Nah, ada apa aja sih di SD Kresek 1? Nanti pasti ada kreativitas-kreativitas yang akan ditunjukkan oleh adik-adik. Sekilas berita kegiatan dari Kuarcap Kabupaten Madiun, sudah diadakan pertemuan rutin unsur pimpinan kuaran sekuarcap Kabupaten Madiun, yaitu untuk persiapan jambore nasional yang akan diadakan di Cibubur, dan setiap kuaran mengirim 2 siswanya yang terpilih. Itu sekilas berita kegiatan dari Kuarcap Kabupaten Madiun. Nah, siapa aja sih yang sudah hadir di sini? Kak Nini kenalan dulu, tapi sebelumnya 2 kali tepuk pramuka.
4: Pramuka siap jadi teladan.
2: Ya, kita kenalan dari sebelah sini. Ayo, silahkan adik.
5: Perkenalkan, nama saya Nurlisa Khairunisa.
6: Perkenalkan, nama saya Umaira Kartika Sahid.
7: Perkenalkan, nama saya Frisco Demika Farenza Agni.
8: Perkenalkan, nama saya April Marta Wahyuningsih.
9: Perkenalkan, nama saya Luna Alicia Belvania Bastiar.
10: Perkenalkan, nama saya Azhara Clarista Putri.
11: Perkenalkan, nama saya Rehasya Resikana Cingga.
12: Perkenalkan, nama saya Naila Mustika Rahayu.
13: Perkenalkan, nama saya Inayatuna Ima.
2: Iya, di sini ada adik-adik penggalang yang terpilih yang latihan di studio RRI. Sekali lagi, 3 kali tepuk pramuka.

0: Yuk, mantap ya. Tidak mantap bila anggota pramuka biasanya biar tambah semangat. Apa sih adik-adik? Iya, yel-yelnya ya sudah siap ya. Inilah persembahan yel-yel dari SDN Kresek 01. Selamat mendengarkan.
1: Selamat sore.
2: Sore, sore, sore. Luar biasa.
1: Yel-yel SDN Kresek 01. Magic.

0: ini tadi yel-yel biar tambah semangat ya. Dan di sini ada Ade Inayatul Imah ya. Inayatun. Halo, Ade Ina.
1: Halo.
0: Ya, kelas berapa, Dek?
1: Kelas 5.
0: Kelas 5. Suka ikut pramuka?
1: Suka.
0: Kenapa sih suka ikut pramuka?
1: Asik.
0: Asik ya. Nah, di sini Ade Ina mau mempersembahkan apa sih?
1: Dongeng.
0: Sebuah dongeng. Judulnya apa?
1: Judulnya Legenda Gunung Budeg.
0: Iya, inilah persembahan dongeng yang akan dibawakan oleh Ade Inayatun dengan judul Legenda Gunung Budeg.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman.

0: Pergi ke hutan memetik kelapa.
1: Cakep.
0: Dapat sebutir dimasak dengan jamur.
1: Cakep.
0: Perkenalkan, nama saya Inayatu Naima.
2: Rehasya Resika Najingga.
3: Apel Marta Wahyuningsih.
0: Dari SDN Kresek 01 Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Nikmatnya nasi gudeg.
1: Cakep.
0: Ambil sepiring dimakan di taman.
1: Cakep.
0: Juru cerita legenda Gunung Budeg diceritakan oleh Agus Sutomo, ahli sejarawan. Jeng jeng jeng klontang klontang gong.
1: Hah? Gunung Budeg? Bagaimana bisa namanya Gunung Budeg?
0: Budeg berasal dari bahasa Jawa yang artinya tuli. Mau tahu ceritanya?
1: Mau.
0: Simak baik-baik ya.
4: Oke.
0: Alkisah leluhur. Ada seorang putri cantik jelita bernama Roro Kembang Sore, putri dari Adipati Bedalem. Suatu hari, Roro Kembang Sore sedih karena ditinggal wafat oleh suaminya yang bernama Lembu Petang. Roro Kembang Sore pergi ke hutan sendirian meninggalkan harta benda tanpa dikawal prajurit untuk menghilangkan rasa sedihnya.

0: Rintihan Roro Kembang Sore.
1: Roro Kembang Sore memegang ke perutnya karena kelaparan 3 hari 3 malam belum makan. Hujan gerimis di sore hari, air mengalir ke telaga. Teot blung, teot blung, teot blung. Suara kata seperti mengejek adalah Mbok Rondo Dadapan yang sedang mencari kayu bakar. Mbok Rondo Dadapan melihat ke bawah, ada Roro Kembang Sore yang tak berdaya. Lah dalah, namamu siapa, Dok?
0: Tanya Mbok Rondo.
2: Roro Kembang Sore, Mbok.
0: Jawab Roro.
1: Ikut aku yuk ke rumah.
0: Ajak Mbok Rondo.
2: Terima kasih, Mbok.
0: Jawab Roro.
1: Mbok Rondo Dadapan yang baik hati pun mengajak Roro Kembang Sore. Gubuknya di tengah hutan di tepi sungai. Cucuku, Mbok Rondo Dadapan mempunyai anak bernama Joko Tawang atau dikenal dengan Joko Bodoh karena kurang cerdas dan cadel.
0: Nah Mbok, ini siapa?
2: Tanya Joko Bodoh.
1: Ini Roro Kembang Sore, sudah Mbok anggap seperti anak sendiri dan akan tinggal di sini bersama kita.
0: Jawab Mbok Rondo.
1: Suatu hari, Joko Bodoh jatuh hati kepada Roro Kembang Sore dan mengatakannya saat Mbok Rondo Dadapan pergi ke pasar.
2: Tapi aku punya satu syarat untukmu. Kamu harus bertapa di bukit selama 40 hari 40 malam menghadap ke laut selatan tanpa berbicara dengan siapapun dan memakai cikrak di kepalamu.
0: Ujar Roro Kembang Sore. Siap Roro.
2: Jawab Joko Bodoh.
1: Joko Bodoh pun bertapa tanpa seizin Mbok Rondo Dadapan. Mbok Rondo Dadapan pun mencari Joko Bodoh kemana-mana, tetapi Joko Bodoh tak bergeming sama sekali. Joko, Ger, Joko Bodoh, Ger, Joko, Joko Bodoh.
0: Suara Mbok Rondo Dadapan mencari Joko Bodoh.
1: Ya Allah, punya anak satu dipanggil diam saja, budek.
0: Ucap Mbok Rondo.
1: Mbok Rondo pun menyesali perkataannya, tetapi Joko Bodoh telah menjadi batu, langit menjadi gelap, petir menyambar-nyambar. Mbok Rondo Dadapan pun menangis. Joko, Ger, Joko Bodoh, sepurane Mbok Eyong Ger, Joko, Joko Bodoh.
0: Rintih Mbok Rondo.
1: Mbok Rondo pun menyesali perkataannya, tetapi nasi telah menjadi bubur, Joko Bodoh telah menjadi batu.
3: Cerita ini dinamakan legenda Gunung Budeg yang berasal dari Provinsi Jawa Timur.
2: Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil pesan moral bahwa kita sebagai anak yang berbakti dilarang mengabaikan orang tua karena ibu kita telah melahirkan kita, membesarkan kita, serta merawat kita. Ridho ibu, ridho Allah juga ya. Jadi jangan jadi anak yang durhaka kepada orang tua kita.
3: Sambal terasi enak rasanya. Salam literasi. Mari budayakan membaca. Masyarakat Indonesia kuyup rukun dan pandai bersyukur. Kemana-mana selalu welas asih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, itu tadi persembahan cerita tentang legenda Gunung Budeg. Nah, kita istirahat dulu ya. Kalau tadi kan sudah ada cerita, kita istirahatnya kita nyanyi-nyanyi dulu ya. Setuju adik-adik?
3: Setuju.
4: Nah, inilah persembahan lagu Apuse dan Padang Bulan. Selamat mendengarkan.

0: Iya, kembali lagi bersama adik-adik SDN Kresek 01. Dua kali tepuk pramuka.
1: Pramuka, siap jadi teladan.
0: Sekali lagi, dua kali tepuk pramuka.
1: Pramuka, siap jadi teladan.
0: Iya, di studio RRI telah hadir kakak pembina ya. Kita kenalan dulu. Selamat sore kakak.
2: Selamat sore Kak Neni.
0: Iya, kita kenalan dulu yuk kak.
2: Oke, yuk kita kenalan. Ya, perkenalkan nama saya Kak Yeni dari gugus depan 05055 05056 Pangkalan SDN Kresek 01 Kecamatan Wungu.
0: Iya, Kak Yeni.
2: Iya kak.
0: Kalau boleh tahu alamatnya SDN Kresek 01 itu di mana sih?
2: Iya, Kresek 1 beralamat di Jalan Jati Raya nomor 1 Desa Kresek Kecamatan Wungu. Di mana Kresek 1 itu berada di kawasan daerah tempat wisata ya kak ya, yang kita kenal dengan Monumen Kreseknya, tempat Moana Wisata Grape, dan di sana juga ada rumah makan yang sangat viral ya kak ya, rumah makan Caping Gunung, ada pondok caturnya, di sana hawanya benar-benar syahdu kak.
0: Iya, ya kak, sudah berapa lama sih menjadi pembina di Kresek 1 kak?
2: Saya menjadi pembina sejak masuk SD Kresek 1 itu di tahun 2015 sampai do sekarang, berarti sudah 11 tahun kak.
0: Wah luar biasa. Iya. Suka dukanya bersama adik-adik itu apa aja kak?
2: Iya, suka dukanya ya kak ya. Sukanya itu alhamdulillah anak-anak itu semangat kak. Tempat yang pegunungan gitu ya, kita menjelajah itu sukanya, kita kegiatan penjelajahan itu sering kita lakukan kak, mengelilingi rumah-rumah, naik turun itu ya jalannya, terus kita sering ke monumen juga untuk kegiatan outdoor di sana. Dukanya apa ya kak, mungkin dukanya sedikit ya Naya, dukanya itu kadang kalau kita hujan gitu, kita kegiatan kita di dalam, kita laksanakan ya sudah kita di dalam saja nak, gitu seperti itu kak.
0: Ya, mungkin lain hari atau ada kesempatan bisa join bersama SD Kak Nini ya kak ya, nanti kalau kegiatan lapangan ya, saya kita. Kan di SD Meruak 2 jadi ya. Kan kita berdekatan ya kak.
2: Oh, iya boleh banget kak, setuju banget kita kolaborasi ya kak ya, ya.
0: Betul,
2: kita saring ya kak ya, saling kerjasama dengan anak-anaknya juga ya, biar kenal
0: waktu seperti penjelajahan itu. Mungkin nanti kita bisa gitu ya kak,
2: kan banget
0: ya. Dulu juga pernah sih jalan lewat depan sampingnya itu
2: Brumbun.
0: Iya ya, betul sekali ya. Itu tadi, kalaupun kegiatan-kegiatannya apa aja sih kak dalam satu tahun ini, mungkin bisa dijelaskan.
2: Iya, dalam satu tahun ini kegiatan kita kalau untuk ekstrakurikuler pramuka kak, kita lebih 2000 ini kita latihan PBB kak, kita latihan PBB, kita juga latihan gerak tali temali juga. Kemarin kita 2015 itu kita peringat 2025 ya kak, kita peringatan hari pramuka juga, kita kemah di sekolah 2 malam gitu kak kita ya, perjusami kemarin kita juga dengan anak-anak dan kita dengan pembina-pembina yang lain juga, bahkan kita kerja dengan satu gugus kak, dengan satu gugus kita sering kita adakan kegiatan yaitu sama kemah bersama dengan satu gugus juga.
0: Seperti ya. Kalau boleh tahu kamabigusnya siapa kak?
2: Ya, kamabigus kita Kak Patuh Muhajir kakak. Beliau baru menjabat 2025 di bulan Oktober.
0: Ah, betul. Baru berarti ya kak?
2: Iya, baru banget.
0: Ya. Dan ekstrakurikuler selain pramuka itu ada ekstra apa aja kak?
2: Iya, di SDN Kresek 1, di SD Kresek kita itu ada tari ya kak ya, ada seni tarinya dengan Bu Heni, dan ada seni seni hadroh itu dengan pembinanya Pak Habib, dan pencak silat sekarang juga ada kak ya, pencak silat, serta ada bola voli kak, karena itu andalan kita juga. Bola voli itu tahun 2025 kita mengirimkan satu kecamatan itu ada yang satu ada dua, kita mengirimkan 5 anak kak, alhamdulillah luar biasa itu. Dan kita juga sering seni hadrohnya kak, kita tampil berhasil di kabupaten.
0: Wah, luar biasa. Ya,
2: ikut lomba dua kali.
0: Ya, ini tadi pesan dari Kak Pri Kuarcat, Kak ya. Ya. Waktu kegiatan pramuka jangan lupa untuk kegiatan SKU-nya. Ini ya, wajib untuk acuan untuk adik-adik karena ya, untuk menempuh pramuka Garuda. Karena ya, untuk SKU wajib menjadi syarat menjadi anggota pramuka Garuda, dan itu menjadi agenda tahunan di Kuarcap Kabupaten Madiun, seperti itu Kak ya.
2: Siap Kak.
0: Iya, mungkin pesan untuk adik-adik yang belum aktif ikut pramuka apa Kak?
2: Pesan untuk adik-adik yang belum ikut aktif, yuk nak, ayo adik-adik, kita semangat dalam mengikuti kegiatan ekskul pramuka karena di dalamnya itu banyak banget kegiatan yang menyenangkan. Selain penjelajahan, kita juga praktek langsung tali temali pakai tenda juga. Di situ ada nyanyi-nyanyi. Rugi loh kalau kita tidak ikut pramuka, karena pramuka itu sangat mengasihkan, menghibur diri kita juga, pengalaman dan meningkatkan kreativitas kita juga Kak ya.
0: Iya betul sekali. Dan di sini ada adik siapa ini?
3: Luna.
0: Adik Luna berdampingan dengan Kak Yeni. Kalau adik Luna sendiri ikut pramukanya sejak kapan?
3: Ikut pramukanya sejak kelas 1.
0: Sejak siaga ya. Waktu ikut pramuka itu kemauan sendiri atau dipaksa oleh kakak pembina?
3: Kemauan sendiri.
0: Dalam kurun waktu 5 tahun ini, adakah kegiatan yang paling berkesan tuh dek?
3: Ada.
0: Apa itu? Boleh diceritakan?
3: Perjusa.
0: Perjusa itu kegiatannya seperti apa sih?
3: Kegiatannya itu seperti menginap di sekolah, membuat tenda dan belajar tali temali.
0: Belajar tali. Asik nggak?
3: Asik.
0: Iya, kalau teman-temannya enggak ikut pramuka gimana?
3: Enggak asik
0: ya. Nah, terima kasih adik ya. Dan mungkin terakhir Kak Yeni.
2: Iya Kak.
0: Tadi kan sudah berpesan untuk adik-adik yang belum aktif ya. Untuk supportnya orang tua kepada adik-adik waktu kegiatan pramuka itu seperti apa Kak?
2: Supportnya orang tua itu alhamdulillah kita mereka kan setelah Jumat kadang ya Kak ya. Setelah yeah, Jumatan kita baru pramuka ekskul. Mereka semangat banget Kak ngantar anak-anaknya ke sekolah lagi gitu kan. Ada yang ditinggal lagi, ada yang nungguin gitu. Dan mereka setiap kegiatan seperti kemah itu mereka juga ikut partisipasi Kak. Dengan cara mungkin ada yang tampil anaknya diikutkan. Kadang malah bu anak saya ikut tampil ya Bu ya gitu. Yeah. Kadang kita kebalahan Kak narinya juga gitu kan.
0: Oh seperti itu.
2: Iya.
0: Berarti dukungan
2: dari paguyupan juga alhamdulillah luar biasa.
0: Iya. Yeah. Terima kasih untuk waktunya hari ini Kak.
2: Iya, yeah, sama-sama
0: sukses
2: kan ini
0: untuk pramuka Kresek 1.
2: Sukses Kakak.
0: Iya, yeah, kita sambung di lain kesempatan lagi.
2: Iya, yeah, siap Kakak.
0: Iya,
2: yeah,
0: ya yeah, kembali lagi bersama adik-adik. Yuk, tambah semangat. Mana semangatmu?
1: Ini semangatku.
0: Sekali lagi, mana semangatmu?
1: Ini semangatku.
0: Ya, kita istirahat lagi ya. Inilah persembahan lagu-lagu yaitu Ampar-Ampar Pisang dan Soleram. Selamat mendengarkan.

0: kali tepuk pramuka.
1: Pramuka siap jadi teladan.
2: Iya, Pramuka Penggalang adalah anggota muda gerakan pramuka berusia 11 sampai 15 tahun. Atau biasanya setingkat SD kelas 4 sampai kelas 6 dan ditambah yang SMP yang aktif, suka berkelompok dan berjiwa patriotisme. Nama Penggalang terinspirasi dari masa menggalang Persatuan Sumpah Pemuda 1928. Satuan terkecil disebut regu dan kumpulannya disebut pasukan. Karakteristik dan kegiatannya yaitu sifatnya kreatif, mandiri, berpikir kritis. Kegiatannya menekankan petualangan, kompetisi positif, hiking, pioneering, simpul, dan baris berbaris. Upacaranya menggunakan barisan berbentuk angkare atau huruf U, melambangkan jiwa penggalang yang mulai terbuka. Tingkat kecakapan umumnya atau TKU-nya untuk penggalang berbentuk huruf V berwarna dasar merah dengan gambar bunga kelapa berkaki tiga yang dipasang di lengan baju kiri, yaitu tingkatannya penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, dan yang terakhir untuk tingkatan tertingginya yaitu pramuka Garuda. Struktur satuannya, regu dipimpin oleh pemimpin regu atau biasanya pinru. Pasukan dipimpin oleh pratama yaitu pemimpin regu utama. Dewan pasukan atau dewan penggalang terdiri dari pimpinan regu untuk mendidik kepemimpinan. Materi pelatihan penggalang yaitu mencakup tentang kepramukaan dan pengembangan diri yang dipandu oleh kakak pembina atau sistem amongnya masing-masing. Nah, kayaknya kita sudah di penghujung acara ya ini adik-adik ya. Nanti kita pamitan dulu, tapi kita tutup dengan lagu Rasa Sayangi.

0: Sudah sampai di penghujung acara, maka Kak Nini beserta adik-adik pamit undur diri dulu ya. Sekali pramuka tetap pramuka, dan apabila mata salah dalam memandang, telinga keliru dalam mendengar, hati kilaf dalam berprasangka, maka lisan pun dapat menyinggung dalam bertutur kata. Untuk itu mohon maaf atas segala kilaf. Beli durian di Jati Asih.
1: Cakep.
0: Cukup sekian dan terima kasih.
1: Yeay.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: sambal bawang mbek Dok Dadar ya.
1: Lah opo ora masak obune?
0: Ya ning kulkas ana ayam, mah ibu masak ayam kecap, kecape entek entek. Enek sop-sopan, meh masak sop. Kaldune yo rung teko sisan.
1: Loh, sik to, kok rung teko iki piye to maksude?
0: Ngene lho, Pak. Ibu kan tukune online. Murah, Pak. Tuku kecap botol gedhe, bonuse botol cilik. Kaldu sak renteng oleh rong renteng. Kan lumayan, Pak.
1: Ya lumayan suwi. Arep masak dadak disemayani nunggu barang online teko. Yo ngene iki yen korban online, walah bubuk. Atase bumbu dapur itu kuning warung sebelah kan yo iso. Apa-apa yo gak kudu online to.

dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Ya, pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk menyimak info prima. Berjaringan seluruh program Al 1 Korwil Nusantara 10 Jawa Timur, langsung dari Pro 1 Surabaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita, Kementerian Ketenagakerjaan mendorong pelaksanaan job fair inklusif. DPR RI memberikan perhatian khusus pada minimnya alokasi anggaran pendidikan untuk sektor perguruan tinggi. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan mendorong pelaksanaan job fair inklusif. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Kementerian Ketenagakerjaan mendorong pelaksanaan job fair inklusif sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Program ini dinilai penting untuk mendukung kesetaraan dan keadilan di dunia kerja. Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI Isnarti Hasan mengatakan, job fair selama ini telah menjadi agenda rutin yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Namun menurut Isnarti, job fair inklusif memiliki makna lebih luas karena menjadi bentuk komitmen perusahaan dalam membuka peluang kerja yang setara bagi penyandang disabilitas.
3: Namun job fair inklusif memiliki makna yang jauh lebih dalam dan mulia. Ini bukan hanya sekedar acara atau media untuk mencari kerja, tapi ini adalah pernyataan tegas tentang kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan. Pernyataan tegas dari pemberi kerja untuk memenuhi kewajiban untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas minimal 1% dari total pencari kerja tenaga kerja yang ada.
2: Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas masih lebih rendah dibanding masyarakat umum, terutama bagi penyandang disabilitas sedang dan berat. Berdasarkan survei BPS, terdapat sekitar 13 juta penyandang disabilitas ringan, 3,4 juta penyandang disabilitas sedang, dan hampir 1 juta penyandang disabilitas berat di Indonesia. Sebagian besar di antaranya masih berada dalam kondisi ekonomi yang

0: yang mampu. Ani Hasana melaporkan.
1: DPR RI memberikan perhatian khusus pada minimnya alokasi anggaran pendidikan untuk sektor perguruan tinggi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Rizky Darmawan.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendukung reformasi tata kelola pendidikan tinggi berbasis deliberatif. Namun, perhatian khusus diberikan pada minimnya alokasi anggaran untuk sektor perguruan tinggi. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid menyampaikan bahwa anggaran pendidikan merupakan amanat konstitusi. Jazilul menyebut alokasi 20% dari APBN harus dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, tantangan utama terletak pada pembagian fungsi dana pendidikan tersebut. Penentuan prioritas penggunaan anggaran menjadi hal yang perlu dikaji secara mendalam.
3: Dan undang-undang yang merentahkan 20% untuk pendidikan. Nah, 20% itu dari belanja yang ada 3.800 triliun itu 769 triliun itu untuk pendidikan. Nah, pemaknaan dan pembagian masing-masing fungsi dana pendidikan inilah yang menjadi concern untuk lebih fokus mana yang menjadi pilihan. Dan hari ini yang menjadi pilihan itu menciptakan generasi yang terpenuhi gizinya dengan baik.
2: Meski demikian, Jazilul mengakui bahwa perhatian terhadap perguruan tinggi masih perlu ditingkatkan. Jazilul berencana mendorong DPR agar lebih fokus pada penguatan sektor tersebut. Menurutnya, perguruan tinggi swasta masih belum mendapatkan dukungan optimal dari negara. Jazilul menegaskan perlunya peningkatan alokasi anggaran agar pengembangan pendidikan tinggi dapat berjalan lebih merata. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bulog Cabang Kendiri terus berupaya untuk meningkatkan serapan beras di kalangan petani guna mengamankan persediaan bahan pangan bagi masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
4: Hingga saat ini, Bulog Cabang Kendiri berupaya meningkatkan serapan beras kalangan petani. Hal ini dilakukan demi mengamankan persediaan bahan pokok bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan oleh pemimpin Bulog Cabang Kendiri Harisun hari ini. Ia mengatakan bahwa perkembangan update stok beras per bulan Mei ini berada di angka 88 ribu ton. Dan angka ini diakini cukup untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Kediri Kota Kabupaten dan juga Kabupaten Nganjuk selama 12 bulan ke depan.
5: Insya Allah kami akan terus menyerap, sampai hari ini pun kita masih menyerap gabah beras dari petani. Otomatis secara akumulasi pasti akan bertambah terus seperti itu.
6: Ini sampai nyewa berapa gudang?
5: Ini kita sudah nyewa kurang lebih ada 12 gudang. Kapasitas ya, kurang lebih 23 ribu ton ya. Karena kita memang sudah diperintahkan karena sudah overload terhadap stok beras yang cukup besar ini seperti itu. Kami itu ada treatment ya, dan treatment untuk beras ini per 1 bulan itu ada spraying. Nanti per 3 bulan ataupun sesuai kebutuhan ada namanya fumigasi. Fumigasi ini beras itu disungkup, soal plastik berat. Habis itu taruh fumiganya di bawah, disungkup, dan beberapa hari tertentu harus dibuka.
4: Sebelumnya, saat meninjau stok beras Bulog di gudang Paron Kediri, anggota DPR RI Endro Hermono ikut memberikan apresiasinya terhadap semakin membaiknya capaian gabah dan manajemen peluruan beras dari Bulog Kediri.
7: Sirkulasi yang ada di Bulog ini akan lebih baik. Karena apa? Yang namanya beras ini, kalau salah penanganan, ini pasti setiap 3 bulan sudah menurun-menurun. Jadinya ini sudah menjadi pemikiran yang nih. Jadi tidak hanya manajemen penyerapan, tapi manajemen bagaimana penyimpanan yang baik supaya mutunya juga tidak turun. Ini juga dipikirkan, sehingga dana-dana yang dikelola ini efisien banget.
4: Adapun hingga pertengahan bulan Mei kali ini, secara nasional stok beras Bulog mampu mencapai 5 juta ton beras atau meningkat dibandingkan tahun 2023 di posisi 1 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur menggelar gerakan pasar murah di Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Kabupaten Ngawi untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Imam Malik.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengadakan gerakan pasar murah di Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Kabupaten Ngawi baru-baru ini. Ketua Tim Kerja Distribusi Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Provinsi Jawa Timur, Endah Nuro Susanti menyampaikan gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga. Kegiatan juga untuk menjaga stabilitas pasokan pangan.
9: Pelaksanaan gerakan pangan murah yang kami laksanakan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, kami berharap dengan rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Terutama untuk memudahkan masyarakat dalam ketergantungan harga pangan yang akhir-akhir ini memang ada beberapa komoditi yang mengalami peningkatan. Kemudian untuk komoditi yang kami sediakan, ada petis tempe, kemudian ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih.
8: Terkait tidak adanya minyak, kita Endah menjelaskan distribusi minyak subsidi menjadi kewenangan Bulog. Dalam kegiatan kali ini, panitia menyediakan minyak goreng non-subsidi dengan merek lain, namun tetap dengan harga di bawah pasar. Salah satu warga, Anita Purwati, mengaku sengaja datang untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
10: Beli telur, beli terigu, bawang, lombor, sama minyak dan gula. Semua naik, tapi di sini agak lebih murah. Walaupun minyaknya lebih mengecewakan karena tidak 1 liter, hanya 8 liter.
8: Diketahui, stok komoditas pangan yang dijual antara lain 1 ton beras SPHP, 500 kg gula, 200 kg telur, 10 dus atau sekitar 120 kemasan minyak goreng, 80 kg bawang merah dan putih, serta cabai rawit dan cabai besar masing-masing 15 kg. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Pendengar, DPRD Magetan mendesak pemerintah daerah untuk melakukan intervensi menyusul anjloknya harga telur yang dikeluhkan para peternak. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yusron Al-Fatah.
11: DPRD Magetan mendesak pemerintah daerah segera turun tangan mengatasi anjloknya harga telur ayam yang dikeluhkan para peternak dalam beberapa waktu terakhir. Dewan menilai hingga kini belum ada langkah konkret dari Pemkab Magetan untuk membantu penyerapan hasil produksi peternak lokal. Anggota DPRD Magetan Didi Haryono menegaskan, pemerintah tidak bisa hanya menyerahkan persoalan harga telur kepada mekanisme pasar, sebab kondisi yang terjadi saat ini sudah membuat peternak semakin tertekan akibat tingginya biaya produksi terutama harga pakan. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kewajiban melakukan intervensi untuk melindungi peternak lokal. Intervensi itu dinilai penting agar permintaan telur meningkat dan harga di tingkat peternak kembali stabil.
12: Selain karena terjadi mekanisme pasar, sebenarnya pemerintah daerah juga harus intervensi, melakukan intervensi-intervensi untuk mengangkat harga itu. Kan harga tercipta karena penawaran dan permintaan. Nah, intervensinya bagaimana? Intervensinya bagaimana permintaan terhadap telur peternak lokal itu tinggi, kan begitu? Nah, biar permintaan tinggi, maka intervensinya apa? Pemkab punya Satgas MBG. Bagaimana Satgas ini itu mengarahkan mitra-mitra pengelola SPPG itu mengambil telur lokal di Magetan. Ini kan intervensi-intervensi.
13: Belum ada intervensi ya, Mas?
12: Sepertinya belum ada intervensi itu. Sehingga tidak banyak yang ngambil telur dari lokal.
11: Ia bahkan menilai sampai saat ini belum terlihat adanya langkah serius dari pemerintah daerah terkait penyerapan telur lokal. Akibatnya banyak peternak kesulitan menjual hasil produksinya di tengah harga yang terus turun. Diketahui harga telur di tingkat peternak di Magetan saat ini berada di kisaran Rp22.800 per kilogram. Jauh di bawah HPP nasional yang mencapai Rp26.500 per kilogram. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
14: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Mendengar Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Lapas Lamongan menggelar sidak dan tes urin guna memastikan seluruh warga binaan dan pegawai bebas dari narkoba dan HP ilegal. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
15: Wujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari handphone, ilegal, narkoba, hingga praktik penipuan online, Lapas Kelas 2B Lamongan menggelar sidak menyeluruh kemarin. Kegiatan diawali dengan apel dan pembacaan ikrar pemasyarakatan bebas halinar yang melibatkan berbagai unsur. Kemudian pemeriksaan dilakukan secara ketat dengan menyisir kamar tahanan serta memeriksa satu persatu warga binaan untuk memastikan tidak ada kepemilikan handphone ilegal maupun narkotika. Kepala Lapas Kelas 2B Lamongan, Heri Sulistyo, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, bersih, dan kondusif.
16: Semua aparat penegak hukum juga dilibatkan karena kami harus bersinergi dengan para aparat penegak hukum, juga dengan media. Juga media memberikan informasi bahwa apa yang kita lakukan, komitmen ini tidak hanya sebagai jargon saja, tidak hanya slogan saja, bahwa lapas bebas dari narkoba. Ini adalah bukti kami memberikan kontribusi pada pemerintah daerah khususnya, bahwa stabilitas keamanan ketertiban yang terkait dengan tindak-tindak kriminal tadi, dari lapas juga melaksanakan.
15: Dari hasil razia dan tes urin yang dilakukan, seluruh warga binaan maupun petugas dinyatakan negatif narkoba. Petugas juga tidak menemukan adanya handphone ilegal maupun barang terlarang lainnya di dalam lapas. Farin Reki melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kota Malang memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG hingga saat ini berjalan relatif aman dan minim permasalahan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Awang Sukmawan.
13: Pemerintah Kota Malang memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG berjalan relatif aman dan minim permasalahan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut Kota Malang bahkan mendapat apresiasi karena hampir tidak ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut Wahyu, keberhasilan itu tidak lepas dari kepatuhan seluruh SPPG terhadap standar operasional prosedur yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional BGN. Yang menyebut koordinasi dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah juga menjadi faktor utama. Pemkot Malang sendiri telah membentuk Satgas Pengawasan SPPG yang diketuai Sekretaris Daerah. Satgas tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk melakukan pemantauan rutin ke seluruh SPPG di Kota Malang.
17: Ini juga merupakan suatu kekompakan, kesadaran dari SPPG untuk bisa melaksanakan sesuai dengan SOP yang sudah dilakukan oleh BGN. Dan ini terus kita pantau. Tadi kita sudah disampaikan oleh juga Pak Direktur bahwa pemerintah daerah sudah mempunyai satu tugas untuk bisa memantau dan melaksanakan terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh SPPG itu yang ada.
13: Selain turun langsung ke lapangan, pengawasan juga dilakukan melalui koordinasi intensif dalam grup komunikasi yang melibatkan pengelola SPPG. Pemkot terus mengingatkan seluruh pengelola agar menjalankan SOP secara ketat sekaligus mengantisipasi persoalan yang sempat terjadi. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pendengar, untuk memastikan MBG aman bagi semua penerima manfaat, SPPG Dalpenang Sampang melakukan pemetaan alergi makanan pada penerima manfaat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ima Fadila.
18: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Dalpenang melakukan langkah proaktif pendataan alergi makanan pada penerima MBG di wilayah Dalpenang Sampang. Tim SPPG mulai mendatangi sekolah-sekolah untuk mendata riwayat alergi para siswa untuk mengantisipasi risiko kesehatan yang tidak diinginkan karena makanan tertentu. Kepala SPPG Dalpenang Sampang atau Ulah mengungkapkan kegiatan pendataan ini telah dimulai. Pihaknya mendistribusikan formulir khusus kepada setiap kepala sekolah untuk diisi oleh siswa penerima manfaat.
19: Kita ke sekolah-sekolah itu melakukan mendata terkait yang alergi. Nah, dan yang mestinya yang alergi, bukan yang tidak selera. Sudah sama formnya, kemarin sudah dikasih setiap kepala.
18: Ataulah menekankan bahwa fokus utama pemetaan ini adalah mendeteksi alergi medis terhadap bahan makanan tertentu, bukan berdasarkan ketidaksukaan atau faktor selera. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi dini, meskipun hingga saat ini operasional dapur SPPG Dalpenang belum menerima laporan komplain terkait reaksi alergi dari menu yang disajikan. Hingga saat ini, tercatat 12 sekolah yang menjadi sasaran pendataan di bawah naungan dapur SPPG Dalpenang. Siswa yang dilaporkan memiliki alergi makanan tertentu nantinya akan mendapatkan menu alternatif yang aman untuk jenis alerginya. Ima Fadila melaporkan.
14: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Kita beralih ke informasi seputar haji. Pendengar, pengelola Bandara Internasional Juanda memastikan kelancaran dan kenyamanan pemberangkatan Jamaah Haji 2026 melalui berbagai peningkatan fasilitas serta penguatan layanan embarkasi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
20: Pengelola Bandara Internasional Juanda memastikan kelancaran dan kenyamanan pemberangkatan 43.000 lebih jemaah haji tahun 2026 melalui berbagai peningkatan fasilitas serta penguatan layanan embarkasi hingga tanggal 22 Mei 2026. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir menegaskan pihaknya telah menyiapkan seluruh aspek pelayanan guna menjamin proses pemberangkatan berjalan lancar, tertib dan manusiawi khususnya bagi jemaah lanjut usia.
21: Kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
20: Selain itu, aksesibilitas juga menjadi perhatian dengan penyediaan jalur khusus yang lebih dekat dengan jemaah guna mempercepat mobilitas dan mengurangi kelelahan jemaah. Menurut Thohir, kolaborasi dengan Arab Saudi, layanan Mekah Route menjadi kunci percepatan proses pemberangkatan sekaligus memberikan jaminan pelayanan yang lebih tertib, nyaman bagi seluruh jemaah haji. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Mendengar Ketua Kloter Jamaah Haji Kabupaten Kediri berkomitmen melayani seluruh jamaah haji secara maksimal agar bisa melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Heri Susanto.
0: Dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, seluruh ketua kloter berkomitmen memberikan pelayanan kepada seluruh jemaah secara maksimal, sehingga jemaah haji Kabupaten Kediri dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan aman, nyaman, tertib, dan menjadi haji yang mabrur. Ketua Kloter 109 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Sahrul Munir, menjelaskan, dalam pelaksanaan haji 2026, pada setiap titik terdapat petugas yang memberikan pelayanan kepada jemaah haji. Mulai dari petugas embarkasi Surabaya, di Mekah maupun Madinah terdapat petugas perlindungan jemaah, petugas daker, petugas sektor, petugas konsumsi, akomodasi dan transportasi yang aktif memberikan pelayanan kepada jemaah haji.
3: Selain kita ada grup-grup, ketua kloter ada grupnya sendiri, kemudian badan konsumsi dan sebagainya kita merangkum di dalam sebuah grup WA, jadi informasi selalu update dan aktual. Rata-rata per kloter kita 380 jamaah beserta petugasnya. Kita tim ketua kloter ini kita sifatnya melayani, kita seoptimal mungkin kita bisa melayani para jamaah itu, bisa melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, tertib, dan mabrur.
0: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan, seluruh kloter jemaah haji Kabupaten Kediri, yaitu kloter 109, 110, 111, dan 112, berangkat pada gelombang kedua, sehingga memerlukan manajemen pelaksanaan haji yang baik agar pelaksanaan ibadah berjalan lancar, karena ketika jemaah sampai di Tanah Suci, kota Mekah telah dipadati jutaan umat muslim dari seluruh dunia.
22: Kondisi di Mekah ini sudah sangat krodit dan sangat penuh sekali, sehingga ini perlu sekali memantapkan manajemen, dan ada sebagian para pembimbing manasik yang menginginkan untuk melaksanakan haji ifrad. Ya tentu ini harus dikoordinasikan dengan pembimbing ibadah dan para petugas yang lain, sehingga nanti di dalam pelaksanaan ini sama-sama diberikan hak yang sama dan perlindungan yang sama, pelayanan yang sama oleh pemerintah atau dari Kementerian Haji maupun dari petugas.
0: Ia menambahkan informasi dari Embarkasi Surabaya untuk pemberangkatan haji tahun 2026 seluruhnya berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Heri Susanto melaporkan.
1: Pendengar, jemaah haji Jombang kloter 60 dan 61 telah melaksanakan umroh wajib sebagai rangkaian ibadah haji 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
23: Jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 60 dan 61 dilaporkan telah menyelesaikan rangkaian ibadah umroh wajib sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 di Tanah Suci Mekah. Setelah menjalani rangkaian ibadah tersebut, para jemaah kini difokuskan untuk beristirahat dan memulihkan kondisi fisik sebelum melanjutkan tahapan ibadah berikutnya. Ketua Kloter 61 Jemaah Haji Jombang 2026, Miftahul Anwar, saat dikonfirmasi RRI menyampaikan, seluruh jemaah, termasuk lanjut usia dan para pengguna kursi roda, telah berhasil menuntaskan pelaksanaan umroh wajib dengan lancar tanpa adanya kendala yang berarti.
24: Setelah kami melaksanakan umroh wajib kemarin, alhamdulillah sudah tuntas semuanya, baik yang sehat maupun yang memakai kursi roda, sehingga jemaah perlu istirahat untuk bisa memulihkan tenaganya. Dan untuk hari ini, jamaah setelah melaksanakan kegiatan sholat subuh, setelah sarapan, jamaah istirahat di masing-masing kamarnya untuk bisa memulihkan tenaga untuk kegiatan yang lainnya.
23: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut mengimbau agar seluruh jemaah haji tetap selalu menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah di Arab Saudi.
25: Kami mengimbau kepada jemaah tetap menjaga kesehatannya, pola hidup secara normal, makan secara teratur, istirahat cukup, dan memanfaatkan waktu selama di Tanah Suci.
23: Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, jumlah jemaah haji asal Jombang tahun 2026 ini tercatat sebanyak 1.263 orang yang terbagi dalam 4 kelompok terbang, yakni kloter 60, 61, 62, dan 63. Seluruh jemaah diharapkan dapat menjalani rangkaian ibadah haji dengan lancar, aman, dan dalam kondisi sehat hingga kembali ke tanah air. Anang Kusuma melaporkan.
14: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Olahraga.
1: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Pengurus Provinsi Persatuan Judo Seluruh Indonesia Jawa Timur melakukan sejumlah persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
2: Persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 mulai dimatangkan oleh Pengurus Provinsi Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Jawa Timur. Langkah awal dilakukan melalui kolaborasi dengan DPRD Jawa Timur dalam penyelenggaraan seminar olahraga. Ketua Umum Pemprov PJSI Jawa Timur Yoyok Subagiono Minggu siang mengatakan seminar tersebut mengusung tema prestasi berintegritas. Fokus utama diarahkan pada persiapan atlet menuju PON 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Menurutnya tantangan terdekat yang harus dihadapi adalah menyiapkan kekuatan terbaik Jawa Timur untuk ajang nasional tersebut.
4: Harpok ini kami kolaborasikan dengan DPRD Jawa Timur berupa seminar di mana dengan reasoning prestasi yang berintegritas dengan tantangan yang paling dekat adalah PON 2028. Untuk itu, Pemprov PJI Jawa Timur beserta jajarannya harus menyiapkan kira-kira atlet-atlet siapa yang akan berlaga, yang akan berprestasi, dan yang akan memperkuat squad-squad daripada tim PON Jawa Timur 2028.
2: Selain itu, Pemprov PJSI Jawa Timur juga melibatkan para ahli olahraga dalam penyusunan program pembinaan. Masukan dari akademisi dan praktisi olahraga dinilai sangat penting untuk mendukung pencapaian prestasi puncak atlet judo Jawa Timur. Melalui langkah tersebut, Pemprov PJSI Jawa Timur berharap bisa meningkatkan prestasi atlet cabang olahraga judo. Persiapan jangka panjang juga diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet judo yang potensial yang bersiap untuk bersaing pada PON 2028. Oni Arianto laporkan.
1: Pendengar, Madura United wajib memenangkan laga saat melawan tuan rumah Bayangkara FC untuk mengamankan posisi agar tetap bertahan di Super League. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Tagok Anovantrian.
5: Nasib Madura United untuk tetap bertahan di Super League bisa dipastikan dalam laga menghadapi tuan rumah Bayangkara FC. Hasil laga Persis Solo yang bermain imbang menghadapi Persebaya menjadi kesempatan besar di sisa pertandingan Super League. Hasil imbang Persis Solo membuat tim berjuluk Laskar Sampernyawa mengoleksi 28 poin dan menyisakan 2 laga lagi. Sedangkan Madura United masih memiliki 3 laga termasuk melawan Bayangkara FC yang saat ini sementara terpaut 4 poin dari Persis Solo. Suporter Madura United Irwan Junaidi mengatakan, jika melihat performa Madura United saat ini, dirinya optimis tim asuhan Rahmat Basuki mampu meraih kemenangan. Di sisi lain, Bayangkara FC juga dalam performa kurang bagus di 3 pertandingan sebelumnya. Dirinya menilai, kemenangan penting atas Bali United di pertandingan sebelumnya makin membuat moral pemain Madura United lebih meningkat. Beberapa pemain Madura United juga dalam performa terbaik, seperti Brandau, Sandro, Iran Junior, dan lainnya, yang patut diwaspadai oleh tim Bayangkara FC.
6: Di putaran pertama memang kita hanya mampu bermain imbang di kandang sendiri di Pamekasan. Tapi pertandingan besok saya menilai motivasi besar Madura United untuk bertahan di Super League akan menjadi bahan bakar utama untuk lepas dari tekanan besar panjang musim ini.
5: Madura United juga patut mewaspadai kebangkitan Bayangkara FC pada laga pekan ke-32. Bayangkara FC yang bermain di kandang sendiri termotivasi untuk menghentikan tren negatif di 3 laga sebelumnya saat menjamu Madura United.
14: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri info Prima di sore hari ini, kami hadirkan paket laporan mendalam hari ini bersama Yanuar Fahmi.
7: Di tengah anggapan bahwa lahan kritis sulit dimanfaatkan, Julianto, warga Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, justru membuktikan sebaliknya. Ia berhasil menyulap tanah yang semula dianggap kurang subur menjadi kebun kelengkeng produktif bernilai ekonomi tinggi. Perjalanan Julianto tidak berjalan mulus. Saat pertama kali menanam kelengkeng, ia sempat diragukan warga sekitar. Tanaman tersebut dinilai tidak cocok tumbuh di lahan yang kondisinya tanahnya kurang mendukung. Namun dengan keyakinan dan pembelajaran mandiri, Julianto terus mencoba. Ia mempelajari karakteristik tanaman kelengkeng, mulai dari kebutuhan pH tanah hingga teknik perawatan yang tepat.
8: Di sini tuh petik sendiri, cuma harus kita dampingi ya. Karena kalau nggak kita dampingi itu banyak yang belum paham ini sudah matang atau belum. Jadi kita menjaga kelengkeng ini kan aset kita ya, jadi harus kita jaga biar nggak rusak. Ini jenisnya kelengkeng New Crystal Pak, kelengkeng unggul Indonesia. Keunggulannya bijinya kecil, dagingnya keset, dan kalau digigit dimakan itu kres ya.
7: Menurutnya kelengkeng dapat tumbuh optimal pada tanah dengan pH 5,5 hingga 6,5 berstruktur gembur serta kaya bahan organik. Selain itu, sistem drainase yang baik dan paparan sinar matahari penuh menjadi faktor penting dalam penunjang pertumbuhan tanaman. Usahanya dimulai sejak tahun 2017. Secara otodidak, ia belajar dari berbagai sumber, termasuk media sosial dan pengalaman petani di Thailand serta Vietnam. Dari proses panjang itu, ia kini mengelola kebun seluas 1,5 hektar dengan sekitar 300 pohon kelengkeng berjenis varietas unggulan atau New Crystal. Hasilnya pun tidak main-main. Dalam sekali panen, kebunnya mampu menghasilkan 200 hingga 300 kg buah. Bahkan dengan teknik khusus yang ia sebut sebagai teknik booster, pohon kelengkeng di kebunnya bisa berbuah sepanjang tahun. Keberhasilan tersebut menarik perhatian banyak orang, termasuk di jalur Kirom, pengunjung asal Jombang yang datang untuk belajar secara langsung.
9: Beberapa waktu ini kan saya sedang mencari tahu kenapa sih lengkeng saya di Tuban itu, padahal buahnya itu, pohonnya itu kalau dilihat itu ya besar, daunnya rimbun, tidak terlalu tinggi dan sebagainya. Kalau dalam logika saya harusnya sudah berbuah, tapi sampai 25 tahun akhirnya ya berbuah ya sudah kita tebang. Sampai kemudian saya nemu IG-nya Mas Julianto ini. Saya lihat pohonnya kecil-kecil kok sudah berbuah, nice. Waktunya belajar. Kebetulan di Tuban itu saya juga ada lahan sekitar 3.000 meter dan rencananya sebagian akan saya tanami kelengkeng.
7: Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam bertani tidak hanya bergantung pada kondisi lahan, tetapi juga pengetahuan, ketekunan, dan inovasi dalam pengelolaan. Kini kebun kelengkeng milik Julianto tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga pusat pembelajaran bagi petani lain yang ingin mengembangkan usaha serupa. Kisahnya menjadi bukti bahwa lahan kritis pun bisa menjadi ladang peluang jika dikelola dengan ilmu dan kesungguhan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Pendengar, demikian Info Prima hari ini edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta des editor Nita Silvia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
14: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Facebook akun yang membagikan video dengan narasi kebijakan Purbaya di bulan April ini, Purbaya, saya akan pangkas gaji DPR, akan saya alihkan ke BPJS dan sekolah gratis untuk rakyat agar tak terlalu terbebani. Saya tidak peduli mau para elit ngamuk, penguasa ngamuk, yang penting rakyat sejahtera, mohon dukungannya.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Purbaya alihkan gaji DPR ke BPJS dan sekolah gratis ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah

0: ke sejumlah artikel dan berita yang tidak saling berkaitan, antara lain artikel turnbackhawk.id dan berita cnbcindonesia.com. Dalam dua artikel tersebut tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim Menteri Keuangan Purbaya alihkan gaji DPR ke program BPJS dan sekolah gratis.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
1: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
0: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edies Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, saat sekarang pukul 17.25, sesaat lagi pukul 17.27 kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Madinah.

الله أكبر الله

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن

Mom.

Seekor kuda terperosok ke dalam sumur yang sudah kering. Karena sudah tidak mungkin menolong kuda tersebut, maka orang-orang di kampung memutuskan untuk menutup sumur itu. Mereka ingin mengubur kuda itu hidup-hidup supaya bangkainya tidak mengganggu dan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Mereka pun bergotong royong mengangkut tanah dan memasukkannya ke dalam sumur. Lalu, apa yang terjadi? Setiap ada tanah yang mengena punggungnya, kuda itu selalu membuangnya ke bawah, lalu memindahkan kakinya ke atas tanah tersebut. Semakin tinggi tanah menutup sumur, maka semakin tinggi pula posisi kuda itu, sehingga akhirnya ia bisa keluar dari sumur dengan selamat. Dari peristiwa tersebut bisa kita ambil pesan moral. Yang pertama, begitulah gambaran kita dalam hidup ini. Ketika perjalanan hidup melemparkan beban dan masalah ke punggung kita, maka kesampingkanlah, lalu berdirilah dengan kokoh di atasnya. Maka suatu saat nanti, semua itu akan menaikkan posisi kita ke puncak. Berpeganglah pada kekuatan Allah dan diri, maka semua akan ada solusinya. Pesan moral yang kedua, ketika orang-orang meremehkanmu, menghinamu, bahkan berusaha menjatuhkanmu, mencelakaimu, justru upaya itu berbalik memberi keberuntungan kepadamu yang terus berjuang, bertahan, dan pantang menyerah. Semoga hari ini Allah melimpahkan keberkahan dalam setiap usaha kita.

Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad.

Dalam tergari info terkini pukul 18 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia kini semakin dihormati dunia karena berhasil mencapai swasembada pangan nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih Leato Selatan, Kota Gorontalo, Sabtu 9 Mei kemarin. Presiden menyoroti keberhasilan Indonesia memenuhi kebutuhan pangan strategis tanpa bergantung pada impor sejak tahun lalu. Pemerintah mencatat produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton atau melampaui kebutuhan domestik sekitar 31 juta ton. Capaian tersebut membuat Indonesia tidak lagi mengimpor beras sepanjang tahun 2025. Selain beras dan jagung, pemerintah juga memproyeksikan swasembada sejumlah komoditas pangan strategis lainnya. Berdasarkan proyeksi Badan Pangan Nasional, Indonesia diperkirakan mencapai swasembada 8 komoditas pangan strategis pada 2026. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Informasi yang bersedia kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami, rri.co.id dan RRI News.

Pendengar tuntas, akhirnya saya Miftah menemani Anda di kesempatan kali ini mulai dari pukul 11 siang tadi sampai jelang pukul 18 petang ini. Dan Miftah berganti posisi dengan teman Miftah di Atmoko yang akan menemani Anda di interval ketiga pendengar pukul 18 hingga pukul 24 malam nanti. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pasang kaliman tabik kidalang Pondobono, kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro Sukerto, mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagi

0: ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: itu sebaiknya Anda tahu. 10 Mei 1965, peristiwa besar terjadi di Bandung, yaitu pemeriksaan 6 terdakwa yang terdiri dari mahasiswa ITB dan 4 yang keputusan akhir. Mereka dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung. Hukuman dijatuhkan dengan bukti kesalahan, yaitu adanya kegiatan politik berupa rapat dengan tidak memenuhi syarat yang ditunjukkan revolusi, serta tanpa izin. Mereka juga dipersalahkan telah menyatakan permusuhan terhadap golongan Cina dan melakukan kekerasan terhadap beberapa orang Cina di muka umum. Presiden Soekarno menginstruksikan kepada Jaksa Agung agar keenam terdakwa ini dituntut dengan hukuman tinggi. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa rasialis dan imperialis.
1: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

menjadi salah satu penyanyi pria terdepan pada saat itu. Album berikutnya kedua juga sukses mengantarkannya memperoleh award pada gelaran Anugerah Musik Indonesia AMI pada tahun 1997 sebagai penyanyi solo R&B terbaik dan pencipta lagu R&B terbaik lewat lagu Melayang dan album R&B terbaik untuk album kedua. Selepas itu, Andre merilis album Untukmu yang merupakan kumpulan lagu-lagu terbaik dari album pertama dan kedua. Lepas kontrak dengan Warna Musik, Andre kemudian ditarik oleh Sony Music Indonesia dan langsung dikolaborasikan dengan Julio Iglesias lewat single To All The Girls I Loved Before yang cukup sukses menarik minat pendengar musik di tanah air. Akan tetapi setelah proyek bersama Julio yang cukup berhasil, alih-alih merilis album baru, Sony Music justru menghadirkan album The Best of Andre Hehanusa yang berisi lagu-lagu terbaik dari 3 album Andre ditambah lagu kolaborasi bersama Julio Iglesias dan beberapa lagu baru. Album ini

0: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Hingga nanti jelang pukul 19, kami masih menemani Anda dengan sajian lagu-lagu zona 90-an. Semoga bisa terhibur di malam hari ini, menemani Anda beristirahat di malam yang mungkin penuh kebahagiaan untuk Anda yang tadi siang telah menikmati hari libur, mungkin berkunjung di tempat saudara atau tempat-tempat hiburan yang Anda tuju, sehingga Anda malam hari ini sudah kembali ke rumah dengan selamat. Dengan adanya lagu-lagu zona 90-an, semoga bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

meludah sembarangan. Ini lagi, buang botol bekas di jalan. Waduh, buang sampah kok di sungai? Udah bisa kemana-mana, tapi masih buang sampah di mana-mana.

Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo kuno. Kula sesulih saking tiang sepuh poro sekerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro sekerto. Mugi kalis saking sedoyo rupi dolan sampai kolo satemah manggih bagi.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Tapak Sejarah. Bosgo, sebutan salah satu kawasan di Kota Madiun dengan arsitektur kuno, merupakan komplek asrama Korem 081 Diro Sahajaya Madiun yang terletak di Jalan Diponegoro. Bosgo merupakan kata dari bahasa Belanda. Bos yang berarti hutan atau kehutanan dan bo yang berarti gedung. Bosgo sebenarnya adalah sebutan untuk Sekolah Kehutanan Madiun pada zaman Hindia Belanda yang didirikan oleh J.H. Baking pada 26 Agustus 1939. Bosgo merupakan aset cagar budaya dengan potensi wisata yang terus dikembangkan di kota karismatik. Tapak Sejarah.

0: memperkuat apa jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
1: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam undang-undang PPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
2: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
0: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
0: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Dan Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan dengan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
6: Ya, saat ini juga sudah ada camat Kecamatan Khusus Miangas, Ibu Olita Palapu. Ya, seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilakukan?

0: di kawasan kami, Bu.
1: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian, dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
0: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya, Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
2: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
0: Oh iya, Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
2: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
0: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
2: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
0: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya, Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
3: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
0: Ya.
3: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama.
0: Ya, untuk saat ini sedang dilakukan pengambilan bantuan sembako dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
3: Kami rasakan, Pak. Kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah, Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Di kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
0: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
4: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
5: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus

0: itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
0: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu, untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten bu, kemasan bu yang
5: macam-macam merek.
4: Minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
6: Mau lebaran itu kosong.
4: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang?
6: Ya banyak tetangga, kan gampang banget kenalnya. Yang kenalnya apa?
4: Hari ini masih langka ya, Mas?
6: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan KDKR Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
5: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gerbang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
8: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
9: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
10: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
9: Sementara Kepala Kemenhas Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
11: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang kedua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Lam-Lam.
9: Mahfudz Syafindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan Pilah Sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan Pilah Sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan Pilah Sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan Pilah Sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan Pilah Sampah.
1: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program Pilah Sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan Pilah Sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
3: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
4: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
5: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan baru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
6: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
5: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
7: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
6: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
5: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kembali program Satu Hari Madiun, kanal informasi dan inspirasi, disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun FM 99,7 MHz dan AM 1008 kHz. Selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, ruang motivasi, yang malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Kamdani dengan membawakan topik kebutuhan berbicara istri. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: kita jumpa di siaran radio Pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Saya Stefani akan bersama dengan Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Tetaplah bersama kami.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio Pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.
0: Hadir bersama saya Bapak Kamdi dan Ibu Olin sebagai narasumber. Salam jumpa Pak Kamdi, Ibu Olin.
2: Halo, jumpa
0: bagaimana?
2: Kembali.
0: Halo, jumpa. Kabarnya?
2: Iya.
0: Oh, ini makin solid, kompak banget ini ya. Dalam segala hal terkhusus ketika membahas seputar pernikahan dan keluarga. Iya, ini dulunya ketemunya ini gimana nih? Yang nembak duluan Bu Olin nih kayaknya nih. Tapi rahasianya Pak Kamdi supaya tetap bisa memahami gitu ya, tetap membuat, menciptakan keluarga yang bahagia nih, kuncinya satu apa nih Pak? Boleh share singkat aja.
2: Ya, kita harus menghargai keputusan kita.
0: Menghargai.
2: Ya, menghargai keputusan yang terbaik gitu ya. Makanya saya menggunakan dalam hal keputusan itu pentingnya kita memahami, menganalisa sebelum sebelum keputusan itu diputuskan ya. Makanya dalam pertemanan atau dalam hubungan berpacaran itu harus mengembangkan sifat analisa, kritis itu ya, supaya kita tahu bahwa kita ini tahu betul nanti karakteristik dan calon pasangan kita ini
0: seperti apa. Ya. Ini mulai dibangunnya sejak awal-awal ya, masa pacaran itu.
2: Ya, contoh itu ya. Sebelum saya dulu simpati dengan Ibu Oli itu, Bu Oli kan masa pendidikannya itu di asrama ya, itu di pendidikan di pembelajaran itu di Solo itu. Dia sangat rajin sekali.
0: Wah,
2: di antara wanita yang di asrama itu dia rajin nyapu halaman, tanam bunga, kemudian kamar temannya itu dibersihkan dan sebagainya. Nah, yang kedua, di antara teman yang lain ini suka menyanyi.
0: Bu Alin gitu ya. Suaranya.
2: Ya, sementara saya memang orang yang suka musik walaupun tidak pandai gitu. Nah, itu kan dianalisa. Memang dia kalau menyanyi supaya saya tertarik atau memang dia itu menjadi semacam apa namanya? Kesukaannya. Dan kebersihannya itu juga sampai sekarang ternyata di keluarga itu ya, kalau Bu Olin sudah mulai bersih-bersih rumah itu ya memang memang apalagi kalau dulu namanya menyuci pakaian itu ya. Nah, jadi itu namanya menganalisa. Oh, berarti ini memang bukan sekedar bisa jadi pacar, tapi memang dia bisa jadi istri yang baik.
0: Ya. Menjadi ibu
2: belum
0: anak.
2: Jadi dia bisa saja jadi pacar yang baik, tapi belum tentu bisa jadi istri yang baik. Itu.
0: Kebanyakan ditemukan menjadi pacar yang baik, tapi belum tentu pasangan yang baik juga di dalam kehidupan kenyataannya. Baik, pendengar, topik kita masih seputar pernikahan dan keluarga, dan yang menarik khususnya hari ini topiknya tentang istri yang bicara atau suka banyak ngomong, mungkin demikian ya. Nah, ini hal yang menarik, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bahas, Anda bisa menghubungi kami pada nomor telepon 0813-1571-811 atau 0813-1089-8127. Untuk email membangunkeluarga0919@gmail.com atau pesan hari ini 315@gmail.com. Jika Anda mencantumkan nomor telepon, WhatsApp, email dengan jelas, kami akan mengirimkan Ibu Klet yang dapat memberikan masukan baik untuk membangun keluarga yang bahagia tentunya. Baik, pendengar, tadi di awal saya sudah menyampaikan topiknya adalah istri yang berbicara, artinya suka banyak ngomong. Wah, ini jadi refleksi juga buat saya nih, untuk pendengar perempuan juga ya, Anda yang saat ini mendengarkan program Membangun Keluarga. Ah, ada sebuah pernyataan yang menyatakan wanita tetap paling banyak bicara daripada pria, sekalipun ia orang yang diam di kalangan wanita. Dan wanita ini memiliki kemampuan yang tinggi dalam menggunakan fungsi-fungsi bicara dan bahasa. Ketika ada masalah, otak pria berorientasi pada pemecahan masalah tersebut atau solusinya. Karena kebanyakan pria bicara kalau perlu aja. Gimana nih Pak? Sependapat?
2: Ya, memang ada ungkapan lain bahwa wanita itu manusia bicara.
0: Wow.
2: Sampai ada yang menganalisis atau menemukan survei begini. Wanita itu dalam satu hari membutuhkan kurang lebih, maaf kalau tidak saya salah baca, itu kurang lebih 15.000 kata katanya.
0: Banyak sekali.
2: Wah, ini kayak trompet tua bicara ini. Kalau pria itu kurang lebih hanya 3.000. Ya, kok jauh sekali gitu. Tapi ada yang lebih singkat lagi. Sebenarnya saya sih antara bisa memahami menerima, tetapi saya lebih condong kepada sebuah analisis bahwa sebenarnya itu menyangkut hanya tipologi apa ya, pembawaan nativisnya apa itu, sikap pembawaan, tipologi daripada manusia. Kan manusia itu ada yang introvert, ada yang ekstrovert, gitu ya.
0: Introvert,
2: yang introvert
0: seperti
2: itu
0: apa, Pak?
2: Introvert itu artinya salah satunya pendiam, pemalu, minder. Kalau ekstrovert itu orang yang sangat periang, ya banyak bicara, sangat dinamis, begitu. Kalau dalam ilmu jiwa dalam itu kan dibagi menjadi ada yang cool, melankol, kemudian flekmatis dan sanguinis dan sebagainya itu ya. Tapi itu hanya pendapat orang saja sih. Tapi kan ada kombinasi,
0: ya
2: kombinasi yang lain. Nah, makanya kita sebagai suami istri itu harus bisa mengenali pada waktu kita berbincang-bincang. Kita katakanlah begini, saya akan menikah dengan tipe istri yang pendiam. Nah, kan berbeda dengan ada yang punya cita-cita, saya punya istri itu harus model trompet tua.
0: Banyak bicara.
2: Kenapa? Karena dia akan menjadi penyambung lidah saya. Begitu ya. Bukan berarti negatif ya pikirannya, tetapi hanya ingin menolong saya karena saya tipenya orang, saya coba, saya pendiam. Istri saya pendiam.
0: Wah, sepi sekali
2: itu
0: ya, Pak.
2: Itu rumah tangganya lagunya sunyi sepi sendiri di tengah keramaian ya. Takut ngomong dan sebagainya. Nanti ngomong seperlunya. Bayangin itu kayak apa. Nah, makanya kalau kita tahu bahwa saya ini pendiam, yang paling cocok harus dapat pasangan yang
0: trompet tadi itu, Pak. Banyak bicara gitu ya.
2: Itu penting.
0: Tipologi pasangan juga penting. Tapi apakah dibenarkan ketika saya juga pengen, saya tipikalnya pendiam nih, Pak. Wah, saya juga pengen punya pasangan yang pendiam juga, supaya wah kayaknya kalem-kalem di rumah asik gitu ya. Kan gak masalah juga sebenarnya ya, Pak ya, ketika tipologinya
2: ya,
0: sama ya.
2: Kalau itu memang sebuah selera dan idealisme, saya pengen, saya sudah pendiam, istri saya harus pendiam. Kira-kira komunikasinya pakai apa ya? Mungkin pakai surat, tiba-tiba pakai nulis surat.
0: Kembali ke masa.
2: Ya, atau pakai bahasa Tarzan kota. Uik o, uik o. Nah, ya gitu ya. Jadi selera, dan kalau memang itu terjadi ya kita harus sudah betul-betul mau menerima resikonya. Di situasi itu, istri banyak bicara ya ada resikonya, yang pendiam juga resikonya. Hanya kita kan kalau sudah namanya pasangan itu kan kadang juga idealisme dan apa namanya selera gitu ya. Kalau saya senang memang istri yang lebih suka bicara. Karena saya bicara juga tipologi yang seperlunya
0: tadi.
2: Nah, dalam kalau kita ketemu dengan orang atau kita main dengan teman-teman kampus dulu gitu, saya lebih suka Ibu Oli yang duluan membuka jalan. Gitu ya.
0: Prolognya gitu ya.
2: Prolognya gitu. Jadi ya benar-benar. Karena saya memang agak menjadi tipe orang yang agak sulit dalam berkomunikasi kalau tidak dimulai sesuatu. Ah, enggak penting itu kita ngomong, enggak usah dibicarakan. Saya sudah mengerti. Tapi saya sangat ditolong dengan seorang istri yang memang bisa menolong saya dalam berkomunikasi. Nah, saat saya mengambil suatu keputusan itu, wah saya kalau nanti istri saya lebih pendiam dari saya, wah itu
0: sulit juga ya,
2: mau masak
0: komunikasi,
2: mau masak cuma pokok dekat pakai mata kan nggak tahu nih antara kangkung atau bayam kan nggak ngerti begitu ya,
0: hampir-hampir mirip
2: sebenarnya. Jadi penting kita mesti ada itu, yang kan nggak cocok nih pendiam sama yang ribet nggak cocok, tetapi ketidakcocokan ini kan menjadi tipe yang saling melengkapi gitu. Itu yang mesti di yang jadi saya menikah itu kebutuhan saya apa itu harus dikenali toh. Wah, saya ini tipenya pendiam dan sulit berkomunikasi. Nah, saya punya istri juga pemalu ngomong, maunya diam, dingin terus, ya tunduk kepala, saat teduh sendiri, misalkan begitu ya gimana? Gimana akhirnya kita bertamu ya di lubung lalat itu ya, di lubung lalat.
0: Saking sunyinya. Makanya penting juga kita menyadari sebenarnya diri kita ini tipologinya seperti apa supaya ya, kita juga memahami istri atau pasangan kita, suami kita ini tipologinya seperti apa, supaya saling melengkapi. Jadi untuk pendengar yang mungkin beda tipologi justru seharusnya wah, jadi kesempatan untuk saling belajar, saling melengkapi. Dan pendengar, seorang pria akan merasa terhormat saat dimintai pendapatnya dan akan memberikan solusi. Berbeda dengan wanita, seorang wanita terutama melakukan itu untuk yang berbicara itu untuk menjalin ikatan dengan orang lain, dan solusi tidak menjadi tujuan pokok pembicaraan. Akan tetapi, untuk menceritakan apa yang dialaminya dan ia merasa lebih baik setelah menceritakan apa yang membebaninya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar pernikahan dan keluarga, khususnya istri yang suka ngomong atau banyak berbicara ini sesudah beberapa pesan berikut.
1: Anda masih bersama kami dalam siaran radio Pesan Hari Ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Jika Anda mencantumkan nomor telepon, WhatsApp, atau email dengan jelas, kami akan mengirimkan e-booklet yang dapat memberikan masukan baik untuk membangun keluarga yang bahagia.
0: Pendengar, menurut Institute of Psychiatry London, otak seorang wanita dapat menghasilkan 6.000 antara 6.000 sampai 8.000 kata yang diucapkan setiap hari. Dibandingkan pria ini hanya 2.000 sampai 4.000 kata per hari. Wah wah wah, kalau tadi Pak Kamdi juga menemukan penelitian yang berbeda, ini malah 15.000 kata ya yang disampaikan, yang diobrolkan oleh perempuan atau wanita. Nah, berikut ini ada kasus di mana suami istri ini, mungkin suaminya pusing juga nih Pak, karena istrinya suka banyak berbicara, ngobrol, suka banyak ngomong. Iman, suami ini bernama Iman ya, Iman selalu menghindari istrinya, yaitu Ratih, karena ia berpikir ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Iman tidak mampu menghadapi istrinya yang terus-menerus ingin ngobrol tentang banyak hal, karena ia merasa terganggu. Dan pada saat santai, istrinya ini menuduhnya bahwa sebagai suami, wah kok nggak punya waktu nih untuk ngobrol. Lebih prioritas kegemarannya yaitu mancing sama teman-temannya. Sebenarnya Iman ingin mengatakan yang sejujurnya terhadap Ratih ya, bahwa ia terganggu dengan keinginan Ratih yang ingin ngobrol, ingin bercakap-cakap. Namun ia tidak dapat melakukannya karena ia tidak ingin melukai Ratih. Tapi sebenarnya Ratih telah sakit hati nih Pak, karena sikap suaminya tadi, suaminya yang pengen ya menghindar. Nah, bagaimana tanggapan Pak Kamdi? Apakah benar pria selalu menghindar untuk bercakap-cakap secara detail dengan lawan jenisnya, yaitu wanita? Mengapa ya, demikian Pak?
2: Memang selalu pendapat seorang psikiatris itu nilainya relatif ya. Relatif itu tidak mutlak seperti itu.
0: Harus seperti
2: memang
0: itu.
2: Bergantung sangat daripada tipologi, kembali kepada tipologi kepribadian atau karakteristik daripada setiap manusia. Sebab itu bisa ada suami pendiam sekali, tapi juga ada yang laki-laki yang sangat
0: suka ngobrol,
2: fasih ya, bicara banget gitu ya. Wah, dia kalau udah bicara itu kita nggak bisa berhenti menghentikan di mana titik komanya dan sebagainya. Tapi juga ada wanita yang memang tipologinya itu sangat kalau bercerita itu dia sangat bergairah dan sangat menarik, karena memang itu semacam pembawaannya itu ya. Biasanya nanti kalau psikolog itu menjadi bagian daripada tipologi apa yang mau dikerjakan gitu ya. Bayangin kalau seorang host kemudian dia tipologinya pendiam. Nah, apa dia mau wawancara gitu ya. Harus orang yang memiliki perkataan yang bergairah, yang sangat baik dan ini dan itu. Nah, tapi prinsipnya begini. Memang dalam ilmu jiwa dalam itu seorang pria memang kecenderungannya karena dia lebih memprioritaskan atau lebih berfokus kepada logikanya, cenderung kalau dia mau bicara itu maunya yang sistematis, tone the point, ya. Kemudian sedapat mungkin itu singkat, gitu ya. Itu sebenarnya ciri secara umum. Kalau wanita memang cenderung karena dia menggunakan emosi atau perasaannya, biasa narasinya itu memang sengaja dibuat panjang atau bahkan itu dijadikan sebagai satu obrolan yang membuat dia merasa nanti bisa diterima dalam pergaulan. Ia merasa bahwa dia punya pengetahuan yang cukup, kemudian dia bukan orang yang ketinggalan sebuah pengetahuan dan sebagainya. Hanya yang perlu diperhatikan dalam aspek ini, bahwa kalau itu berhubungan dengan kehidupan pasangan hidup sebagai suami istri, maka keduanya harus menyadari keberadaan pembawaan kebiasaan dia, tipologi yang harus kita kenali masing-masing gitu.
0: Sehingga tidak muncul apa ya sikap seperti Iman tadi ya Pak, dia mendingan aduh dia udah malas duluan ketemu sama istrinya.
2: Masing-masing harus belajar mengenali juga kelebihannya dan manfaatkan kelebihan masing-masing itu sebagai satu perintisan jalan untuk bisa membangun hubungan yang lebih baik ya. Contohnya kalau saya dengan Ibu Oli konseling keluarga, biasanya saya selalu menyerahkan awal prolognya itu dalamnya, kemudian mengorek masalah, menanyakan sesuatu, kemudian menanyakan berbagai materi-materi yang perlu dibukakan itu. Saya biasanya memberi kesempatan lebih banyak Ibu Olin untuk mengkonseling. Nah, nanti saya bagian pada solusi dan kunci-kunci kunci-kunci yang praktis, bagaimana dia memulai sesuatu dan mengerjakan itu dalam pasangannya begitu.
0: Jadi jelas ada sistematisnya, ada to do point-nya, ada solusi-solusi yang disampaikan. Ini dilakukan oleh Pak Kamdi, oleh pria,
2: biasanya begitu,
0: dan Ibu Olin yang prolognya. Wah, ini saling melengkapi sekali ya Pak.
2: Dulu kalau saya bisa nggak memahami kelebihan istri saya, saya bisa saja saya marah, saya yang bicara. Lebih parah lagi, bukan kamu, kamu itu istri. Orang Jawa bilang kamu itu teman belakang, jadi tidak usah bicara kalau saya nggak kasih kesempatan. Wah, nah, ternyata itu justru menimbulkan problem. Masalah, karena itu bukan tipologi istri saya, bahwa istri saya itu paling mudah untuk bergaul dan membangun hubungan. Nah, saya itu agak butuh proses, butuh waktu yang panjang. Nah, saya menyadari itu. Nah, ini kesadaran ini yang dibutuhkan, bahwa saya hanya bisa ditolong oleh istri saya dalam hal seperti ini. Nah, pasti nanti berjalan baik.
0: Iya, menjadi hal yang sangat penting menyadari diri, entah kelemahan dan kelebihan apa yang ada dalam diri. Ini adalah hal yang sangat penting. Baik, Pak Kandi, bukankah sebagai suami dalam kasus tadi, Iman itu perlu untuk mendengar apa yang disampaikan oleh istrinya, Ratih tadi? Karena di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, bukan hanya Ratih seorang diri sebagai istri, Pak.
2: Iya.
0: Kan bareng-bareng suami istri. Jadi
2: iya, makanya itu penting harus, kita itu harus bisa saling memerlukan gitu ya.
0: Saling memerlukan.
2: Ya, saya butuh istri saya dan saya istri saya juga butuh saya. Nah, makanya perlu di situ bagaimana mengembangkan kecerdasan emosi dan sosial di dalam keluarga. Gitu, bahwa apa yang kurang daripada saya dalam konteks kecerdasan emosi tentang masalah ketertutupan, barangkali ketidakmampuan. Nah, secara sosial bahwa istri saya yang bisa melengkapi saya dan sebaliknya. Yang kedua juga perlu kita melihat situasi kondisi saat kita mengajak berbicara, begitu ya.
0: Misalnya seperti apa?
2: Contoh, kita tidak mungkin memanggil istri saat istri bicara di lingkungan ibu-ibu. Itu kan, kan ada yang bilang istrinya pengen butuh suaminya, eh Kartolo, oh sini dulu, anakmu itu nangis.
0: Nah, itu etikanya itu, mungkin nggak seperti
2: iya,
0: itu
2: gak
0: ya.
2: Cepat. Nah kalau kalau bisa kan, ya sekarang sih pakai WA jadi bisa
0: gitu. Sedikit halus ya.
2: Tapi dalam berkomunikasi yang dipenting itu yang pertama, walaupun itu suami istri, maka harus ada yang disebut pendahuluan yang membuat kita merasa bahwa saya sangat sedang membutuhkan dia. Contohnya minta maaf dulu. Sebelum kita minta tolong istri kita, suami kita, kita bisa mengatakan maaf ma atau maaf pak, bisa enggak saya minta tolong gitu. Oh bisa, maaf mengganggu enggak ya gitu ya. Kira-kira saya sangat membutuhkan bahwa hanya mama yang bisa tolong saya. Situasi seperti itu menunjukkan apa? Satu penghargaan. Oh ya, saya sedang dibutuhkan dan saya sedang diperlukan. Nah, pasti nanti berbeda responnya itu.
0: Dengan cara menyampaikannya pun ini tidak ada unsur kasar begitu ya Pak ya.
2: Jangan sampai terus menjadi seperti pembantu rumah tangga
0: Tadi disampaikan Pak Kamdi, kata maaf, kata tolong ini menjadi kata-kata apa senjata begitu ya, kunci ya Pak ya, untuk tetap bisa komunikasi yang enak.
2: Iya kan,
0: komunikasi yang lancar.
2: Supaya kita juga dalam hal diperintah itu tidak merasa bahwa sesuatu yang membuat kita berat hati, sehingga kita bisa melakukan atau mengerjakan tugas itu dengan sukacita gitu ya, dengan gembira, dengan bahagia, dan memang itu menjadi hal yang penting gitu.
0: Baik, pendengar, kecerdasan emosi dalam berumah tangga dan cara bagaimana kita berkomunikasi, menyampaikan pertanyaan ataupun pertolongan, ini menjadi hal-hal penting yang mendasar ketika kita berbicara, ketika kita menyampaikan pendapat kita, bahkan apa yang menjadi kesepakatan dalam pasangan dan suami istri. Kita akan melanjutkan pembahasan kita sesudah.
1: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki pernikahan yang bahagia dan berhasil. Tetapi jika tidak hati-hati, maka Anda akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari, pemikiran itu akan mengarahkan Anda agar berusaha untuk membuat pasangan menjadi seperti apa yang Anda inginkan. Oleh sebab itu, sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri, sehingga diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-1571-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com, atau 0813-1084-8127, email pesanhariini315@gmail.com.
0: Masih dalam program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Pak Kamdi, kalau para suami mengetahui bahwa menghindari istri untuk bercakap-cakap entah apapun isinya, itu suatu hal yang menyakiti istri loh. Ini bagaimana Pak?
2: Iya, makanya penting ya pasangan hidup, apalagi suami. Mari kita mau belajar bersama untuk tidak menciptakan masalah. Nah, itu dia, itu ya.
0: Menciptakan masalah.
2: Kenapa? Apa? Karena kata menghindar selalu membuat istri merasa tidak diperlukan, tidak dihargai. Nah, lama-lama nanti istri kita sharingnya sama suami sebelah.
0: Nah, itu bahaya, dia.
2: Nah, nanti kalau sudah suami sebelah Laki-laki sebelah itu sharing dengan istri kita dan istri kita nyaman di sana, hilang itu nanti ya.
0: Muncul masalah
2: nanti
0: lagi,
2: baru muncul masalah lagi. Nah, yang kedua, kita harus belajar memikirkan, jangan memikirkan hal-hal yang negatif atau sesuatu yang tidak boleh terjadi, bahwa apa sikap saya ini kira-kira bisa menimbulkan konflik apa tidak ya. Ini harus menjadi sebuah pertimbangan sendiri gitu ya. Yang selanjutnya bisa jadi kita mesti belajar bersikap bahwa saya sangat bisa mengerti. Makanya kalau istri bicara, itu yang membuat istri kita suka itu saat ia istri bicara itu ditatap matanya.
0: Nah, ini tipsnya ya. Salah satunya itu ya Pak ya.
2: Dulu saya tidak bisa, dan itu menimbulkan Ibu Olin bisa tidak melanjutkan
0: obrolannya
2: karena merasa tidak didengar. Padahal kan bilang, "Pak, dengar ya, Pak." "Oh iya, saya sambil tiduran." Loh, kan yang dibutuhkan mendengar,
0: bukan
2: mendengar,
0: melihat.
2: Kan, dengan melihat. Jadi saya sudah dengar mama bicara apa.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya diberitahu enggak usah, enggak jadi. Loh, kenapa? Kan saya mendengar. Tuh. Saya masih ingat mama bicara apa. Enggak. Kan saya enggak dilihat. Wow, berarti
0: bahasanya berbeda ini.
2: Iya, maksudnya mau ya oke deh, kita saya lihat. Begitu saya lihat, saya dengar, kemudian saya juga memberi respon begini. Ya bagus. Kalau saya sudah mendengar, melihat tapi respon kita juga enggak baik, itu juga menimbulkan mana? Walah, ngono aja kok diceritain.
0: Gitu aja kok repot mungkin.
2: Kadang dalam hal seperti itu tuh ya masalahnya sekarang siapa yang mau mendengar istri kita kalau bukan suaminya? Jangan sampai malah suami orang lain yang malah antusias mendengar cerita istri kita dari ngobrolan, dari tatap muka. Ya sudah, selanjutnya terserah Anda.
0: Malah suami orang lain yang lebih peka ya, lebih empati terhadap apa yang diobrolin istri kita. Wah, jadi tiga hal penting selain mendengarkan telinga kita, ini mata kita juga, dan respon kecil tadi ya Pak ya. Ungkapan-ungkapan kecil ini menunjukkan kita perhatian dengan apa yang diobrolkan oleh istri atau pasangan kita. Ini berlaku suami istri deh, pokoknya ini satu paket ya. Baik, Ibu Olin, kunci bahagia atau kunci kebahagiaan yang seperti apa yang harus dimiliki dalam berumah tangga, Ibu?
3: Ya, baik Mbak Stefani, pendengar, salah satu kunci kebahagiaan berumah tangga adalah komunikasi. Dan kata kunci komunikasi adalah mendengar dengan baik. Mendengar, memperhatikan dengan baik, itu kata kunci komunikasi. Nah, mengapa komunikasi? Karena komunikasi merupakan sarana interaksi antara suami dan istri. Tidak mungkin ada kebahagiaan jika pasangan suami dan istri saling mendiamkan tanpa komunikasi. Padahal mereka hidup bersama di rumah yang sama. Nah, sehingga akan sangat menyiksa mereka berdua bila tanpa komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik dan nyaman merupakan salah satu cara untuk membangun hubungan yang harmonis di antara pasangan. Sayangnya, sangat banyak problem di antara suami dan istri bermula dari ketidaknyamanan berkomunikasi. Pertengkaran, salah paham, ingin menang sendiri, kata-kata yang menyakitkan, saling menyalahkan, saling menuduh, ungkapan yang kasar, atau saling mendiamkan sering melanda kehidupan keluarga, dalam hal ini pasangan suami istri, yang akhirnya mengarah kepada konflik. Bahkan konflik bisa berkepanjangan dan membahayakan keutuhan serta kebahagiaan rumah tangga tersebut. Yang perlu dipahami adalah komunikasi itu bukan hanya berbicara atau ngomong, tetapi harus belajar mendengar pasangan kita sampai kita mengerti apa yang di dalam hati atau di batin atau di pikiran pasangan kita. Dengan demikian, itu kita bisa memiliki komunikasi yang baik. Kemudian, tetapi media yang digunakan, kita juga bisa menggunakan media yang digunakan bisa beraneka ragam. Dalam hal ini

0: ya?
1: Komunikasi apa perlu dipelajari.
0: Seharusnya semakin mempermudah. Betul. Untuk kita bisa
1: komunikasi,
0: mengkomunikasikan komunikasi, ya, apapun itu dengan pasangan kita khususnya. Betul. Ya.
1: Ya.
0: Baik, pendengar, sebelum kita mengakhiri pembahasan kita, apa yang menjadi pesan Pak Kandi terhadap para pria, terutama suami, untuk memahami istri yang ingin berbicara dengan mereka?
2: Ya, seorang suami yang baik, yang bisa membangun dan menjaga keutuhan di dalam keluarga, harus berani terbuka untuk ditolong, harus berani mengaku untuk dimaafkan, harus berani bertanggung jawab terhadap keputusannya, juga harus berani menghargai untuk pilihannya, dan berani menerima terhadap pasangannya. Kenapa? Nah, karena dalam hal berkomunikasi itu kan ada dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal itu adalah lewat tatap muka langsung, ya. Dengan cara apa? Kita harus rela mendengar, kita harus memiliki waktu yang baik, tempat yang nyaman, dan menghargai saat istri kita bicara itu sampai tuntas atau selesai. Kalau nonverbal bisa saja lewat seperti tadi yang disampaikan, lewat teknologi, lewat media sosial, lewat media-media yang lain, karena ya urusan mungkin karena jarak atau tempat lokasi yang berbeda. Yang penting dalam hal membangun keluarga, dalam hal ini kita harus menjaga bagaimana punya etika berkomunikasi.
0: Baik, terima kasih Pak Kandi, terima kasih Ibu Olin untuk pembahasan kita. Demikian perjumpaan kita dalam siaran radio Pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Saya Stefani mohon diri dari hadapan Anda. Pesan hari ini memberi arti dan nilai bagi kehidupan. Sampai jumpa.

Selamat malam pendengar, kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun Minggu 10 Mei 2026. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan seluruh korban erupsi Gunung Dukono yang sebelumnya dilaporkan hilang berhasil ditemukan. Dengan temuan tersebut, operasi pencarian dan pertolongan SAR resmi ditutup Minggu 10 Mei 2026. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Mohari mengatakan, sebelumnya tim SIR SAR gabungan menemukan satu korban perempuan warga negara Indonesia berinisial E dalam kondisi meninggal dunia. Penemuan dua korban terakhir memastikan seluruh korban hilang telah ditemukan. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pecinta drama radio, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini persembahan dari RRI Madiun dengan mengambil cerita Menjemput Asa di Atas Atap Seng. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Sudah jam berapa ini, Dok? Masih jam 4 subuh, Nek. Kenapa bangun? Nenek butuh minum. Ini, Dian sudah siapkan air hangat di gelas plastik ya.
1: Alhamdulillah. Kamu belum tidur, Dian. Nenek dengar suara kertas dibalik-balik dari tadi.
0: Sedikit lagi, Nek. Dian tuh sedang merapikan berkas buat pendaftaran beasiswa jalur prestasi. Kan hari ini hari terakhir pengirimannya.
1: Duh, Nenek minta maaf ya. Harusnya di usia begini, kamu cuma harus mikir belajar aja. Bukan kerja serabutan, cuci baju tetangga, sambil merawat nenek yang penyakitan begini. Apalagi mau kuliah. Biayanya dari mana ya, Dok?
0: Nek, dengerin Dian ya. Ayah dan ibu memang sudah gak ada. Tapi mereka ninggalin Dian semangat. Miskin itu keadaan, Nek, bukan takdir yang gak bisa diubah. Dian mau jadi sarjana bukan buat pamer, tapi supaya nanti nenek gak usah tidur di bawah atap bocor lagi.
1: Iya, tapi kita makan saja susah, Dian.
0: Rezeki ada yang mengatur, Nek. Yang penting Dian usaha dulu. Sekarang nenek istirahat ya, biar Dian selesaikan formulir.

0: Dian. Dian.
1: Pak RT, ada apa pagi-pagi sudah ke gubuk saya, Pak?
0: Ini, tadi ada surat kilat dari kantor pos buat kamu, Yan. Sepertinya dari Poltek Madiun. Bapak sengaja antarkan langsung karena tahu kamu pasti nungguin.
1: Hah? Serius, Pak? Bismillah. Pak RT.
0: Kenapa, Nduk?
1: Saya lolos, Pak. Beasiswa penuh. Alhamdulillah, saya dapat tunjangan biaya hidup juga. Ya Allah, saya akhirnya bisa kuliah tanpa bayar sepeser pun, Pak.
0: Alhamdulillah, Nduk Dian. Gusti Allah mboten sari. Perjuanganmu jualan goreng.

0: ada apa, Dok? Kok kamu nangis, Dian?
1: Dian jadi kuliah, Nek. Dian bakal jadi sarjana. Nenek jangan sakit lagi ya. Dian janji 3,5 tahun lagi Dian bakal bawa nenek pakai kebaya bagus ke gedung wisuda.
0: Ya Allah, cucuku. Nenek bangga sekali, Dok. Doa nenek di setiap sepertiga malam akhirnya dijabahi Gusti.
1: Ini baru awal, Nek. Jalan masih panjang, tapi Dian gak akan menyerah.

kemiskinan mungkin bisa membatasi fasilitas, tapi ia tak akan pernah bisa membelenggu mimpi bagi mereka yang punya tekad sekeras baja. Dian membuktikan bahwa doa nenek dan kerja keras adalah kombinasi yang mampu menembus jalur langit.

demikian drama radio persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Menjemput Asa di Atas Atap Seng, dengan para pendukung Prita sebagai Dian, Mona sebagai Nenek, Adi sebagai Pak RT, penulis naskah Roni RH, teknik dan montase Yuyun Satya, dan narator Madaristu. Sampai jumpa.

0: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol bareng komunitas program 1 RRI Madiun. Malam hari ini telah hadir di studio Konti Pro 1 RRI Madiun ada komunitas Dwijo Madiun. Di sini ada Ibu Dian Widiawati. Selamat malam, Bu Dian.
2: Selamat malam, Mas Dwi. Selamat malam, pendengar Pro 1 RRI Kota Madiun yang berbahagia.
1: Ada juga Ibu Dian Keswarini. Selamat malam, Bu Dian.
3: Selamat malam, Mas Dwi. Juga pendengar dan pemirsa ya. RRI Madiun.
1: Budian kuadrat.
2: Budian kuadrat.
1: Juga ada Bu Ismiati. Selamat malam, Bu Ismiati.
4: Selamat malam, Mbak Dwi, ya. Dan juga pemirsa RRI Pro 1. Selamat malam dan semoga selalu sehat bahagia. Ya,
2: amin.
1: Ya. Ya, dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa, malam hari ini teman-teman dari komunitas Dwijo Madiun akan membahas tentang sastra lisan, ya. Sedikit dengan pengertian sastra lisan, Bu Dian Kuadrat, Bu Ismi, monggo tentang sastra lisan ya. Sebelum kita ini nanti juga ada drama mini ya, Mbak Dian.
2: Yeah.
1: Ya, sebelum ada drama mini, monggo sastra lisan.
2: Tentang sastra lisan, beberapa minggu yang lalu kita sudah sempat membahasnya, ya. Yeah. Bahwa sastra itu tidak bisa lepas dari kehidupan, dan ketika kita membahas tentang sastra lisan berarti sastra yang terucap, tidak tertulis, dan namun itu terekam dari generasi ke generasi, tidak akan luntur, tidak akan hilang jika penuturnya itu tetap bisa bertutur. Jadi sastra lisan itu sastra yang diungkapkan. Yeah. Meskipun ada tulisan, mungkin ketika diungkapkan akan beda makna, karena untuk hafalan dan melesankan atau bertutur itu tingkat perbedaannya terlihat sekali. Itu ya. Mungkin ditambah oleh Bu Dian dan Bu Ismi, monggo.
1: Monggo, ada mungkin tentang sastra lisan untuk bahasan malam hari ini. Atau mungkin sastra lisan merupakan warisan budaya ya ini.
2: Iya,
1: yang
2: salah
1: dari
2: satunya itu.
1: Turun temurun, mulai tadi sudah dikatakan Bu Dian merupakan penuturan ya. Ini bukan tulisan ya tadi ya.
2: Iya.
1: Tidak tertulis. Dan ini memang sastra lisan ini syarat dengan apa ya? Nilai-nilai luhur.
2: Iya,
1: ya, etika atau mungkin kearifan budaya lokal,
2: budaya lokal
4: mungkin. Ya. Sesuatu yang disampaikan secara turun temurun gitu, ge.
2: Iya, betul sekali.
4: Sesuai zamannya dulu juga.
1: Iya, iya memang.
2: Pada masanya.
4: Iya, pada masanya.
2: Sampai dengan saat ini sebenarnya sastra lisan itu kalau dilihat secara tidak sadar itu sampai sekarang masih berkembang, dan tanpa kita sadari sebenarnya kita mengungkapkan sastra lisan itu mempraktekkan maksud saya mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari masih ada. Salah satunya mungkin ibu-ibu yang sedang rumpi itu mesti dengan awalan tak ceritani ini ngojo cerita sopo-sopo ya. Itu salah satu bentuk sastra lisan yang mungkin
1: cerikas itu ya mungkin.
2: Iya, mungkin masih turun temurun dari dari zaman dulu hingga zaman sekarang.
1: Iya. Yang mungkin nanti lebih jelas kita bahas berikutnya.
2: Iya.
1: Ya. Dan ini ada semacam drama mini.
2: Sedikit tampilan dari kami bertiga mengobati rindu kami para pendengar yang lama tidak berjumpa dengan teman-teman kita ini.
1: Apa judulnya ini untuk drama mini?
2: Judulnya tema pewarisan sastra lisan terkait dengan dongeng dan mantra mungkin.
1: Nanti kita bahas dongeng dan mantra ya ini.
2: Iya, betul sekali.
1: Bisa kita mulai untuk drama mininya ini?
2: Siap. Ya. Monggo.
5: Thank you.
1: sebuah desa di mana kabut lebih sering menyapa daripada sinyal internet. Tiga generasi perempuan berkumpul. Nenek Siti adalah perpustakaan hidup. Ia menyimpan ribuan cerita yang tak pernah tertulis, namun bagi cucunya, Dara, cerita-cerita itu hanyalah angin lalu yang kalah menarik dibandingkan dunia digital.
5: Aduh, benar-benar tidak ada sinyal di sini, Nek. Nek, gimana bisa nenek betah tinggal di tempat sunyi ini? Tidak ada hiburan lagi. Gimana, Nek?
2: Hiburan itu bukan cuma yang terlihat dari kotak kecilmu itu, Dara. Di sini angin punya suara, pohon punya riwayat. Kalau kau diam sebentar saja, mereka akan mendongeng untukmu.
3: Itu yang aku cari, Nek. Di kota, semua cerita terasa seragam. Saya datang ke sini karena ingin mendengar kisah Dewi Padi yang asli dari penuturan nenek. Katanya, cerita itu hanya bisa hidup jika diucapkan, bukan dibaca.
5: Alah-alah, suri-suri apa bedanya? Kalau cuma mau tahu ceritanya, cari saja di internet. Pasti ada versi PDF-nya.
2: Dara, membaca dengan mata itu berbeda dengan mendengar dengan jantung. Sastra lisan itu seperti api. Kalau hanya kau tulis di kertas, api itu akan membeku. Tapi kalau kau ucapkan, api itu berpindah dari mulutku ke telingamu, menghangatkan jiwamu.
3: Nah, nenek benar. Ada irama, ada penekanan, dan ada doa dalam setiap kata yang nenek ucapkan, kan?
2: Benar, Nak. Coba dengarkan.

0: Jadi tumbuh bukan karena tanah semata, tapi karena nyanyian bumi yang dijaga manusia. Jika mulut berhenti berucap, maka alam akan berhenti memberi.
1: Wah, suara nenek. Suara nenek tadi seolah membuat udara di sini jadi lebih berat. Tapi nyaman, Nek. Apa itu bagian dari mantra, Nek?
0: Itulah sastra lisan, Dara. Ia tidak membutuhkan layar mewah. Ia hanya butuh seorang yang mau mendengar dan seorang yang berani menjaga kata-kata agar tidak punah ditelan bisu.
2: Boleh saya merekamnya, Nek? Bukan untuk konten, tapi agar saya bisa mempelajarinya dan menceritakannya lagi nanti.
0: Simpanlah dalam ingatanmu lebih dulu, Suri. Karena perekam terbaik adalah hati yang rindu pada akar budayanya.
3: Sore itu, di bawah langit yang mulai jingga, sebuah estafet telah terjadi. Bukan estafet benda, melainkan estafet makna. Sastra lisan mungkin tidak memiliki fisik yang bisa disentuh, namun selama masih ada lidah yang bergetar dan telinga yang terbuka, ia akan tetap abadi melampaui segala jenis teknologi. Ya, itu sedikit mini drama bagiannya.
0: Iya. Ini tadi secara singkat mencoba sore tadi menggabung-gabungkan sebuah ide. Kira-kira sastra lisan apa yang bisa kita sampaikan untuk memperdalam pendengar tentang kasanah sastra, utamanya sastra lisan, yang kebetulan ini dari tiga yang ada di hadapan Pak Dwi ini kebetulan ahli di bidangnya masing-masing, Mas Dwi, ya, magister di bidang masing-masing. Kalau Bu Ismi ini magister bahasa Jawa, yang di tengah kita ini Bu Dian ini magister sosial, ilmu sosial. Kemudian saya sendiri kebetulan mendalami bahasa Indonesia. Harusnya sama dengan Bu Ismi bahasa Jawa, tapi bukan berarti melenceng, tapi memperdalam khasanah mungkin Bu Ismi, ya, tanpa meninggalkan bahasa Jawa sebagai akar budaya kita. Tapi bertiga ini kami tetap para dwija basa Jawa ingkang saged ngrembakaken basa Jawa ing
3: supaya enggak punah, ya, bisa
0: terlestarikan. Dimengerti
3: dengan majunya era yang sangat deras ini, ya.
0: Iya, betul sekali.
3: Sepertinya diungkapkan tadi bahwa Dara tadi, ya. Dara, Pak, yang kelihatan tadi sudah apa, ya?
0: Enggak
3: begitu
0: enggak
3: begitu kenal dengan nenek yang akan melantunkan tembang sebagainya. Dia hanya melihatnya secara lahir dengan kasat mata, tapi tidak tersapi dengan hati.
0: Iya, betul
3: tadi,
0: sekali.
3: Gimana Mbak Dara, Mbak Ismi tuh,
0: Mbak Dara? Iya, Mbak Dara Ismi.
3: Gimana tentang tadi yang diucapkan oleh nenek tadi tentang dongeng sastra secara lisan?
1: Iya, untuk tokoh Dara itu sendiri kan mewakili anak-anak zaman
3: generasi
1: sekarang,
0: iya,
1: generasi sekarang.
0: Betul sekali.
1: Mendapatkan sastra lisan ini sekarang sudah berubah. Mereka sudah mendapatkan sastra lisan itu dalam bentuk digital juga, nggih. Jadi sastra lisan yang dahulu itu memang benar-benar dari lisan. Nah, sekarang kan sudah zamannya teknologi, sastra lisan itu sudah didigitalkan. Mungkin ada yang bentuk PDF tadi, yang berupa konten-konten, dan masih banyak lagi. Nah, tapi itu namanya sastra lisan, ya tetap sastra lisan, meskipun untuk saat ini sudah dipadukan dengan digital.
3: Ya, itu melihat-melihat dari apa era sekarang, Bu Ismi, ya, memang sastra lisan bisa dibilang peninggalan dari para leluhur secara turun-temurun. Nah, mungkin secara turun-temurun ini bisa dibilang apa ya, istilahnya beberapa era ya, masa. Nah, masa munculnya sastra lisan, suatu misal nenek ya tadi, nenek tentang apa, tembang. Ya, tembang tadi kalau bisa diresapi, munculnya tembang tadi, tembang apa, Bu Dian?
0: Sebenarnya ini tembang
3: pocong.
0: Sederhana ya, tembang pocong. Iya.
3: Munculnya tembang pocong, mungkin siapa yang mengarang, istilahnya dengan sastra lisan, ngilmu iku kelakone kanthi laku. Leluhur kita memberikan secara lisan, mungkin dulu sudah berpikir ngilmu iku kelakone kanthi laku. Piye ya? Ilmu iki supaya dilakoni kanthi laku, kan mestinya begitu. Tapi secara lisan, bukan secara tertulis. Kadang kelemahan dari sastra lisan mungkin hanya pendengaran ya. Kita bisa merasakan kadang ilmu iku kelakuannya ganti lagu. Ada ya mungkin seorang leluhur kita, mungkin dia jelas karena sastra lisan bilangnya bismillah. Nah, kedengarannya itu jadi semilah. Nah, ini kelemahan sastra lisan di situ. Mungkin dari Mbak Dian Kiswo ya. Nah, tadi walaupun penjenengan sudah mengetahui memang eranya di kota dengan jenengan ke neneknya tadi ya, ini pengennya gimana untuk mengetahui kisah Dewi Padi. Ya, ini memang penuturan dengan lantunan tembang-tembang itu tadi, gimana bisa diresapi itu?
2: Menurut saya tadi memang benar yang disampaikan oleh Mbak Ismi sama Dian tadi. Sastra lisan itu walaupun sekarang itu sudah diubah bentuknya, mungkin terdokumentasi dalam beberapa bentuk gitu. Mungkin juga sudah yang dibukukan, sudah didigitalkan, tetapi nyawanya itu bisa muncul ketika itu dilisankan dengan penuh perasaan, dengan sepenuh hati. Seperti tadi tembang pucung. Itu hanya akan berupa tulisan yang mungkin bagi anak sekarang itu tidak tahu maknanya. Tapi ketika ditembangkan, ketika dipahamkan isinya, oh ternyata nilainya itu masih begitu relevan dengan keadaan saat ini. Bahwa ilmu itu tidak hanya tertulis, tidak hanya dieja, tidak hanya dibaca, tetapi ilmu itu harus dijalani dengan laku. Laku itu ya dengan usaha, dengan pemahaman, dan semua ikhtiar yang dilakukan seperti itu.
3: Ya. Memang di saat ini ya, anak itu belum bisa merasakan mana ini yang namanya sastra lisan. Menurut Mbak Dian Widyawati gimana? Kalau anak sekarang memang sulit untuk apa ya, menerima sastra lisan, gimana?
0: Iya, sebuah sastra itu kalau sekarang anak itu dipaksakan untuk menghafalkan. Jadi ketika anak menghafalkan disuruh maju, menceritakan kembalilah istilahnya. Nah, si anak akan faham dengan hafalannya yang dibacanya, titik koma dan penekanan kalimatnya itu membaca, bukan melantunkan, bukan melisankan, tapi melisankan dari hati. Dengan melisankan hafalan itu, jatuhnya ngesnya di hati dan di telinga akan sangat berbeda. Tapi itu sudah suatu usaha, bentuk usaha untuk melestarikan sastra lisan tersebut. Dan tidak mengurangi esensi dari sebuah dongeng ketika si anak itu menghafalkan, tapi ya tetap bukan dari keinginan, karena perintah dari guru atau tuntutan dari sebuah nilai Karena nilai dalam arti kan aku engko nek ra ngapalne bijiku elek. Seperti itu. Itu adalah sebuah bentuk usaha yang harus kita apresiasi, bahwasanya sastra tidak akan pernah, sastra lisan tidak akan pernah punah jika yang melisankan itu tetap ada.
1: Ada meskipun ya, dalam bentuk tidak lisan langsung, tetapi dengan sesuai zamannya ya.
0: Iya, pada eranya. Karena kalau kalau si anak itu harus melisankan sastra lisan pada masa-masa neneknya, itu mungkin tidak akan sanggup. Bahkan itu menghafal sekolah piyambe nggih bingung gumun nggih. Anu para sesepuh riyen kok leh cerita daki-daki saged sae, kalimatipun saged runtut. Bahkan untuk sastra lisan kalau kita lihat kan sastra lisan sangat banyak sekali nggih. Termasuk itu dalam bentuk dongeng, mantra atau mungkin kehidupan sehari-hari yang tidak disastra disadari bahwa itu adalah bentuk sastra. Contohnya mawon undang-undang arep gedal genduren. Kalau anak-anak disuruh anu undang-undang genduren enggak bisa ngomong mah.
4: Ya memang
0: gitu
4: nggih. Eranya seperti ini.
1: Kalau dulu itu kan mendukung ya. Sastra lisan ngomong langsung. Misalnya kalau zaman Simba-Simba dulu karupetan ya. Karupetan itu kan asik cerita ono ini ono ini nopo-nopo diceritakno. Kalau sekarang kan enggak bisa. Enggak sempat untuk nopo nggih. Wong ngumpul-ngumpul itu kan jarang. Sering-seringnya kan dengan konten-konten malah. Melihatnya dengan konten itu.
0: Jadi ini kan kaitannya dengan sosial masyarakat. Mungkin Budian bisa menjelaskan lebih.
4: Monggo, Bu.
2: Tapi sekarang ini selain tergerus dengan eranya ya digitalisasi gitu, tapi di sisi lainnya itu juga positif karena sampai sekarang pun kita itu masih ada di kota kita sendiri itu kan lomba bertutur tingkat SD itu ya. Dan itu memang anak-anak yang mengenal sastra lisan bisa menuturkan dengan baik, itu memang potensinya bagus sekali. Dan ternyata begitu menarik. Bahkan program-program sekolah sekarang itu pembiasaan ada mendongeng seperti itu. Jadi sastra dan itu dibuatkan konten-konten yang cukup bagus untuk menyebarkan sastra lisan seperti itu.
0: Jadi usaha untuk itu masih tetap ada sebenarnya.
4: Walaupun belum sesuai apa yang di apa tuturkan oleh leluhur dulu ya Mbak.
0: Iya, betul sekali.
2: Bisa menyamai,
0: bisa menyamai.
1: Biasanya kan itu tadi seperti yang dikatakan Budian. Pak Dwi ya, yang bismillah jadi sembelah itu. Jadi kan awalnya ada istilah apa itu? Nek utang omongan, nek titip omongan jadi berkurang gitu.
0: Lagi saya ngomongnya tentang A, saya sampaikan ke Budian, Budian ngomongnya amin satu, dan Bu Ismi ngomong ke Pak Dwi sudah B. Sudah sangat jauh berbeda meskipun konteksnya mungkin mirip-mirip
4: gitu. Bahasane coro Jawa itu sak dawa-dawane lurung gitu.
0: Nah,
4: isih dawa gurung gitu. Jadi
0: lurus-lurus.
4: Iya toh. Tadi tentang ucapan toh. Dari Bu Es bilangnya gini. Lewat ucapan Bu Es ya Bu Es jadi gini, Bu Dian jadi gini. Lah itu kan ya bisa tapi ya maknanya mestinya ya sama, tapi ya pendengaran itu karena lisan tidak ada tulisan yang baku, akhirnya mengkrungon-krungon kan gitu istilah.
0: Cari ini.
1: Nah, sastra lisan yang agak baku itu bebasan paribasan itu kang ajek panganggone. Jadi unen-unennya dari zaman dulu sampai sekarang itu tetap sama saja. Adigang, adigung, adiguno ya tetap itu.
0: Tuturi Handayani.
1: Terus kalau Tuturi Handayani itu genah siapa pencetusnya, tapi untuk sastra lisan yang lain itu penciptanya sudah anonim, nggak jelas siapa, tapi itu dipegang sampai sekarang.
0: Iya,
2: masih masuk ke ini ya, kasanah kekayaan budaya ya, Jawa
4: munculnya itu, ya, munculnya ya, kalimat itu ya, seperti Adigrat Igung itu ya.
1: Ya, itu siapa penciptanya kan juga belum enggak tahu, tapi sampai sekarang masih, dari dulu sampai sekarang tetap ada dan ada. Ajik panganggone.
4: Wong becik ketitik wong ngono ketoro kan itu ya.
1: Dari dulu sampai sekarang masih juga kalimatnya seperti itu. Kalau itu tidak berubah.
2: Zamannya berganti ya.
0: Maknanya tetap sama. Cuma emannya sekarang mungkin ketika ojo digang adigung adiguno ton. Artinya apa, Bu?
4: Ya.
0: Nah, mesti gitu kan. Tetap harus ada yang memahamkan gitu. Si anak itu tetap ada tapi di buku.
1: Harus membaca dulu.
0: Iya.
2: Tidak bisa langsung dilisankan dalam peserawungan setiap hari gitu ya.
1: Karena kalimatnya sendiri juga sudah jarang digunakan. Adi itu apa? Adigang, adigung, adiguno. Sudah jarang digunakan.
4: Memang dilihat dari fungsinya ya, fungsinya apa, sastra lisan itu kan banyak sekali ya fungsinya. Fungsi utama memang sebagai pendidikan juga bisa, Mbak Dian.
0: Salah satunya Mbak gitu Dian, ya. Mungkin.
2: Betul, bisa juga. Apalagi yang sastra lisan yang khusus untuk Jawa ya, itu lebih banyak untuk pembentukan karakter. Karena orang Jawa itu kan semuanya serba halus. Bahkan mau mengingatkan itu saja tidak langsung. Seperti itu. Jadi memang salah satu fungsinya itu ya untuk mendidik, mendidik dan pembentukan karakter. Misalnya nanti kalau langsung diujarkan seperti sekarang tokleh ngoten, itu nanti bisa menyinggung ya. Tapi kalau orang Jawa kan begitu halus sekali kalau mau
1: menyampaikan nepan,
0: sarwo ing pasemo.
4: Mengingatkan itu ya, sepertinya coro Jawa ya, ojo ngelunggi bantal ndak. Kenapa niku? Udunen.
0: Udunen.
4: Ya.
0: Iya. Ojo mangan ning tengah lawan.
1: Padahal karepe ki yo ngadang-adangi wong lewat. Aku ki lho arep lewat tapi ngomong kok aku arep lewat gitu kan enggak enak. Ya.
0: Nek mangan ojo karo nek mangan piringe ojo disonggo. Maksudnya nek kesenggol sepecah. Tapi kan anu lho, kenapa Mbah kok disogo? Kok nek uripmu dadi tanggungane wong terus lho. Ngeten bosane mbah.
4: Ya bisa gitu.
1: Saking jangan dinilai menyangatkan.
4: Itu sebagai media pendidikan ya.
0: Iya.
4: Mungkin sastra lisan juga apa itu bisa untuk media sejarah apa itu mungkin kalau bisa sejarah. Dongeng apa legenda bisa enggak itu?
0: Masuk
4: ya. Media masuk, sejarah. Gimana Bu Esmi untuk media sejarah?
1: Dongeng, sejarah bisa seperti dongengnya terjadinya telaga sarangan. Terus itu terjadinya napa niku
0: lebih ke legenda sepertinya ya, terjadinya suatu
4: apa sejarah itu kan juga, bukan sejarah tapi hanya untuk tadi Bu Dian Kiswa mengatakan sebagai pendidikan ya, cerita kayak gengselo ya. Secara logika wong petir kok iso di apa itu ada cerita seperti itu Mbak Dian mungkin yang pernah dengar Mbak Esmi ya, gengselo menangkap petir dengan
1: tangannya. Itu bukan sejarah tapi gitu.
4: Legenda apa cerita gitu. Dongeng
1: termasuk
0: mite
1: dongeng,
0: mite ya, mite termasuk mite, itu termasuk salah satunya cerita Kalijogo itu gitu, apa ya, tuh ya, yang Jogo apa di sungai itu, kemudian percaya, cerita Wali Songo
2: itu, tokohnya itu ada, tetapi peristiwa-peristiwanya itu seperti penuh imaji gitu ya.
0: Betul sekali.
2: Itu
0: termasuk sastra lisan itu. Karena ketika cerita yang sebenarnya kemudian dituturkan oleh orang lain, Mungkin ada kemiripan ketika penutur pertamanya, kemudian ke penutur kedua mungkin ada miss satu kata, kehilangan satu kata. Penutur ketiga mungkin kehilangan dua kata, tapi tidak mengurangi esensi dari cerita utamanya. Tapi ya kadang ada yang sedikit bleset, atau mungkin seperti cerita apa ya, yang sebenarnya tidak seperti itu, tapi munculnya ceritanya akhirnya beda gitu loh.
4: Gitu ya, ya, ya.
1: Jadi
4: ya,
1: kalau
4: ya,
1: dikaitkan dengan sejarah tadi sepertinya nggih mboten, karena kalau terjadinya candi itu ya, karena secara sejarah kan pada zaman masa kerajaan siapa itu, di pemerintahan siapa. Tapi kalau dari sastra lisan kan itu karena peperangan apa, kutukan si Roro Jonggrang,
0: gitu. Terjadinya Roro Jonggrang, candi napa niku,
4: Sewu
0: itu ya. Itu kisahnya dari Prabu Boko itu. Kemudian Bandung Bondowoso itu ada bukti nyata, ada bukti fisik, cuma cerita ke ceritanya akhirnya sastra lisannya kan sampai ada dibukukan, ya dibukukan yang bisa menjadi sebuah dongeng itu. Cerita Telogo Pasir, Nyai Pasir. Kemudian kalau di Ponorogo ada kisahnya apa itu, si anak yang menancapkan lidi di tanah,
1: Baru Klinting
0: itu, ya. Terus ada topeng dua pentul tembem.
4: Pentul tembem ya.
0: Ya, itu pentul itu dari Ponorogo apa dari Madiun ya, kalau
4: itu, pentul tembem itu dari Madiun. Kisahnya siapa, Ronggo Warsito menyamar jadi itulah apa, Syiar Islam itu ya.
0: Nggih, ya, seperti itu. Jadi kisah-kisah dongeng-dongeng masa lalu itu jika dituturkan kembali, meskipun itu lewat buku, tapi ketika kembali dituturkan lewat cerita, si anak bisa mendalami cerita. Mungkin istilahnya apa, Bu Ismi, Bu Dian, berekspresi lewat kata-kata, bukan lewat kata-kata ya, lewat
1: tutur,
0: lewat tutur. Itu maka akan menghidupkan kembali dongeng tersebut.
4: Ya memang terkait dengan apa, sastra lisan ya, ini memang ya banyak kaitannya, tentang pendidikan juga ada, media sejarah juga ada, mungkin kearifan apa, kearifan lingkungan ya,
0: kearifan lokal.
4: Apakah kearifan lokal dan, contohnya gimana kalau lisan, sastra lisan itu mungkin doa-doa atau mantra setempat, lain tempat juga mungkin orang-orang leluhur dulu mempunyai salah satu apa ya. Tadi Mbak Dian mengatakan tentang undang-undang sekaligus ngujub nih itu lah.
0: Nah,
4: itu kan juga kearifan lokal juga ya.
0: Iya, ya, betul sekali. Mungkin cara ngujub nih orang Madiun. Madiun pun Madiun bagian Demangan dengan Madiun bagian Rejo Mulyo itu beda.
4: Lain.
0: Iya, dengan Madiun bagian Winongo itu mungkin beda cara ngucapkan doane. Mungkin kalau secara umum is pokoke dongane bismillah. Itu nggih secara umumnya. Tapi kalau mungkin kalau secara kasepuan itu panjenengan kula kembakan dateng mriki ngangkos-kos pisan badhe napa paring panyengkuyung donga supados menapa ingkang dipun kajataken Pak A, Bu A menika saged kalaksanan, saged kasembatan lan sapanunggalipun katen.
4: Itu merupakan sastra lisan juga. Sastra lisan yang digunakan untuk apa, selamatan, ujub-ujub itu ya istilahnya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan sastra lisan ini diperuntukkan oleh para apa ya, sesepuh atau apa Mbak Dian namanya, bukan
1: tokoh masyarakat.
4: Ya, tokoh masyarakat yang dianggap sepuh itu kadang-kadang yang namanya apa, dulu ada istilah nyuwuk ke ya, dengar nggak tuh? Nah, ini itu juga sastra lisan bukan itu. Dari sepuh terus ada doa-doa, ayo tak sebut ke lorong tuning kono. Nah itu sebut apa gimana Mbak Dian?
2: Bisa jadi ya, itu termasuk kategori mantra tadi.
4: Oh gitu ya.
2: Berarti memang memang bisa ditularkan tetapi tidak bisa diturunkan seperti itu.
4: Itu ya, ya, ya, ya, ya, bisa ditularkan ya.
0: Bisa ditularkan tapi tidak bisa diturunkan. Bisa diturun. Piye, Mbak?
2: Bisa ditularkan. Jadi semua orang bisa mempelajari, tetapi tidak semua. Kalau swok tadi loh ya, kaitannya kan orang itu juga terkait dengan kepercayaan ya. Jadi semua orang bisa mempelajari mantra-mantra yang berupa suwuan-suwuan itu tadi, tetapi tidak bisa diturunkan sembarangan. Misalnya saya menularkan ke Mbak Dian dan Mbak Ismi, ternyata yang kita lakuin itu berbeda. Jadi hanya bisanya mengucapkannya saja, tetapi tidak bisa sampai ke orang itu bisa percaya misalnya seperti itu.
0: Misalkan gini Mas, jadi Bu, saya punya mantra, aku iso carane ngilangi mumetmu. Bismillah coba japu muga-muga kabeh loromu iso metu saka awakmu bla bla bla bla bla bla. Mari mari mari. Bahasa yang saya sama bahasanya yang diucapkan Bu Dian ke Bu Ismi, Bu Ismi juga mumet. Ketika setelah menyebutkan ya aku ngentuk mantra ke Bu Dian, kira-kira aku ingin mari diucapne ngono jajal. Tak ucap deh awak mula. Ketika dicoba di Bu Ismi, jajal Mbak.
1: Bisa jadi juga tidak sembuh karena saya tidak percaya. Atau mungkin karena laku, mungkin yang apa yang membacakan mantra misalnya saya karena sudah tidak begitu percaya tadi, saya bisa mengucapkan apa yang disampaikan Bu Dian tadi, tetapi tidak sembuh karena saya tidak menggunakan laku. Biasanya kalau mantra itu kan ada tirakatnya gitu. Kalau orang-orang dulu katanya pakai tirakat dengan doa-doa atau apa itu. Mungkin seperti itu.
4: Memang secara lisan itu ya. Kadang-kadang orang tua itu karena secara lisan mungsak pangucapane niku mawon
0: gitu. Niku. Meskipun mantra itu dibukukan sampai tebalnya 10 cm dan kita hafalkan, tapi ketika yang menghafalkan itu tanpa laku, tanpa ada tirakat dan mungkin itu, jadi kembali ke keyakinan, kepercayaan dan keniatan dari si pemantra tersebut. Nek niatnya wis jajal tak marek nih, tapi ternyata niatnya itu tidak tulus dan engko nek wis mari aku diopahi lo ya. Itu akhirnya mungkin tidak akan bisa 100% menyamai pemantra yang sebelumnya.
4: Ya. Memang itu juga dianggap apa ya, Mbak Sian? Karena apa? Minta imbal balik atau gimana?
0: Nah,
4: akhirnya
0: enggak. Itu.
2: Enggak tulus ya.
4: Enggak tulus. Tapi dari apa? Sastra lisan yang sudah terbentuk, mungkin ada dongeng, ada mantra, ada tembang dan sebagainya. Kalau tembang gimana, ada semacam tolak balak atau gimana secara lisan mungkin?
0: Kalau
4: kidung-kidung itu mungkin ya. Kidung-kidung itu juga termasuk mantra ya, apa? Secara lisan ya.
1: Itu kembali pada kepercayaan tadi, Pak. Ya.
0: Kembali ke lagi.
1: Iya, kembali ke situ lagi. Jadi kalau bagi yang percaya itu bisa jadi mantra, tetapi bagi yang tidak tidak seperti ada sebagian orang kalau mendengar tembang Lingser Wengi, nah itu seperti terhipnotis. Tapi bagi sebagian orang tidak ngefek apa-apa, itu adalah sekedar tembang. Terus apa itu Hono Coroko itu? Dia menghafal Hono Coroko dibalik itu katanya bisa berkhasiat ini itu. Nah bagi yang percaya ya. Mungkin bisa, tapi bagi yang tidak, iya tidak terjadi apa-apa.
4: Memang secara logika, anak-anak sekarang itu sastra lisan. Saya pernah cerita anak lisan. Leh, iki ono bapak ono tembang. Tembangnya apa-apa nih? Ini cerita sedikit ya ini.
0: Boleh. Sedikit. Ini sastra lisan juga.
4: Sastra lisan ya. Tembangnya anu leh kidung wengi. Loh, kok kidung wengi, Pak? Iyo kidung wengi kira nembang ke kudu wayah bengi jam 12 sampai jam 3 kudu nembang nih kuno. Fungsinya apa, Pak? Itu nanti tolak balak le.
1: Tolak maling.
4: Ya, terus saya tembangkan. Ono kidung rumengso ing wengi teko ayu datang luput to luput opila ini kabeh jim sitan datan purun panaluan tanono wani miwah panggawi Allah gunane wong luput. Nah niku gitu. Terus tanono maling kang tidro soyo wangi ora ono bebaya mriki teguh ayu yuwono lah. Ini dibantah sama anak Sal. Lah bapak mergo lae maca tengah wengi jam 12 maling arep mlebu omah ya ora wani kan gitu loh. Ya anak-anak sekarang itu gitu itu. Makanya harus tengah malam.
0: Tentang logika.
4: Logika sekarang itu. Memang betul kalau harus sekarang itu tempo dulu orang bacanya harus tengah wengi. Tengah wengi dibaca nanti mau maling
0: maca rumah.
4: Nah, sekarang itu logikanya tidak baca gitu wengi orang-orang mutar radio. Kalau orang radio terputar di situ walaupun yang punya rumah itu tidur, radio itu berbunyi, maling mau masuk dikira
2: masih ada yang
4: mendengarkan.
0: Oke, tidaknya sekarang masih berpikir-pikir gimana wengi tidur.
4: Mendengarkan
0: radionya. Nah,
4: dulu dengan tembang itu, makanya dengan anak sekarang logikanya, ya bapak nembangi tengah wengi jam 12 gitu, sampai jam ini ya maling gak berani masuk rumah kan gitu anak sekarang itu.
0: Padahal itu kalau zamannya dahulu ketika si pencipta itu menciptakan mantranya tersebut dengan harapan itu bisa tersampaikan ritualnya gitu ya.
4: Begitu memang tanpa sengaja kalau dikaitkan dengan sekarang jenenge wong melek wengi kuwi ya gampangane ya tirakat kan gitulah. Tirakat. Tengah wengi malam kan juga ada itu kan bahaya-bahaya yang mungkin bisa apa membahayakan rumah kalau rumah sepi dan sebagainya, tidak ada suara gini-gini akhirnya ya maling masuk itu tadi.
0: Betul sekali.
4: Memang orang cerita orang dulu itu wong melek itu akeh rezekine. Dan gitu Bu Ismi.
1: Nah,
4: gitu. Nah, wong mulai rezeki ini. Lah wong arep ater-ater wonge turu ya sing ater-ater
0: bali kan. Nggih. Mboten kok turu wong lawange tutupan wae terus ora enek wong iki.
4: Gitu. Memang kalau dikaitkan ya sekarang tadi ya memang logikanya begitu itu.
2: Sastra lisan itu juga ini nggih Pak Dwi. Jadi semacam ada cerita tentang suatu tempat yang dianggap wingit seperti itu yang digedok tularkan dari leluhur kita. Ternyata itu juga berfungsi untuk mungkin melindungi daerah tersebut sebagai area itu konservasi, mungkin juga untuk melindungi apa yang dimiliki di situ, sendang-sendang misalnya itu. Nah, itu memang salah satu manfaat kita masih melestarikan sastra lisan itu ya seperti itu juga. Itu.
4: Memang orang leluhur kita itu jenengan katakan tadi tidak secara apa ya terbuka atau meloho ya. Sepertinya coba contoh ya, untuk nakut-nakuti anak ya. Pertama kali yang menemukan wajah kuntilanak itu siapa coba?
0: Tidaklah.
4: Tidak ada itu. Kuntilanak kok bisa di apa? Dibuat wajah seperti itu. Terus wajahnya gendruwo kok
0: besar
2: visualisasi
4: wajahnya gitu ya. Siapa tuh itu kan juga sastra lisan mungkin dulu itu untuk menakut-nakuti. Akhirnya ada kuntilanak yang rambutnya panjang pakai baju putih terus mata segini itu dulu gimana cara menciptakan orang-orang dulu itu loh. Ya, akhirnya anak bisa takut seperti itu. Itu
1: untuk,
4: juga
1: untuk mengamankan suatu tempat atau sesuatu hal.
0: Seperti itu.
4: Suatu misal anak-anak ditakut-takuti. Nah, ini ada pohon besar. Itu mungkin juga sastra lisan. Ada pohon asam yang besar. Ini ada gini. Nah, tapi ya untuk nakut-nakuti itu anak biar lewat situ pelan-pelan, kalau nggak ditakuti seperti itu, wah, sepeda motor dan sebagainya, nah, ini akan labas terus kan gitu loh.
0: Mungkin dari orang tua juga ada kepada anaknya, nek surup-surup aja metu, nek maghrib anundang lebu mah, engko nek digondol wewe gombel seperti itu.
4: Ya, ya, ya.
0: Padahal itu sendiri wajah gambar, gambar wewe gombel seperti apa, wewe itu juga apa, anak-anak juga nggak akan paham, tapi pada zamannya dulu si anak ketika seperti itu ya takut, akhirnya pulang gitu ya, loh.
4: Ya. Yang sekarang ya sudah eranya suasana fenomena itu juga terpengaruh.
0: Nah.
4: Dulu belum ada listrik.
0: Sik padeng loh saiki.
4: Sekarang
2: sudah ada.
0: Iya. Ada takutnya.
4: Peralisan yang sudah diberikan kepada anak sekarang itu ya jauh lebih apa ya? Pengaruhnya itu loh,
0: iya, betul sekali.
4: Kalau seumuran kita ya masih percaya dulu itu seperti seperti itu.
0: Nek mam ya, ditelas neng kok ndak pitike mati.
4: Iya, ya itu juga sastra lisan. Itu
0: sastra lisan juga,
2: dari tapi, dulu sampai sekarang masih tetap itu aja senjatanya.
4: Iya.
2: Ada ndak melihara ayam?
0: Ayam pun juga bilangnya begitu. Ndak punya ayam sama sekali gitu.
4: Ya sepertinya sesaji itu juga sastra lesan ya Mbak Kes ya, sesaji itu tidak ada aturan yang harus gini-gini. Suatu misal kalau orang punya hajat, itu kan rumahnya dulu masih apa tiang empat itu ya, itu kalau masih diketahui daerah Mbak Ismi di sana dikasih
2: dulu,
4: pisang
2: iya,
4: dikasih
2: iya, dulu, tapi nah, sekarang itu, sudah nah, saya tidak menemukan.
4: Nah, kalau tidak menemukan bakal, mungkin sudah ada cadangan. Padahal cadangan konsumsi sudah ada.
2: Iya, kalau dulu itu apa sesaji itu sebenarnya kan untuk jagani nanti kalau bahan utamanya itu habis nanti yang ada di belakang bisa, diambil untuk cadangan ya, yang ke depan itu tadi.
4: Ya memang dulu itu gotong royong terus apakah sesama itu kan masih ya.
2: Nah, iya kalau sambatan, dulu kan sambatan itu banyak rewang ya, itu banyak makanya harus ada yang disisihkan. Kalau sekarang kan enggak sudah
0: catering semuanya Mbak.
4: Ya,
0: pas kira-kira jumlahnya piro ya sak sing rewang.
2: Tenagane itu ya wis beli.
4: Ya ini juga sastra dibayar ya, gitu. Sastra lisan seperti kalau ada rumah yang tiang empat itu ada pisang, ada apa di disisihkan yang paling atas mungkin benora dijumur kan uang nanti terakhir itu baru diambil.
0: Nah
4: kan gitu ya.
0: Ya istilah buat simpanan gitu loh.
2: Jagan gitu.
4: Ya terima kasih Bu Dian, Bu Kis dan Bu Ismi. Karena itu batasi waktu nggak terasa kita satu jam sudah kita lampui ya tadi. Mungkin salah satu dari closing pembicaraan malam hari ini tentang sastra lisan.
0: Bu Dian atau Bu Ismi.
4: Monggo, nggih. Ya, tentang sastra lisan monggo.
2: Seperti yang disampaikan di awal tadi, sastra lisan akan tetap lestari, tidak akan punah selama masih ada penuturnya. Jadi kita semuanya bertanggung jawab terhadap pelestarian sastra lisan baik yang kita gunakan sehari-hari maupun yang sudah dibukukan atau didigitalkan.
4: Terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri, jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.
5: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Pertanggungjawaban LKPJ Bupati Taun Krahu Slawi maringi pambiji bilih tasih kadah perkawis ingkang ngawrat wonten ing penyelenggaraan pemerintahan daerah mliginipun gegayutan kaliyan kesejahteraan masyarakat lan pelayanan publik. Ketua Pansus DPRD Magetan pembahas LKPJ Bupati Didik Haryono nyorot wontenipun ketimbangan antawisipun capaian indikator makro ekonomi kalian kawontenan nyoto masyarakat wonten ing lapangan. Senajan pertumbuhan ekonomi Magetan tahun kelewis lawi ngancik gangsal koma sekawan doso setunggal persen utawi ngelangkung target gangsal koma setunggal persen, ongko kemiskinan lan pengangguran dereng ngalami penurunan ingkang signifikan. Pansus ugi maringi kritik dateng belanja pemerintah ingkang dipun raos dereng maringi pengaruh langsung tumrap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kejawi menika ringkihipun toto tata kelola data kemiskinan lan pengangguran dipun sebat dados kendala wonten ing penyusunan kawicaksanan ingkang trep sasaran. Awet saking menika DPRD maringi rekomendasi supados pemerintah daerah nindakaken pendataan malih kanthi rinci gegayutan warga miskin lan pengangguran kalebet persebaran wilayah lan kawontenan sosial masyarakat. Mboten namung sektor kesejahteraan, pansus ugi nyorot kawontenan pendidikan wonten ing Magetan. Ada dasar data Dapodik Dinas Dikpora wonten ing kirang langkung 150 sekolah dasar ingkang ngalami kerusakan abot, sedeng lan ringan saha wonten sawetawis SMP ingkang kawontenanipun risak. Pansus maringi pambiji bilih kawontenan menika kedah dados prioritas pemerintah daerah amargi gegayutan kalian pelayanan dasar masyarakat. Dene Bupati Magetan Nanik Sumantri ngaturaken bilih sedaya rekomendasi DPRD badhe dados bahan evaluasi pemerintah daerah kangge ningkataken kualitas penyelenggaraan pemerintahan lan pelayanan publik. Pelaksana tugas PLT Bupati Ponorogo Listia Rita ngemutaken dateng sedaya aparatur sipil negara atau ASN wonten ing Ponorogo supados mboten dolanan utawi main-main kalian presensi utawi absensi. Pesan menika dipun aturaken Listia Rita minangka tindak lanjut saking kasus viral penggunaan aplikasi presensi fiktif ingkang dipun tindakaken dening ASN wonten ing sawetawis daerah. Miturut Listia Rita, Pemkab Ponorogo sampun gadah aplikasi Jadilan utawi jaringan absensi laporan elektronik. Aplikasi menika dipun ginakaken dening ASN Ponorogo kangge presensi lumantar smartphone. Kados sampun dipun mangertosi, aplikasi Jadilan menika dipun desain kangge ningkataken kedisiplinan ASN wonten ing lingkungan Pemkab Ponorogo lumantar fitur absensi digital ingkang terintegrasi. Tegesipun para abdi negari nindakaken presensi kehadiran adhedhasar lokasi GPS lan foto selfie. Panjenenganipun ngajap supados ASN wonten ing bumi reog mboten nindakaken perkawis ingkang aneh-aneh utawi nyimpang. Awit menawi wonten pelanggaran, Pemkab badhe maringi sanksi ingkang tegas tumrap pelanggaran menika. Bekas tambang galian C malih njalari wontenipun korban jiwa. Kadadosan tragis wonten ing bekas tambang galian C menika kadadosan wonten ing Kabupaten Ngawi. Salah setunggiling remaja kanthi inisial M yuswa 15 tahun kacarita kepanggih sedo amargi kecemplung wonten ing kubangan bekas tambang galian C ingkang sampun dangu terbengkalai wonten ing dusun Ngerampal desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Sabtu kala wingi. Kubangan tambang ingkang boten nate dipun reklamasi menika satosipun asring dipun ginakaken warga kangge kegiatan mancing ananging kawontenan menika ugi ngemu bebaya piyambak. Kapolsek Widodaren AKP M Farid Suharto ngandharaken bilih korban menika warga desa Planglor Kecamatan Kedonghalar. Panjenenganipun nerangaken bilih korban dugi sesarengan kalian tiga ngrencangipun kangge mancing wonten ing papan menika.
Miturut katerangan pun, nalika korban wonten ing pinggiring kubangan, korban

pun duga kesempet lajeng kesrimpet lajeng dawah dateng perangan tengah kolam ingkang lebet kirang langkung pitu dumugi 8 meter amargi mboten saged ngelangi korban pungkasan kecemplung lan kelelem. Saking hasil pemeriksaan dipun andharaken bilih mboten kepanggih tondo-tondo kekerasan wonten ing badan korban. Pihak keluarga dipun sebat sampun nampi kedatusan menika minangka musibah saha mboten kersa dipun tindakaken otopsi. Selajengipun jenazah korban dipun serahaken dhateng keluarga lan dipun sareaken. Cacahipun 213 buruh pabrik rokok PT Digdaya Mulia Abadi wonten ing Kabupaten Madiun dipun cariyosaken sampun nampi bantuan langsung tunai utawi BLT saking pemerintah Provinsi Jawa Timur wonten dinten Jumat 8 Mei 2016 kala wingenane. Saben penampi manfaat dipun sebat nampi bantuan narupi dana tunai agengipun 1 juta rupiah. Penyaluran BLT menika dipun andharaken minangka wujud pangajeng-ajeng saha dukungan pemerintah dhateng para buruh industri rokok mliginipun kaum wanita ingkang sampun ngabdi puluhan tahun wonten ing sektor industri asil tembakau. Gubernur Jawa Timur lumantar asisten administrasi umum Sekda Provinsi Jatim Ahmad Jazuli ngandharaken bilih pemerintah Provinsi Jawa Timur nyaluraken BLT ingkang saking 10 miliar ingkang sumberipun saking dana bagi hasil cukai hasil tembakau utawi DBHCHT mliginipun kangge para buruh pabrik rokok. Bantuan menika dipun paringaken dhateng 12.300 panampi ingkang sumebar wonten ing selangkung kabupaten kita wonten ing Jawa Timur kalebet 213 penampi wonten ing Kabupaten Madiun. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Madiun Sujiono ngandharaken bilih pemerintah ngarep-ngarep bantuan menika saged dados bantalan ekonomi saha suntikan masyarakat semangat tumrap para wanita hebat wonten ing sektor industri rokok supados tansah sehat saha produktif. Mencuapipun kabar salah setunggalipun anggota Polres Pacitan Brigadir SA ingkang dados buronan wonten ing media sosial dipunwartakaken amargi panjenenganipun dipunduga kagungan keterlibatan wonten ing kasus penipuan kanthi nominal dumugi puluhan juta rupiah kanthi modus ngajengaken saged mbebasaken salah setunggalipun tahanan. Brigadir SA anggota polisi ingkang tugas wonten ing Sat Tahti Polres Pacitan menika dipun sebat sampun nilaraken tugas utawi mangkir kirang langkung setunggal wulan. Malah panjenenganipun ugi sampun mlebet wonten DPO utawi daftar pencarian orang. Pihak Polres Pacitan ngandharaken bilih sampun nampi laporan saking keluarga korban saha sampun nindakaken pemeriksaan dhateng korban. Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan ngaturaken bilih laporan polisi dipun tampi tanggal 16 April lan korban sampun dipun periksa. Panjenenganipun ugi nerangaken bilih adik korban minangka tiyang ingkang mangertos nalika proses pencerahan arto tasih dipun tindakaken pemeriksaan. Miturut katerangan saking pelapor Brigadir SA dipun sebat ngiming-imingi pelapor bilih saged bebasaken salah setunggalipun anggota keluarga ingkang sakmenika dipun tahan wonten ing Mapolres Pacitan kanthi syarat bayar arto cacapun 3 juta. Pelapor lajeng dipun martakaken nyanggupi panyuwunan menika kanthi nyerahaken arto dados ingkang dipun tetepaken. Sak mangke kasus menika tasih wonten ing proses penyidikan dening Satreskrim Polres Pacitan. Pawartos ingkang pungkasan cabang olahraga padil pungkasanipun sampun gadah kepengurusan resmi wonten ing Kitha Madiun. Yoga Adi Wicaksananto dipun lantik minangka ketua Perkumpulan Besar Padil Indonesia utawi PPI Kitha Madiun periode 2016 ngantos 2030. Sasampunipun dipun lantik Yoga Kacarito langsung nyiapaken langkah percepatan kangge pengembangan olahraga padil wonten ing Kota Pendekar.
Fokus wiwitan ingkang badhe dipuntindakaken inggih menika ngenalaken lan maringi edukasi dhateng masyarakat gegayutan olahraga padel ingkang sakmenika dados kawigatosan masyarakat. Miturut panjenenganipun PBPI Kitha Madiun badhe ngrangkul komunitas saha para penggemar padel wonten ing wilayah Madiun. Kejawi menika PBPI Kitha Madiun ugi badhe ngajak para atlet asal Kitha Pendekar ingkang salebeting menika mbeta mbela daerah sanes supados saged sesarengan mbangun ekosistem padel wonten ing Kitha Madiun. Yoga ugi ngandharaken bilih menawi wonten atlet padel ingkang berdomisili wonten ing Madiun, pihakipun ngajeng-ajeng supados para atlet menika saged sesarengan kolaborasi kalian PBPI Kitha Madiun. Yoga ngandharaken bilih pembinaan tahap wiwitan badhe dipun fokusaken dhateng kelompok usia U17 dumugi U20 minangka persiapan menawi olahraga padel resmi dipun pertandingaken wonten ing Pemprov Jabtim kalih 2017. Panjenenganipun ugi ngaturaken bilih pihakipun kepingin nyepetaken edukasi dhateng sekolah-sekolah mliginipun tingkat SMA. Para mirsa, namung cekap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar Pro 1 RRI Madiun. Nuwun.

0: sing dupa kumalun bening kentiasa ngapake
1: kulonwun amit pasang kaliman tabrik kidalang kondo buono kulo sesulih saking tiang sepuh poro sekerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro sekerto mugi kalis saking sedoyo rupi tulang sampai kolo satemah.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: Nuwun para mirsa sugeng dalu kawulujengan berkah saha rahmating Gusti, mugi tasah kaparengaken dumateng kula lan panjenengan sami. Pepanggihan wonten atur giaran lelagon campur sari lumantar pro satu hari wetiun kawula atmaga nyaring panjenengan ngantos mangke tabuh 11 dalu. Semoga sugeng dalu sugeng midhangetaken. Para mirsa perkadang kados ada saben mbok bilih mangke panjenengan kepareng badhe suka parisuka merih mangun sukaning driya. Dari kita natur dumateng sana kadang Pawo Mitra dalasan para Sutrisna monggo wonten sekawan gangsal 9198 utawi WA wonten 081 3660007. Nggih, sawetara wis mbok bilih sampun wonten ingkang ngrantos. Halo. Dalu.
1: Iya. Halo Dimas.
0: Ih,
1: beli cengkal lu Dimas ge.
0: Halo.
1: Sehat ya Dimas ge?
0: Alhamdulillah.
1: Nggih. Mugi-mugi tansah seger sinarasan.
0: Amin.
1: Sukses samudayanipun Dimas ge.
0: Nggih, nggih.
1: Eh, perlu menika karoyo-royo badhe nyuwun tulung jenengan Dimas.
0: Menapa?
1: Mangke salunggaripun wedal kula dipun maring tali tresno Dimas.
0: Tali tresno nggih, lajeng mangke katuraken.
1: Mangsa Dimas menika supe mboten nggih.
0: Mboten, pun. Kula golek kiri niki. Ya, lan niki dipun rantos kalen jenepun Bapak Tunggul Waskito. Nggih, lan niki.
1: Niku badhe kula raosi sawetawis dangu ngantos seger sinarasan Dimas.
0: Nggih, mboten ta Pak Tunggul? Nggih, lha niki lho sing ampun.
1: Nggih. Rumiyin sekedhap mawon Dimas.
0: Nggih,
1: nggih. Salamipun mboten kesepen kagem menika. Niku Dimas Sumari.
0: Nggih.
1: Kagem Dahilis.
0: Nggih.
1: Kagem Bu Sekara Raji.
0: Nggih.
1: Duwe Wulan mboten kesepen malih menika Bu Sur, Bu Tika.
0: Nggih.
1: Bu Saikun.
0: Ngaten, nggih.
1: Mboten kesepen malih menika kalian Mbak Bonjor Dimas.
0: Nggih.
1: Kalian Manik Maninten.
0: Nggih.
1: Menika mboten kesepen malih mekaten menika wonten Ponorogo sedaya kemawon Dimas nggih. Sugeng midhangetaken jenengan pikantuk salam saking Jakarta iki Dimas.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Mboten kesepen malih Dimas sapa kalian Dimas niku. Manik Maninten kalian niku Dimas.
0: Sinten?
1: Dimas Bari.
0: Oh, nggih, nggih.
1: Ingkang wonten sawu Ponorogo iki midhangetaken.
0: Nggih.
1: Coba mesti kacep nggih Dimas nggih.
0: Nggih.
1: Wilujeng midhangetaken Dimas Tunggul kula wau.
0: Nggih, nggih.
1: Pun kagem pamit kan tumen kagem sedaya kemawon Dimas nggih.
0: Nggih, nggih.
1: Jenengan mugi-mugi lancar.
0: Amin.
1: Matur nuwun. Ya mugi-mugi tansah seger sinarasan.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih. Utawi ngaten rumiyin lho.
0: Monggo-monggo Bapak Dono.
1: Nggih,
0: dalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo Bapak Tunggul kampung ngerantos.
2: Assalamualaikum Mas Atmoko.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebentar
0: kabar ibu. Alhamdulillah, rayu lujeng pasti panjenengan sawang sulipun.
2: Alhamdulillah kanggo dengan pun lajeng. Terus sebentar wan, alhamdulillah tasik binarengan sehat walafiat tak setuju pun.
0: Ih.
2: Ayo kita pasah kinajar kesarasan.
0: Amin. Monggo.
2: Kadang-kadang gih, kulong gih ngangen nih gih.
0: Lo.
2: Tuan, elak endek.
0: Kirang
2: banget
0: tiras sing ganteng niku lho. Lah ngoten niku keremenan kaya. Nggih, jan. Monggo Bapak Tunggul.
2: Mangke gendingipun berek mawon nggih.
0: Nggih, tali tresno.
2: Sing penting halus ngoten
0: niku. Nggih to niki mangke.
2: Kinanti pawukir napa.
0: Eh. Ngersakan si nom kan pura kapawukir
2: kinanti pawukir sakit ya
0: yeh sangka kataragan yeh
2: kita menopoto mirah ingsun ini kan nombor niko
0: oh niku kinanti yeh
2: gini salamipun ya
0: ji monggo
2: pawusaw sembah nun sangat gak nombor niko salamipun derek Pak Dono swara mawon.
0: Nggih. Pun monggo monggo derek nggih saged.
2: Sugeng dalu sugeng
0: ngedamukaken. Nggih. Kok masang kuwi lujeng ayai gati nggih
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.

Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo kuno. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: Halo Sugeng Dalu.
1: Halo Sugeng Dalu, Mas Atmoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetap semangat ya Mas.
0: Tetap sehat, semangat.
1: Sehat dan semangat.
0: Salam seger waras.
1: Seger waras, kuat selamat Mas.
0: Yeah, pun suwun ngaten Bu Mari. Yeah. Sedaya menika menawi Mas. Seger wangi.
1: Nggih.
0: Ya, ya, semangat turung Mas, nggih. Lah ngeten iki semangat kok, Bu. Ya, astu kok ya.
1: Nggih. Ya, tur ya.
0: Monggo. Lagone napa?
1: Wis lansia ngono kuwi sapa bener
0: pokoke. Pun to, ingkang baken napa-napa nggih matur mawon wis. Nggih. Monggo Bu Mari.
1: Mas mangke lamunan, Mas.
0: Lamunan, nggih, saged lamunan.
1: Niken calindri nggih.
0: Ih, saged pun to. Napa-napa saged ngoten mawon.
1: Kok iki ya iya kok.
0: Nggih, nggih pun to.
1: Kok lansia iki diani
0: ngono wis. Tak nderek ngoten mawon to, nggih, lamunan.
1: Atur salam sekedap nggih Mas nggih.
0: Monggo monggo Bu Mari nggih.
1: Bendangku bendang ganti.
0: Nggih lho gentosan.
1: Nggih kalau wonten Bapak Dandasoro Sugeng Dalu. Kalau aku ugi wonten Mas Tunggul Wasito Mas
0: Kawau. Nggih. Dangu mboten kapireng nggih.
1: Mas Tunggul kesupen Mas anu nembe jengkar semedi Mas. Lah duangu lho Mas.
0: Lah nggih kula kinten simpennya seger waras, ya. Yeah.
1: Dah.
0: Ya. Yeah.
1: Seger waras tenan, topo kok eh.
0: Yeah, ya.
1: Lekmut Mas, ya. Yeah.
0: Yeah, lekmut.
1: Jeng Bapak Rustianto, Mas Muhammad, yeah. Samiran, Diajeng Skartaji, yeah. Mbak Wulan.
0: Yeah.
1: Sugeng Dalu, langkatum setua ya pamidangan ngatakan ya Mas, ya.
0: Yeah, yeah,
1: Sugeng
0: Mari.
1: Dalu, Sugeng Muda ngatakan si Nabi yeah. Asusali.
0: Ngaten matur nuwun Bu Mari. Nggih nggih nggih.
1: Sekene tak kena sing atus purna mangke.
0: Matur nuwun.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo enggak sambung ngerantos Geng Dalu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sugeng Dalu Mas.
0: Oh, Bapak Mustajab. Nggih,
2: Bapak Sugeng Dalu Mas Atmoko.
0: Nggih, Dalu. Nggih.
2: Pangke tulung Mas dipun pepelakon lakon campur sari. Caping gunung gagak gagen Mas ingkang wonten bawah itu.
0: Caping gunung Sragen.
2: Nggih.
0: Salam
2: salam Mas nggih.
0: Monggo monggo.
2: Nggih, atem Bapak Dandasoro matur nuwun sawamipun. Nggih. Ugi wonten Sumawi Jaya nggih matur nuwun boten disalami.
0: Oh, boten. Nggih kok wau.
2: Pantes Bu Sepatati, Bu Samiran, Bu Gumini, Bu Fatima, ugi Mbak Wulan. Mbak Benukunil, Pak Desongo-Songo, Mbak Benjer, Konten Mas Tugu Wasito, Konten Mas Novat, yang kamu konten Bengkulu, Rikmat yang kamu konten Mantong Tugtan, Konten Bumarinten yang kamu konten Ponorogo Mas, Bunda Bunda Jena yang kamu konten Bengkulu, sejaya kemauan Mas. Atas sampur sari wadun elak di Matius.
0: Ngatan.
2: Ngatur pun Pak Musyarikun.
0: Monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Tunggul kinanti sandung katoreken. Nggih.

0: Sawat lawis monggo ingkang kepareng rawuh. Wilujeng dalu.
1: Wilujeng dalu. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Satpulko.
0: Dalem.
1: Dipun panjenengan sak keluarga sehat.
0: Alhamdulillah seger waras sehat walafiat pangestu panjenengan sak wangsulipun.
1: Kula semanten uji.
0: Nggih.
1: Sami kalih panjenengan sehat sak keluarga.
0: Alhamdulillah.
1: Berkat pangestu panjenengan ugi, Mas.
0: Nggih, sami-sami sehat e, Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Rabbil alamin.
1: Seger waras. Wah, selamat.
0: Amin.
1: Bila ini cedak
0: rezekine. Nggih, kuat amin, selamat.
1: Ya,
0: alamin.
1: Ya. Sehat moko.
0: Komplit dungane.
1: Lah pripun Mas?
0: Ya nggih. Lah dungane komplit niku binate nggo akeh ngono iki.
1: Nggih saestu.
0: Menapa mangke lagunipun?
1: Kula mangke diparingi napa ya Mas sing enak ngono.
0: Lah pun napa-napa enak ngono.
1: Sing duang mboten diputer napa Mas?
0: Wah niki sing dangu pun ilang, sing anyar dereng panggih. Pripun?
1: Kula mangke diparingi Andum Basuki ya Mas.
0: Oh, nggih, Andum Basuki.
1: Nggih. Salamipun kula wawon ten Bunda Dena.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu wonten Bapa Mustajab matur suwun senggalanipun sugeng dalu ugi.
0: Nggih.
1: Lajeng wonten sinten malih ingkang rumiyin kula dereng ngertos nembe ngeklik Mas. Nggih,
0: Bu Mari, Bapa Dono, Bapa Tunggul pun rawuh sedaya.
1: Malah Bapa Tunggul sampun gabung.
0: Nggih, sampun. Gye.

0: Salam kagem Bapak Tunggul, Bunda Mari Bunda Wijaya, Bunda Anten, Bunda Sekartaji, wonten Likmut, wonten Tuban, wonten Bu Susi Mangga, wonten Bu sinten niku Bu Manik Maninten.
1: Oh nggih.
0: Wonorogo adik TKP Bapak Rustianto. Nggih. Ajeng Bapak Dono Swara. Nggih. Wonten Bapak Tunggul kala wau bontas katur sedaya kemawon Mas. Nggih. Bapak Songo-songo Mas, mestine pun gabung wau.
1: Oh dereng.
0: Malah dereng.
1: Dereng. Wah niki tesih.
0: Anu Mas, kesarenen niku wau.
1: Nggih, kersane pun.
0: Biasane riyen piyambak nek mboten riyen piyambak nu berarti piyambake sare.
1: Nggih, mangke ra rantos mawon.
0: Nggih, mugi sekeca leh sare sehat walafiat.
1: Nggih.
0: Katur panjenengan semanten ugi masak moga
1: kita
0: sanaringan sehat sak keluarga.
1: Amin. Yeah,
0: lancar rezekine bahagia bersama keluarga nih.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Salam katur ibu ingkang wonten dalem keluarga masak moga. Matur suwun.
1: Monggo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Samiran keparang sampun rawuh. Jadi sahabat awak sambil kengipun ibu Samiran kang parang rawuh monggo milujeng dalu.
2: Bang Kadut.
1: Eh, saking Ngawi.
2: Sunyah nian.
1: Sunyah ni.
2: Duet kalau mantas man pilih ni gih mas.
1: Eh, menopo duet pun ondo kempling.
2: Terus dipilih ke panjenengan mawon.
1: Oh, ngaten. Eh,
2: ada mantas kalau sunyah ni gih.
1: Ih, mangi mantas sunyah ni. Eh.
2: Besar kagem adik Ulan.
1: Yeah, apa?
2: Ih, Jun.
1: Yeah. Oh, kok putus? Nggih. Monggo Bapak Nursam saking Bengkulu, monggo. Halo. Bapak Nur.
3: Nursam saking
1: Halo, nggih.
3: Nurwan,
1: nggih, Nurwan. Nggih, monggo. Monggo Bapak Nurwan. Nggih, saking Bengkulu. Nggih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Monggo. Nyanyi ngendika Cobi, jangan pada sinyal yang kang saya, Bapak
3: Iki pun matus mili
1: Iki, jangan pindah
3: Pun matus sinyal
1: Lah, nggih, niki sampun saya, monggo
3: Dan nggih niki matos niki pun.
1: Lah, pun sae. Wah, saking Bengkulu nggih awrat niki.
3: Pawartosipun Mas Atmoko.
1: Nggih, alhamdulillah pangestu njenengan Bapak Nurwan.
3: Alhamdulillah kula nggih sehat.
1: Nggih. Nggih.
3: Kula nyuwun lakon niku napa Ore-ore niki nggih,
1: Mas Jun. Oh, ore-ore, nggih, ore-ore. Saget. Ngaten Bapak Nurwan, kinten atur? Beh, radi. Pangapunten Bapak Nurwan sinyalipun nggih radi kirang sekeco niki. Nggih, monggo. Mangke Salawe pun derek mawon para kadang sedaya. Monggo lamunan Bu. Mari katuraken. Nggih.

Pasang Kaliman Tabik Kidalang Pondokono kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng Kidalang sageta hangruat poro Sukerto mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampi kala satemah.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Terima kasih pendengar untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetaplah bersama kami hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Gending-gending Jawa. Semoga bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari mengisahkan tentang insinyur bernama Kapul yang menjadi kepala pelaksana mega proyek pembangunan jembatan. Novel ini menggambarkan kehidupan area proyek dan sekitarnya, mulai dari lika-liku Kapul dengan manajer proyek, hubungan Kapul dengan Wati si admin proyek, keseruan para mandor, tukang, peladen, keramaian warung Tegal yang dibangun dekat area proyek, sosialisasi dengan warga sekitar proyek, hingga politik-politik yang memperumit perjalanan proyek. Ceritanya mengangkat latar waktu 1990-an di masa Orde Baru sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala lini. Meskipun disamarkan, buku ini membahas tentang sosok partai penguasa yang menggunakan kekuasaan untuk memuluskan semua agenda, tak peduli rakyat kecil menjadi korbannya. Novel ini menggambarkan terjadinya korupsi hampir di segala lini. Pembaca diajak melihat dunia kerja yang sangat kejam, para pejabat pemangku kebijakan dengan senang hati dan bangga mencurangi sistem dan menggerogoti uang rakyat. Di tengah-tengah carut marutnya sistem dan merajalelanya korupsi, ada tokoh bernama Kapul yang secara tegas dan konsisten menolak korupsi. Kapul hidup dengan menjunjung tinggi ilmu dan kejujuran. Dia dikelilingi oleh oknum-oknum yang lebih memikirkan perut pribadi daripada kepentingan rakyat. Tak jarang karena idealismenya, Kapul tertimpa masalah bahkan sampai mengancam masa depannya sebagai warga negara. Meski berlatar tahun 1990-an, apa yang dihadapi Kapul dan tokoh-tokoh dalam novel masih relevan sampai sekarang. Pesan moral dalam novel Orang-Orang Proyek yaitu nilai moral yang berhubungan manusia dengan diri sendiri, berisi tentang segala persoalan dengan dirinya sendiri yang dapat bermacam-macam jenis seperti mempunyai sikap jujur, bertanggung jawab, mandiri, dan bekerja keras. Hal tersebut digambarkan Kapul sebagai tokoh utama, sering hadir dalam cerita dengan sikapnya yang jujur apa adanya terhadap dirinya sendiri tanpa harus menjadi orang lain agar disenangi banyak orang. Nilai moral yang berhubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkup sosial dan lingkungan alam berisi tentang persoalan manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain agar hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan orang lain, seperti sikap peduli terhadap orang lain, persahabatan, santun, dan suka menolong. Digambarkan oleh tokoh Kapul, Basar, dan Pak Tarya dalam cerita yang memiliki semua sikap tersebut. Nilai moral yang berhubungan manusia dengan Tuhannya berisi tentang persoalan manusia sebagai hambanya wajib beribadah kepada Allah sepanjang hidupnya, karena semua yang dilakukan manusia akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari, seperti sikap beriman kepadanya, ketakwaan, rasa bersyukur, dan ikhlas. Digambarkan oleh tokoh Kapul sebagai tokoh utama dan Kang Acep sebagai pegawai proyek yang hadir dengan membawa sikap ketaatan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian esensi novel Orang-Orang karya Ahmad Tohari.

pendengar, saya sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: penggunaan aplikasi presensi fiktif yang dilakukan ASN di sejumlah daerah. Sekretaris Daerah Sekda Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, Pemkab telah memiliki aplikasi Jadilan atau Jaringan Absensi Laporan Elektronik. Aplikasi tersebut digunakan ASN Ponorogo untuk presensi via smartphone.
1: Jadilan tentunya senantiasa kita upgrade sehingga perkembangannya tidak bisa diakalin ya. Tapi kita akan lakukan juga PONEF apakah ada celah-celah untuk melakukan itu. Jadi Jadilan udah beberapa kali sih update, tapi ke depan kita pikirnya Jadilan Next G ya. Nanti mudah-mudahan tahun depan lebih komprehensif lah ya. Jadi kita pengen upgrade yang sesuai dengan apa kebutuhan dan tuntutan daripada kinerja masing-masing OPD.
0: Sementara itu, PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita mengingatkan seluruh ASN di Bumi Reog tidak bermain-main dengan presensi atau absensi. Ia meminta ASN menggunakan aplikasi Jadilan dengan benar.
2: Itu sih ketahuan ya gitu, jadi teman-teman dari SDM sendiri itu sangat selektif banget ketika ada keganjilan dalam ini aja apa, kalau pas lagi absen tuh kan begini ya mereka ya. Nah itu tuh ketahuan, dan nanti juga ini kita akan kedepannya memakai program sehingga kalau misalnya kejadian ternyata dia tidak memakai foto asli atau dia hanya memoto foto lagi, nah itu nanti kita akan ada programnya sehingga nanti kedetek.
0: Seperti diketahui, aplikasi Jadilan didesain untuk meningkatkan kedisiplinan ASN lingkup Pemkab Ponorogo melalui fitur absensi digital terintegrasi. Artinya, para abdi negara melakukan presensi kehadiran berbasis lokasi GPS dan foto selfie. Ia berharap ASN di Bumi Reog tidak neko-neko, sebab jika ada pelanggaran, Pemkab akan memberikan sanksi tegas atas pelanggaran tersebut. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia MTI menyayangkan sikap warga Bogor Rejo Magetan soal perlintasan kereta api tanpa palang pintu dan merekomendasikan untuk ditutup karena mengancam keselamatan. Berikut laporan Yusron Alfata.
4: Penolakan warga terhadap rencana penutupan perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Bogorejo, Magetan, Jawa Timur menuai sorotan dari Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia MTI. Perlintasan yang selama ini digunakan warga tersebut dinilai berbahaya dan seharusnya ditutup karena tidak memenuhi aturan keselamatan perkeretaapian. Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia MTI, Dedi Herlambang, menyebut persoalan penutupan perlintasan swadaya memang cukup sensitif karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Namun menurutnya, faktor keselamatan harus menjadi prioritas utama. Ia pun mendorong pemerintah daerah lebih proaktif terutama menyangkut keselamatan warganya. Menurut Dedi, keselamatan di perlintasan kereta api tidak bisa ditawar dengan alasan apapun, termasuk alasan kebiasaan warga atau kearifan lokal. Ia menilai potensi kelalaian manusia tetap bisa terjadi sewaktu-waktu dan berujung kecelakaan fatal.
5: Sulit, makanya ini sangat-sangat tricky ya. Nah, makanya saya pikir ini tergantung keberanian dari pemerintah daerah setempat. Karena kalau saya pikir kalau untuk keselamatan saya pikir ya tutup saja. Apalagi caranya tadi dekat, tidak ada 300 meter, kan nggak masalah. Mungkin orang-orang itu malas aja gitu, cuma 300 meter naik motor aja nggak mau misalnya. Kalau berarti kan mereka malas, sudah gitu aja. Pokoknya kalau saya simpel ya, jadi begitu. Jadi kalau ini masalah keselamatan tidak disawar, mungkin mereka saat ini mau janji aman-aman, tapi jadi masalah keselamatan itu tidak ada masalah kearifan lokal, nggak ada juga. Masalah keselamatan itu secara internasional itu standar.
4: Sementara itu, petugas Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Yusuf Mustafa yang sempat turun ke lokasi menjelaskan, secara aturan perlintasan di Bogorejo sebenarnya tidak memenuhi ketentuan karena memiliki lebar kurang dari 2 meter dan jaraknya kurang dari 800 meter dari perlintasan utama dan tak jauh dari stasiun. Berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan, kondisi tersebut seharusnya menjadi dasar penutupan perlintasan. Meski demikian, Balai Teknik bersama KAI masih berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan menyiapkan solusi sementara.
6: Kami bersinergi terus terkait peningkatan keselamatan, terutama pasca insiden dari Bekasi, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Terutama perlintasan tersebut merupakan kurang dari 2 meter lebarnya dan jarak kurang dari 800 meter. Kalau sesuai peraturan Menteri Perhubungan sebenarnya harus ditutup, tapi karena mengakomodir dari aspirasi-aspirasi masyarakat, kami bersama KAI bersinergi untuk menyediakan solusi sementara.
4: Forum Perkeretaapian MTI kembali mengingatkan jika perlintasan tanpa palang pintu tersebut dibiarkan tetap beroperasi, bisa menjadi presiden.

0: buruk bagi wilayah lain. Warga di tempat lain dinilai bisa melakukan hal serupa karena merasa tindakan tersebut diperbolehkan. Jika terpaksa dibuka perlintasan, Forum Perkeretaapian berharap adanya pembangunan jalur perlintasan tidak sebidang untuk meminimalisasi risiko kecelakaan di kawasan tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: PT KAI Daop 7 Madiun bersama komunitas pecinta kereta api menggelar kampanye anti pelecehan seksual. Laporan Dayus Warno.
2: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan. Bersama komunitas pencinta kereta api, Daop 7 Madiun menggelar kampanye dan sosialisasi anti pelecehan seksual yang berfokus pada edukasi dan tindakan preventif di lingkungan stasiun dan kereta api. Kegiatan ini melibatkan generasi muda dari komunitas sebagai sarana memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan aksi positif. Dalam kegiatan tersebut berbagai aktivitas dilakukan diantaranya penandatanganan petisi sebagai bentuk komitmen bersama, menolak segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual, edukasi langsung kepada pelanggan, dan membentangkan banner, serta mock-up yang berisi imbauan kampanye anti kekerasan seksual. Manajer Humas Daop 7 Madiun Tohari menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat dan memberikan wadah bagi pemuda untuk berkontribusi secara nyata, di mana edukasi ini diharapkan dapat mendorong seluruh pelanggan untuk saling menjaga, peduli, serta berani bertindak apabila melihat tindakan yang mengganggu keamanan.
3: Melalui kolaborasi dengan Relven Petel Plus 63 Madiun, kami ingin memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyebarkan pesan positif. Kami mengedukasi pelanggan agar berani bersuara, berani melapor, dan tidak ragu meminta pertolongan apabila mengalami atau menyaksikan indikasi pelecehan seksual.
2: Tohari menegaskan bahwa KAI Daop 7 Madiun juga berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang tidak hanya selamat dan tepat waktu, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap seluruh pelanggan. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong Kementerian UMKM untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor guna membantu pelaku usaha kecil. Hal ini disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini saat kunjungan kerja di Ngawi. Laporan Imam Malik.
4: Komisi 7 DPR RI mendorong Kementerian UMKM untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor guna membantu pelaku usaha kecil, terutama skala mikro dan ultramikro. Hal ini disampaikan anggota DPR RI Komisi 7, Novita Hardini, saat melakukan kunjungan kerja di Ngawi. Novita menyoroti pentingnya perlindungan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di tengah dinamika ekonomi belakangan ini, terutama terkait harga bahan baku. Komisi 7 DPR RI terus mendorong Kementerian UMKM untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor guna membantu pelaku UMKM. Dicontohkan ada harga khusus yang didapat pelaku UMKM untuk bahan baku.
5: Advokasi saya di Komisi 7, tentunya saya ingin mendorong Kementerian UMKM untuk meningkatkan kolaborasi lintas sektor, memberikan insentif-insentif bantuan khusus pada pelaku-pelaku UMKM. Ada harga-harga khusus yang memang harus dibeli oleh pelaku UMKM agar bisa melaksanakan aktivitas produksi usahanya, yang tentunya tidak mengikuti harga general yang mereka bukan UMKM, apalagi UMKM yang masih di skala mikro atau ultramikro.
4: Menurut Novita, bentuk perlindungan yang perlu diberikan diantaranya skema harga khusus bahan baku bagi pelaku UMKM, sehingga biaya produksi tidak mengikuti harga pasar umum. Ia juga mendorong terciptanya ekosistem usaha yang terintegrasi antara UMKM dengan industri besar. Menurutnya, industri besar tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan pelaku UMKM sebagai pemasok di sektor hulu. Novita juga menambahkan UMKM dinilai perlu mendapatkan perlindungan seperti BPJS Kesehatan dan bantuan sosial lain, termasuk kemudahan akses permodalan dengan menurunkan bunga kredit usaha rakyat KUR. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Magetan memberikan sejumlah catatan kritis terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati tahun anggaran 2025. Laporan Yusron Al-Fatah.
0: Panitia Khusus Pansus DPRD Magetan pembahas laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati tahun 2025 menilai masih terdapat berbagai persoalan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya terkait kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Ketua Pansus pembahas LKPJ Bupati DPRD Magetan, Didi Haryono, menyoroti adanya ketimpangan antara capaian indikator makroekonomi dengan kondisi real masyarakat di lapangan. Meski pertumbuhan ekonomi Magetan tahun 2025 mencapai 5,41% atau melampaui target 5,1%, namun angka kemiskinan dan pengangguran dinilai belum mengalami penurunan signifikan. Pansus juga mengkritisi belanja pemerintah yang dinilai belum memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, lemahnya tata kelola data kemiskinan dan pengangguran tersebut menjadi kendala dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Tak hanya sektor kesejahteraan, Pansus juga menyoroti kondisi pendidikan di Magetan. Pansus menilai kondisi tersebut harus menjadi prioritas pemerintah daerah karena menyangkut pelayanan dasar masyarakat.
6: Fakta tersebut menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja di Magetan. Artinya, ada problem yang terjadi dari peningkatan produk domestik bruto di masyarakat. Salah satunya, adanya belanja pemerintah yang belum berdampak langsung pada masyarakat, baik dari aspek pertumbuhan ekonomi maupun pembukaan lapangan kerja. Selain itu, terjadi disorientasi pertumbuhan terhadap kemiskinan dan pengangguran juga disebabkan oleh buruknya tata kelola data penduduk miskin dan pengangguran, di mana dinas sudah memiliki data tentang kemiskinan dan pengangguran secara detail dari jumlah, tempat berada, dan latar belakang mereka.
0: Sementara itu, Bupati Magetan Andi Sumantri menyatakan seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
7: Panitia khusus DPRD telah menyampaikan hasil kerjanya berupa catatan rekomendasi. Rekomendasi ini merupakan perwujudan kerjasama yang saling bersinergi dan melengkapi, dan dengan DPRD sebagai wakil rakyat. Secara umum, rekomendasi tersebut bisa memberikan arahan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, akuntabel, serta mampu menjawab tuntutan perubahan kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan terbaik.
0: Ia menegaskan pemerintah daerah menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran berjalan. Selain itu, DPRD juga meminta bupati lebih kreatif mencari sumber pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk mempercepat perbaikan sekolah yang rusak, serta peningkatan PAD untuk memperkuat fiskal daerah. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: PP PKK Kabupaten Madiun mendorong peran anggota generasi berencana Genre untuk mensosialisasikan bahaya dampak konten negatif di media sosial kepada anak muda. Berikut laporan Ulfa Larasati.
8: Perkembangan era digital tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga meningkatkan risiko paparan konten negatif, terutama bagi anak. Sebagai upaya pencegahan, tim penggerak PKK Kabupaten Madiun melakukan edukasi berbasis komunitas dengan melibatkan generasi muda. Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Madiun selaku Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga, Fitria Nur Hidayati Purnomo Hadi, mengatakan pihaknya melakukan sosialisasi hingga tingkat desa dan kecamatan. Kegiatan ini menggandeng anggota program Generasi Berencana atau Genre sebagai ujung tombak edukasi di kalangan remaja. Menurutnya, pendekatan antar teman sebaya lebih efektif dalam menyampaikan pemahaman mengenai resiko penggunaan media sosial.
9: Kalau dari PKK sendiri kita memang banyak sosialisasi ya. Apalagi kita di tiap-tiap desa itu sebenarnya ada, atau kecamatan yaitu yang Genre itu ya. Yang generasi muda yang dia sebagai ujung tombaknya generasi muda ya, untuk bisa mensosialisasikan kerugian-kerugian, efek-efek dan sebagainya. Itu kita lebih mendorong itu, untuk kalau ada kan kita yang ngomong itu kan mungkin agak kalah wong tua ngono kan. Tapi kalau antara sesama kayak gini kan mungkin beda lagi.
8: Fitria menambahkan, TPPKK Kabupaten Madiun terus mendorong penguatan peran Genre di setiap kecamatan. Langkah ini dilakukan agar edukasi dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas dan sesuai dengan karakter generasi muda. Upaya tersebut diharapkan mampu menekan risiko paparan konten negatif pada anak di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin masif. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Siswa SMP Negeri 13 Kota Madiun berbagi keseruan belajar dan meracik jamu tradisional. Kembali laporan Ulfa Larasati.
8: Suasana antusias tampak saat puluhan siswa SMP Negeri 13 Kota Madiun mengikuti kegiatan outdoor learning di Dijamu Kota Madiun. Mereka tidak hanya belajar mengenal jamu, tetapi juga langsung mencoba meracik minuman tradisional tersebut. Kegiatan yang melibatkan 87 siswa itu menjadi upaya mengenalkan kembali budaya minum jamu pada generasi muda. Melalui pendekatan interaktif, siswa diajak memahami bahwa jamu tidak hanya bagian dari tradisi, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan. Kegiatan ini disambut baik oleh para peserta. Salah satunya siswa kelas 8, Airi, yang mengaku sempat merasa ragu saat harus meracik jamu sendiri. Ia khawatir hasil racikannya tidak sesuai dengan rasa jamu pada umumnya.
10: Soalnya jujur karena ini pertama kali agak takut ya, karena rasanya mungkin nanti gak enak dan gak bakal jadi jamu. Tapi overall ini seru banget karena first time. Dan tadi pas masukin gulanya juga udah kira-kira karena takut kemanisan dan ternyata kemanisan.
8: Meski sempat salah dalam memperkirakan takaran, pengalaman tersebut justru membuat Airi menikmati proses meracik jamu. Ia mengaku mulai tertarik kembali mengonsumsi jamu yang sebelumnya jarang ia temui. Pengalaman serupa juga dirasakan Athena. Siswa yang juga duduk di kelas 8 itu berusaha mengikuti setiap tahapan pembuatan dengan cermat, mulai dari mencatat bahan hingga memperhatikan proses meracik.
11: Kalau racik saya tadi, saya benar-benar memperhatikan dari ibunya yang membuat. Gimana saya catat dengan takarannya dan tahapan memasukkan bahannya. Jadi makanya bisa rasanya bisa pas. Rasanya sih menurut saya itu kemanisan. Karena jamu yang saya coba awalnya itu nendang di bagian leher karena pedas. Tetapi saat saya coba punya saya kenapa kemanisan. Akhirnya saya tambahin jahenya.
8: Menurut Athena, kegiatan seperti ini memberikan pengalaman belajar yang berbeda karena siswa bisa langsung praktik bukan sekedar teori. Ia juga menilai kegiatan tersebut penting untuk mengenalkan kembali manfaat jamu bagi kesehatan kepada generasi muda. Selama kegiatan berlangsung, siswa mengikuti berbagai aktivitas, mulai dari demo pembuatan jamu, praktik meracik jamu secara berkelompok, hingga tur ke area produksi. Kegiatan juga dikemas melalui permainan dan pembuatan konten media sosial agar lebih dekat dengan keseharian mereka. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinas Sosial Kabupaten Ngawi masih menunggu petunjuk teknis juknis penerimaan siswa baru sekolah rakyat. Laporan Imam Malik.
12: Sekolah rakyat di Kabupaten Ngawi memasuki tahap pembangunan gedung. Sementara terkait mekanisme penerimaan calon siswa, Dinas Sosial Kabupaten Ngawi masih menunggu petunjuk teknis juknis dari Kementerian Sosial. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Muhammad Turnawan menjelaskan sekolah rakyat di Kabupaten Ngawi masuk dalam pelaksanaan sekolah rakyat tahap 2 sehingga operasional sekolah masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat termasuk rekrutmen siswa. Turnawan menjelaskan daftar ke sekolah rakyat bisa melalui jalur reguler pada tahun ajaran baru jenjang sekolah di atasnya. Calon siswa juga bisa masuk melalui perpindahan dari sekolah sebelumnya.
13: Bisa secara reguler di tahun pelajaran itu mendaftar dari lulus sekolah, misalkan lulus SD, SMP, mendaftar di SMP atau SMA di sekolah rakyat, ataupun mungkin bisa transisi perpindahan mutasi dari sekolah asal menjadi sekolah sebelumnya. Tentunya ini nanti mekanismenya ada diatur tersendiri oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, ataupun kabupaten bekerjasama lintas sektoran.
12: Turnawan menjelaskan pelaksanaan program ini melibatkan lintas sektor, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama. Selain itu, Dinas Kesehatan juga akan melakukan pemeriksaan derajat kesehatan calon peserta didik. Meski juknis belum turun, Dinas Sosial bersama pendamping program Keluarga Harapan PKH mulai melakukan sosialisasi awal kepada masyarakat terkait syarat penerimaan siswa sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan bagi masyarakat dari keluarga kategori ekonomi terendah, yakni desil 1 dan desil 2 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN. Kelompok tersebut merupakan 20% masyarakat dengan tingkat ekonomi paling rendah. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Dan dan pendengar, berikut kami sampaikan info seputar haji. Kementerian Haji dan Umroh Ponorogo memastikan 571 jemaah calon haji Bumi Reog hingga saat ini dalam kondisi sehat meski harus beradaptasi dengan cuaca di Arab Saudi. Berikut catatan Eka Wulan.
14: Kementerian Haji dan Umroh Ponorogo terus mengupdate perkembangan 571 jemaah calon haji asal Bumi Reog di Tanah Suci. Kepala Kantor Kemenhaj dan Umroh Ponorogo Marjuni mengatakan, hingga saat ini seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Komunikasi intens pun terus ia lakukan bersama petugas haji daerah PHD, termasuk dengan ketua regu dan ketua rombongan.
15: Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sepertinya jemaah haji kita sudah mulai penyesuaian dengan itu cuaca dan suhu yang ada di Arab Saudi, dan kita himbau tetap mematuhi protokol kesehatan. Tanpa itu, dari beberapa foto itu ada yang nyaman tidak pakai masker, ada pokoknya artinya sepertinya sudah sangat nyaman dan bisa menyesuaikan gitu.
14: Para jemaah asal Ponorogo sudah melaksanakan city tour di Madinah, termasuk ziarah ke Raudhoh. Marjuni pun jauh hari terus mengingatkan para jemaah Ponorogo melalui grup WhatsApp masing-masing kloter agar memprioritaskan ibadah wajib ketimbang ibadah sunnah. Kesehatan menurutnya harus terus dijaga dan tidak perlu memaksakan diri melaksanakan ibadah yang sunnah. Dengan begitu, para jemaah tetap dalam kondisi prima ketika hendak melaksanakan puncak ibadah haji di Mekah, yaitu mulai wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah, kemudian mabit di Musdalifah pada malam 10 Zulhijjah, serta menginap di Mina pada 10 hingga 13 Zulhijjah. Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina itu merupakan momen terberat bagi jemaah, di mana mereka wajib menjaga kesehatan fisik karena tantangan suhu tinggi dan kepadatan manusia dalam satu lokasi yang sama. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. Polisi berhasil mengungkap kasus pencurian alat milik PLN yang menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Madiun. Diketahui pelaku adalah mantan karyawan perusahaan listrik negara tersebut. Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia MTI menyayangkan sikap warga Bogor Rejo Magetan soal perlintasan kereta api tanpa palang pintu dan merekomendasikan untuk ditutup karena mengancam keselamatan. Kementerian Haji dan Umroh Ponorogo memastikan 571 jemaah calon haji Bumi Reog hingga saat ini dalam kondisi sehat meski harus beradaptasi dengan kondisi cuaca di Arab Saudi. Dengan demikian, berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Senin 11 Mei 2026. Simak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, serta dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id dan ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Adi Rasodi, selamat pagi.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 11 Mei 1914, Ismail Marzuki lahir di Kuintang, Senin, Jakarta Pusat. Ismail Marzuki adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai suatu pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Lagu ciptaannya yang paling populer adalah Rayuan Pulau Kelapa yang digunakan sebagai lagu penutup akhir siaran oleh stasiun TVRI pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada tahun 2004, dia dinobatkan menjadi salah seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia. Ismail Marzuki meninggal di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 25 Mei 1958 pada usia 44 tahun.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Ya, mendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk yang mengambil data cuaca dari Stasiun Meteorologi Juanda Sidoarjo, perakiraan cuaca wilayah Madiun Raya dan sekitarnya hari ini Senin 11 Mei 2026. Untuk kota Madiun, dini hari dan malam hari diperkirakan cerah, sementara pagi dan siang juga sore diperkirakan cerah berawan. Suhu ada di kisaran 24 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 58 hingga 89%. Angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 9,7 km per jam. Untuk Kabupaten Madiun, pendengar, dini hari, siang dan sore dan malam diperkirakan cerah, sementara pagi diperkirakan cerah berawan. Suhu berkisar 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 67 hingga 91%. Angin dominan dari arah barat daya dengan kecepatan 8,4 km per jam. Bergeser ke Magetan, pendengar, dini hari, siang, sore dan malam diperkirakan cerah, sementara pagi hari diperkirakan cerah berawan. Suhu berkisar 22 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 63 hingga 87%. Angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 11,7 km per jam. Kemudian untuk Ngawi, pendengar, sepanjang pagi, dini hari, siang, sore dan malam cerah. Suhu berkisar 24 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 58 hingga 84%. Angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 10 km per jam. Untuk Pacitan, pendengar, dini hari, siang, sore dan malam diperkirakan cerah berawan. Kemudian pagi hari diperkirakan cerah. Suhu berkisar 21 sampai 29 derajat Celcius, kelembapan udara 68 hingga 98%, angin dominan dari arah utara dengan kecepatan 8,1 km per jam. Kemudian untuk Ponorogo, pendengar, dini hari dan pagi hari diperkirakan cerah, siang, sore, dan malam diperkirakan cerah berawan. Suhu ada di kisaran 23 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 61 hingga 95%. Angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 14,2 km per jam.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro1 RRI Madiun.
5: Kuku sing dupa kumalun gandeng kentiasa ngapake.
6: Amit pasang Kalimantabik kidalang Kondobuono, kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro Sukerto, mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikolo satemah manggih bagi.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: Info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Madu
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur di harga Rp22.000.
0: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695, sedangkan
2: untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.
5: Pendengar, harga rata-rata Provinsi Jawa Timur di tingkat konsumen hari ini 11 Mei 2026 untuk beras premium terpantau di harga Rp14.500, beras medium Rp13.525 per kilogram. Kemudian untuk gula kristal putih terpantau di harga Rp17.125 per kilogram. Minyak goreng curah Rp19.707 per kilogram. Untuk komoditas, harga daging sapi terpantau di harga Rp108.750, daging ayam ras Rp33.665, daging ayam kampung Rp68.750 per kilogram. Kemudian untuk telur ayam ras terpantau di harga Rp27.625, telur ayam kampung Rp43.775 per kilogram. Kemudian untuk komoditas cabai merah besar terpantau di harga Rp44.582, cabai rawit merah Rp63.250 per kilogram. Untuk komoditas bawang merah terpantau di harga Rp33.165 dan bawang putih Rp28.750 per kilogram. Demikian info harga pasar yang saya ambil dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok Siskap Perbapo Jawa Timur.
0: Demikian info harga pasar.

Ya, pendengar, kita masih bersama-sama di Madun pagi ini di hari Senin awal pekan tanggal 11 Mei 2026. Sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus.